0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan penguatan ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur Jakarta Selatan kemarin. Penguatan dilakukan melalui sistem distribusi yang menghubungkan produsen stok point hingga pedagang pasar tradisional agar rantai pasok lebih singkat dan pasokan pangan lebih terjaga. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, mengatakan warung pangan menjadi salah satu instrumen pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan. Menurutnya, keberadaan pasar tradisional yang sudah ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana stabilisasi harga.
2: Ini udah banyak ya. Banyak di sini pasar di Beringin Saudi kan untuk warung pangan dari masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi ini akan menjadi suatu infrastruktur yang sangat krusial di negara kita. Kita kadang-kadang lupa kita memiliki pasar tapi lupa memanfaatkan secara optimal. Kita memiliki pasar tradisional yang cukup banyak, yang di 514 kabupaten kota.
1: Pada tahap awal, ID Food memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
3: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KMP dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak ada yang bertabrakan. Jadi KMP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Gak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
1: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian
0: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Dan tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani, kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpak ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, melainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa program percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal ini itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serapan dilaksanakan di 40 lokasi. Pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih mempercepat pasokan semua. Karena kita tahu bahwa kemarau remisi BMK kita akan panjang dan lebih kering. Oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif, yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
0: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS Subekti menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau anu kan lapor ke kantor kan karena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa peterbangan lah sampahnya ringkat lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tiap bau lah. Apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Jafri Zamzam perlahan telah berangsur normal. Lukman Hakim melaporkan.
0: Dari persoalan sampah kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
11: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
12: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Ia menjelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
13: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, ya kan? Anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
12: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Niluh Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah membakar memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
11: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
12: Tindakan tegas terhadap pembakar sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
2: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
1: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
3: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under-invoicing, pemalsuan laporan. Under-invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
1: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
4: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
1: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
5: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga HICP hari ini naik, besok turun. Nggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
1: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: juga tanggapan masyarakat. Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan semudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekadar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya serta Sekjen ASEAN. Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: 94,9 MHz, Program A1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

37 menit berlalu ya dari pukul 9 pagi ini. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan lagu dan informasi kembali dihadirkan untuk Anda pendengar hingga menuju pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, saat Anda ikuti dialog literasi digital dengan topik optimalisasi layanan admin duk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD. Akan menghadirkan narasumber yaitu Berti T. Reawaru Esos selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak. Anda juga bisa berinteraksi ya pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811 495 9490.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio menjadi salah satu media elektronik termutakhir pada masanya. Radio memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat. Sejarah penemuan radio tidak terlepas dari peran Guglielmo Marconi. Ia berperan besar dalam perkembangan dunia penyiaran, terutama radio. Tahukah kamu, Guglielmo Marconi adalah seorang insinyur berkebangsaan

Sadar bahwa alat temuannya itu masih memiliki banyak kekurangan, Guglielmo Marconi terus berupaya menyempurnakannya. Kemudian pada tahun 1901, ia berhasil mengirim berita lewat radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Temuannya ini sangat berjasa besar bagi peradaban manusia.

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya.

58 menit berlalu ya dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami informasikan kembali pada pukul 10.05 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dialog literasi digital dengan topik optimalisasi layanan adminduk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD. Dalam dialog tersebut akan hadir Berti T. Reawaru Esos Macdev selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak. Anda juga bisa berinteraksi pada saat dialog berlangsung melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490. Dan pendengar, jangan lupa ya untuk terus update informasi terkini baik dari dalam maupun luar negeri melalui laman resmi kami rri.co.id atau melalui aplikasi RRI News dan RRI Digital. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang teruntuk pendengar yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami. Kita bersama ya di Dialog Literasi Digital hari ini, Selasa 21 Juli 2026, dengan topik optimalisasi layanan adminduk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD. Telah hadir di studio narasumber kita, Bapak Berti T. Reawaru Esos McDev, selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak. Selamat pagi, jelang siang, Bapak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Iya. Di dialog ini pendengar kami mengundang Anda ya untuk berinteraksi melalui jalur telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811-495-9490 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, Pak Berti, pembahasan kita terkait dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini agar masyarakat juga lebih mengetahui terkait dengan identitas kependudukan digital atau IKD. Apa yang dimaksud dengan IKD, Bapak?
1: Ya, jadi terima kasih, Ibu, dan para pendengar dari Fakfak dimanapun berada. Di sini mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa itu yang dimaksudkan dengan IKD. Mungkin saya pakai bahasa sehari-hari saja, bahwa IKD adalah KTP yang berada di dalam HP. Mungkin itu lebih simpelnya. Dan IKD ini atau identitas kependudukan digital ini memang dia sudah start dari tahun 2022, sejak Permendagri 72 tahun 2022 itu sudah mengakomodir IKD ini. Cuma kemudian kami di Kabupaten Fakfak baru aktif sekitar 2024, Ibu. Ya, memang cakupan kami sangat rendah di angka 2400 lebih untuk saat ini. Dengan demikian, kami berupaya supaya meningkatkan cakupan kepemilikan IKD ini, karena memang sangat penting, Ibu. Pentingnya karena semua dokumen kependudukan akan ada dalam HP. Baik itu KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Bisa juga masyarakat mau mengurus pindah domisili pun juga boleh lewat IKD. Dan nanti setelah mereka mengurus, nanti aktivasinya di kantor, karena otomatis dia terkoneksi dengan SIAK. SIAK itu sistem informasi administrasi kependudukan. Jadi ketika yang bersangkutan dia update datanya, itu sudah secara otomatis kami di kantor pasti tahu, dan kami akan memproses sesuai dengan keinginan masyarakat. Mungkin seperti itu.
0: Berarti secara tidak langsung aplikasi ini mempermudah masyarakat, begitu.
1: Sangat
0: ya?
1: Mempermudah, Ibu.
0: Sangat mempermudah. Sangat mempermudah. Banyak data hanya di satu HP, begitu.
1: Iya, banyak data di satu HP.
0: Oke. Okay. Kemudian tadi seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa untuk implementasi di daerah Fakfak ini di tahun 2024 ya, sampai dengan saat ini. Sejauh ini antusias masyarakat seperti apa nih?
1: Dari 2024, 2025, justru ke 2026 ini sangat antusiasnya justru lebih bagus, Ibu. Bagus karena kami punya program untuk turun ke perguruan tinggi maupun ke OPD untuk mengakomodir IKD, karena memang persyaratannya hanya HP Android serta pulsa data ataupun WiFi. Itu saja, karena nanti kami juga berencana untuk nanti tahun-tahun ke depan juga bisa mengakomodir masyarakat ataupun kita punya keluarga yang ada di kampung-kampung. Karena memang terkendalanya di jaringan saja, Ibu. Kalau jaringan oke, tetap kami tiba dengan segala baik.
0: Okay. Di kampung. Baik, tapi tidak semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut ya. Mungkin penyampaian langsung dari Bapak selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil ini terkait dengan aplikasi IKD. Langkah-langkah yang harus dilakukan, Bapak, terutama yang pertama mungkin mengunduh aplikasi, begitu ya, Bapak ya. Seterusnya seperti apa?
1: Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah sudah pasti kami masuk ke Play Store. Play Store, terus kemudian kami Bapak Ibu udah masuk di Play Store. Kemudian Bapak Ibu cari IKD, ketik saja IKD atau identitas kependudukan digital, pasti akan muncul. Setelah selesai itu diinstal di dalam HP. Kemudian setelah selesai diinstal, nanti diisi biodatanya. Biodata, nama dan lain sebagainya, NIK, sudah otomatis NIK sudah sesuai dengan kata. Lalu kalau sudah, nanti ke Dinas Kependudukan. Kemudian nanti di Dinas Kependudukan kami aktivasi. Di situ nanti ada, setelah aktivasi nanti ada face recognition. Jadi kita mencocokkan wajah. Setelah mencocokkan wajah nanti sudah terupgrade, nanti dia masuk di email masing-masing. Setelah masuk di email, di situ nanti ada password dan user. Ya, jadi untuk satu orang satu HP, kemudian dia sangat aman karena ada email dan passwordnya. Setelah selesai diproses di kantor Dukcapil lewat sistem ataupun aplikasi yang ada, sudah otomatis langsung jadi KTP digitalnya itu. Jadinya prosesnya 5-10 menit kalau jaringannya tidak bermasalah. Intinya ada di jaringan saja. Terus kemudian masyarakat juga diharapkan tidak gaptek, tidak gagal teknologi untuk dalam memainkan peran ini, peran IKD. Saya pikir gampang.
0: Oke, tapi tidak semuanya juga menggunakan HP, Bapak ya.
1: Iya,
0: tapi mudah-mudahan kedepannya bisa, gitu kan. Kemudian Bapak, kalau untuk penggunaan aplikasi IKD seperti Bapak tadi katakan bahwa tinggal mengunduh kemudian ikuti prosedurnya dan jangan lupa datangi kantor di Dukcapil. Nah, ini untuk data-datanya ini hanya untuk perorangan atau bagaimana, Bapak?
1: Jadi data-data ini, semisal kami satu keluarga, itu nanti dia ada di dalam kartu keluarga itu, kami punya data semua. Jadi semisal saya selaku kepala keluarga, nanti ada data istri saya.
0: Jadi kakaknya harus satu ya?
1: Kakaknya satu saja.
0: Tidak boleh lebih ya?
1: Iya, kakaknya satu. Karena satu nik satu orang kan?
0: Satu
1: nik satu orang satu HP. Ya, jadi nanti ketika kami mengupload aplikasi tersebut, terus kemudian sudah diproses di Dinas Kependudukan, secara otomatis dia keluarnya per kakak. Jadi semisal saya punya kakak, nanti saya isi. Jadi situ akan ada data istri saya, data anak saya, data kelahiran anak saya. Semua sudah ada di situ.
0: Oh, gitu. Ya. Kalau ada perubahan terkait dengan kakak bagaimana nih, Bapak?
1: Boleh langsung dirubah di situ, Ibu.
0: Oh, ya. Tanpa mendatangi kantor Dukcapil ya?
1: Kantor Dukcapil itu yang tadi saya sampaikan. Setelah mereka berubah, nanti secara sinkron di SIAK, nanti kami langsung proses. Jadi ada verifikasi, ada validasinya. Jadi ketiga, nanti masyarakat sendiri yang merubah, nanti ada tim verifikasinya, operatornya yang verifikasi, nanti langsung DTT oleh kepala dinas. Jadi prosesnya seperti itu, dia langsung.
0: Okay.
1: Jadi kenapa buat susah sebenarnya?
0: Kalau ada yang mudah, kenapa tidak begitu, Bapak?
1: Betul,
0: ya?
1: Kalau ada yang mudah, kenapa harus buat persulit?
0: Iya, kembali kita mengundang partisipasi pendengar di 0811-495-9490. Bapak, ini mengapa pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan IKD?
1: Jadi, di sini perlu saya jelaskan bahwa sesuai dengan Permendagri yang tadi, 72 tahun 2022, itu dia mengakomodir identitas kependudukan digital melalui HP. Dia sifatnya sebenarnya tidak wajib, tetapi di suatu ketika pasti akan wajib, karena ketika kita sudah mengikuti dengan perkembangan digitalisasi, berarti IKD juga akan pasti hal ini akan sangat penting untuk mempunyai masyarakat. Artinya ketika kita bepergian di tempat lain, tidak lagi kita bawa fisik KTP, tapi cukup saja dengan IKD boleh. Seperti itu.
0: Okay. Baik, dan kemudian Bapak, kalau untuk manfaat IKD sendiri ini seperti apa dalam mengakses layanan administrasi kependudukan?
1: Jadi untuk manfaat IKD, Ibu, di sini yang saya mau sampaikan bahwa kemarin kami baru dari Dirjen dalam rangka sebagai istilah sinkronisasi antara inovasi yang nanti Dukcapil akan buat terkait dengan upgrade data-data di awal, supaya nanti ketiga nanti manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Seperti saya contohkan pemadanan BPJS, bantuan-bantuan sosial, terus kemudian bantuan-bantuan ya BPJS sosial, NPWP. Nah, di situ kami sementara berupaya supaya di dalam IKD itu termuat hal itu. Tapi memang IKD memang ada hal itu, NPWP dan BPJS. Ketika kami klik nama kan klik ini, berarti kan otomatis data pribadi sudah keluar, baik itu NPWP, baik itu penerima bansos dan lain sebagainya. Jika yang bersangkutan punya nama sudah terkoneksi dengan data Dukcapil, itu pasti akan ada, ya, akan bisa, Ibu. Itu manfaatnya seperti itu. Jadi tidak membuat masyarakat susah, Ibu.
0: Tidak bertanya-tanya lagi begitu, Bapak, ya. Sudah langsung apa
1: langsung
0: namanya?
1: Masing-masing urus sendiri.
0: Terkontrol oleh yang bersangkutan.
1: Iya,
0: oke. Okay. Kemudian untuk mengaktifkan IKD ini ada persyaratan lain selain yang tadi Bapak sebutkan atau bagaimana?
1: untuk persyaratan IKD cukup itu saja. Hmm. Cukup memiliki HP, terus kemudian kita kasih connect langsung secara otomatis dia jadi. Jadi tidak mempersulit itu.
0: Oke. Ya. Jadi bagi masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi IKD mau tidak mau juga harus datang ke kantor di Dukcapil gitu Pak ya. Kemudian untuk batas usia Bapak, siapa saja yang berhak memiliki IKD ini? Apakah ada batasan usia atau syarat tertentu?
1: Oh ya. Bicara soal IKD dengan batasan usia, sudah otomatis yang bersangkutan sudah memiliki KTP. Ataupun kalau belum memiliki KTP, minimal sudah merekam KTP. Jadi syaratnya itu, karena identitas kependudukan digital itu dia sama dengan KTP, usianya 17 tahun ke atas. Jadi dia sudah merekam, memiliki KTP ataupun sudah merekam KTP. Jadi syaratnya cuma itu saja, Bu. Ya, kalau dia belum merekam KTP, otomatis tidak bisa. Ya, dia hanya masuk dalam kartu keluarga, dikontrol oleh orang tua, ada biodata, akte kelahiran dan lain sebagainya di situ, itu saja.
0: Oke, untuk para pendengar yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490. Siang ini kita berbicara tentang optimalisasi layanan Adminduk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD. Siapa tahu ada di antara pendengar yang sudah menggunakan IKD atau belum ya. Ini saatnya untuk Anda bertanya kepada Pak Berti selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak. Nah, kemudian Bapak kalau tadi terkait dengan data-data yang sudah disampaikan ini penting ya bagi masing-masing perorangan ataupun keluarga. Terkait juga dengan keamanan data.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana keamanan data pribadi yang tersimpan dalam aplikasi IKD?
1: Iya, Ibu. Jadi ini karena dia pakai email masing-masing, jadi otomatis keamanannya sangat baik. Semisal nanti KTP hilang atau rusak gangguan, boleh datang ke Dukcapil. Nanti kami pakai emailnya. Kemudian kita aktivasi pakai HP yang lain bisa. Kalau dipunya HP rusak. Jadi keamanannya sangat baik karena yang bersangkutan sendiri yang pegang, ya, mengisi ada paspor dan usernya gitu, yang bersangkutan sendiri yang mengelola data itu. Seperti itu. Di sini juga Ibu, saya sekalian mau himbau untuk masyarakat yang kebetulan mereka berdomisili sudah lama di Fakfak, 1 tahun ataupun 2 tahun yang belum memiliki KTP Fakfak. Karena kami punya instruksi bupati sudah ada. Saya pikir ini juga perlu saya sosialisasikan. Artinya ketika mereka punya data kependudukan masih di luar domisili Fakfak, itu bisa pakai IKD. Datang ke kantor, kami proses IKD, dia bisa langsung memproses, dia punya surat pindah sendiri. Nah, nanti Dukcapil setempat, dia akan memproses, dia akan mengiyakan atau oke. Kemudian kami di Dukcapil akan proses dia punya surat pindah. Jadi mempermudah. Mempermudah bagi Bapak Ibu masyarakat yang punya KTP yang di luar domisili Kabupaten Fakfak itu bisa. Seperti itu.
0: Oke. Lantas bagaimana nih jikalau ada yang lupa PIN atau mungkin mengganti nomor ponsel yang digunakan untuk IKD?
1: Kalau lupa PIN dan lain sebagainya bisa ke kantor. Bisa ke kantor. Di situ nanti kita lihat pakai NIK. Jadi sudah otomatis nanti NIK dan PIN-nya pasti akan muncul. Karena ada emailnya juga, Ibu. Ada email pribadi di dalam yang bersangkutan punya HP. Nanti bisa kami cek di email. Semisal dia hilang ataupun emailnya dia dihapus di emailnya itu bisa. Jadi cek nanti kami cek.
0: Bisa. Berarti kalau misalnya lupa PIN atau
1: lupa
0: mungkin
1: PIN dan lain sebagainya bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Datang saja ke kantor begitu. Iya. Kalau tingkat aktivasi IKD masyarakat di Kabupaten Fakfak ini bagaimana, Bapak?
1: Tingkat aktivasi IKD masyarakat di Kabupaten Fakfak sebagaimana yang tadi dia masih sampaikan bahwa memang masih kecil, Ibu. Masih sedikit, masih di angka 2.400-an lebih. Tapi kemudian di 2026 ini ada kurang lebih 17 atau 19 tempat yang kami jalan di bulan Juli ini. Kurang lebih 1 minggu ini sudah kami proses. Cuman kemudian nanti dia punya hasil untuk output ataupun output hasilnya itu belum kami cek. Biasanya kan setelah kegiatan berlangsung, nanti setelah selesai itu nanti kan dia keluar dari bentuk agregat. Agregat, PDAK itu namanya, pengelolaan data agregat kependudukan. Jadi nanti hasilnya itu baru kami sampaikan juga. Begitu. Jadi memang dari siap Kemudian kami proses IKD, nanti hasil yang tadi Ibu sampaikan, bagaimana tingkat ataupun respon masyarakat, itu nanti dia keluar otomatis di PDAK.
0: Oh.
1: PDAK itu pengelolaan data kependudukan yang dirilis itu 1 tahun 2 kali per semester.
0: Oh.
1: Semester 1 di bulan Juni, semester 2 lagi di bulan Desember. Tapi sampai sekarang ini belum dirilis Ibu.
0: Oh.
1: Karena kemarin untuk data kependudukan juga belum dirilis karena masih menunggu Bapak Presiden tanda tangan, karena yang dirilis nanti Bapak Presiden untuk data kependudukan secara nasional.
0: Secara nasional ya. Oke. Kemudian kalau kendala Bapak, berbicara tentang kendala pasti ada ya.
1: Ada.
0: Kendala yang dihadapi di Dukcapil dalam meningkatkan jumlah pengguna IKD ini bagaimana?
1: Kendalanya adalah yang pertama Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kami ke kampung-kampung, kesulitannya bahwa masyarakat tidak memiliki HP Android. Kalaupun juga ada
0: jaringan.
1: Ya. Jadi dua hal itu. Yang ketiga gaptek, gagal teknologi, masih bingung dan lain sebagainya. Ini perlu kami pelan-pelan juga sosialisasikan juga sambil mengajarkan ke masyarakat. Jadi tiga hal itu saya pikir Ibu. Yang pertama HP Android, lalu yang kedua jaringan, lalu yang ketiga gaptek itu, gagal teknologi itu. Itu saja.
0: Itu kendala-kendalanya ya.
1: Kendala-kendala.
0: Oke. Lantas untuk strategi, tapi sebelum kita lanjut Bapak ya, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu penelpon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya, halo, Pak Ustadz Mustaqfirin.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Terima kasih Kepala Bidang.
1: Siap Bapak.
2: Di kependudukan. Saya mantan kependudukan juga.
1: Siap.
2: Ya, Pak Kepala Bidang, saya mungkin tanya kira-kira jumlah penduduk yang ada di Papat dengan yang direkam melalui KTP yang real itu ada sudah terekam belum itu. Nah, kemudian misalnya pegawai-pegawai yang ada di mana itu kelapa sawit atau di perusahaan-perusahaan, apakah masih ada KTP-nya, KTP luar, karena dia sudah pegawai di Papak, maka mungkin harus ada kewajiban untuk merubah KTP luar menjadi KTP Papak. Karena ini penting dalam rangka ya mungkin mengusulkan ke pusat atau pusat jumlah penduduk sekian, dan juga mungkin nanti ada kaitannya dengan jumlah anggota DPR, kalau saatnya 100 ribu plus 1 berarti kan jumlah kursi yang ada di DPR akan bertambah menjadi 25 di luar daripada otsus. Kira-kira itu yang pertanyaan saya. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali untuk Pak Mustaqfirin dan pendengar lainnya, silakan ya di 0811 495 9490. Ditanggapi Bapak?
1: Ya, terima kasih Bapak. Bapak Amus, terkait dengan jumlah penduduk di Fakfak semester 2 2025 itu 96.503 Bapak. 96.503 untuk semester 1 2026 belum dirilis, tadi yang saya sampaikan sambil menunggu Bapak Presiden tanda tangan dan rilisannya itu nanti secara nasional. Untuk waktunya belum tahu kapan, tapi yang jelas sudah melewati 6 bulan atau semester pertama dan mungkin dalam waktu dekat akan dirilis. Kemudian untuk wajib KTP sendiri di Kabupaten Fakfak itu sudah 63.000 lebih Bapak. Sudah 63.000 lebih. Jadi kalau IKD 63.000 lebih, kemudian IKD-nya sudah mencapai angka 2.400, berarti kami masih ada di angka 3-4% kalau tidak salah, masih kecil.
0: Masih kecil.
1: Tapi dengan upaya-upaya nanti kami lakukan, pasti kami yakin dan percaya akan bisa mencapai target. Bahkan target nasional itu kalau saya tidak salah 32% IKD. Nah, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan bagaimana kemudian ada pegawai kelapa sawit yang di berdomisili di luar alamat domisili, itu Dukcapil kemungkinan dalam minggu ini Bapak, minggu ini atau minggu depan itu kami akan turun ke kelapa sawit. Itu kami punya kegiatan jebol ada di sana, jemput bola pelayanan administrasi kependudukan untuk mengakomodir para karyawan-karyawati sawit yang domisilinya di luar Fak-fak. jadi nanti kami turun untuk kemudian lihat ya office juga. Jadi ada dua hal di sini, Ibu, untuk mengakomodir karyawan yang punya apanya namanya alamat di luar domisili. Ada ya office di sini, kita ada ya office namanya, itu kami bisa proses untuk surat, untuk tarik datanya masuk, kemudian bisa juga melalui IKD seperti itu. Karena ini juga salah satu target yang kami upayakan untuk meningkatkan jumlah penduduk. 100 ribu plus 1, 96.503, ini kurang lebih 3.497 lah. Kalau 3.498 kan 100 ribu plus 1. Dengan demikian jebol ini nanti kami turun untuk mengakomodir karyawan-karyawati di kelapa sawit, pekerja di kelapa sawit yang punya dokumen di luar itu, pasti kami akan turun dalam 1 atau 2 minggu ini untuk mengakomodir peningkatan jumlah penduduk 100 ribu plus 1 untuk mencapai target 25 kursi. Karena memang target yang dikasihkan ke kami itu minimal semester 1 2027. Jadi perhitungan angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Fakfak yang kami hitung 2,5%, mungkin Tuhan sayang di 2027 bisa kami realisasikan hal itu. Dengan memohon bantuan dari Bapak dan juga partisipasi dari Bapak Ibu masyarakat. Ya, saya pikir bisa.
0: Oke, baik. Kembali lagi tadi terkait dengan strategi Bapak, strategi ataupun inovasi apa yang dilakukan di Dukcapil Fakfak untuk memperluas sosialisasi dan aktivasi IKD ini?
1: Ya, regulasi mengatur kami untuk jemput bola. Layanan jemput bola adalah kami akan turun ke masyarakat dalam hal ini. Baik itu baik itu kegiatan jebol dapdo, jebol IKD dan lain sebagainya. Ini yang kami lakukan. Jadi di Dukcapil itu ada dua jenis pelayanan. Sifatnya stelser aktif dan pasif. Kalau aktif, stelser aktif itu adalah pelayanan rutin di kantor, sedangkan yang pasif itu kami jebol, jemput bola ke masyarakat. Dan mungkin juga lewat kesempatan ini, Ibu, saya mau sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu penduduk di, yang berusia perekaman KTP tapi belum melakukan perekaman KTP, hukumnya wajib untuk melakukan perekaman KTP. Apalagi yang berusia 23 tahun ke atas yang belum melakukan KTP, belum melakukan perekaman KTP, saya pastikan datanya akan mati. Dan dia akan mempengaruhi jumlah penduduk. Jadi PDAK itu dihitung berdasarkan DKB, data konsolidasi bersih. Jadi kalau tidak merubah data, belum merekaman KTP, saya pastikan jumlah penduduk akan stuck. Ya, jadi seperti itu. Minimal 23 tahun ke atas wajib.
0: Wajib ya?
1: Wajib merekam KTP. Terlepas daripada 17 tahun, 23 tahun juga sangat penting. Makanya Dukcapil juga turun untuk ke kampung-kampung, kalau macam bukan ke kampung-kampung saja, ke masyarakat. Semisal ada keluarga yang menyampaikan bahwa mereka punya anggota keluarga sakit, mungkin stroke, mungkin keterbelakangan mental dan lain sebagainya, yang sudah usia rekam KTP, Dukcapil pasti akan turun untuk mengakomodasi. Karena untuk meningkatkan jumlah penduduk, makanya kami harus buat yang terbaik untuk masyarakat dan khusus untuk pemerintah Kabupaten Fakfak.
0: Oke. Tadi Bapak sampaikan terkait dengan sosialisasi yang dilakukan di Dukcapil adalah jemput bola. Sejauh ini sudah mencakup wilayah mana saja, Bapak?
1: Kalau untuk IKD, sosialisasi IKD itu kemarin kami sudah buat di 7 kelurahan. 7 kelurahan kami sudah buat, terus kemudian untuk jadi kalau saya tidak salah, Ibu, ada kurang lebih totalnya 60 titik.
0: 60 titik ya?
1: 60 titik kami akan turun, dan ini sebagian besar kami sudah turun. Ini teman-teman di Dukcapil sementara turun untuk giat KIA, Kartu Identitas Anak, supaya kemudian untuk memperbaharui data Dapodik. Saya langsung-langsung saja, Ibu, ya?
0: Boleh.
1: Langsung saja. Untuk memperbaharui data Dapodik, kemudian menyediakan KIA untuk anak-anak di tingkat sekolah. Itu ada 12 titik. Sedangkan untuk IKD, IKD itu ada 7 titik karena kelurahan. Itu sudah selesai, sudah kami lakukan sosialisasi. Kemudian untuk IKD sendiri, itu kami sudah turun jemput bola di beberapa OPD dan perguruan tinggi di Fakfak. Jadi kegiatannya sudah selesai. nanti kemudian kami sementara berupaya untuk mengambil langkah turun ke masyarakat di kampung-kampung. Karena IKD ini kami coba sisir dari 3 distrik besar. Jadi distrik besar artinya distrik Pariwari, distrik Fakfak, maupun Fakfak Tengah. Ya, nanti mungkin perlahan-lahan ketika apa namanya jaringan sudah baik, mungkin kami sisir ke tempat lain juga di kampung-kampung juga seperti itu.
0: Baik, kembali lagi dengan jaringan ya, harus stabil, ya, kemudian juga harus ada HP, ada gitu. HP, ada HP, ada jaringan. Lalu apa menggunakan aplikasi IKD dengan baik tentunya ya Pak ya. Ya, terus antusias masyarakat Bapak yang sudah dilakukan apa namanya sosialisasi ini bagaimana?
1: Antusias masyarakat sangat baik khusus di OPD-OPD. OPD-OPD sangat baik karena memang kami punya target pertama adalah di teman-teman PNS yang ada di OPD-OPD. Mereka sangat sangat senang, sangat antusias. Kami dapat hasil yang baik, Ibu, sangat baik. Sangat baik. Bahkan ada beberapa instansi juga yang minta. Tapi nanti kami atur waktu setelah kami punya kegiatan KIAS selesai, kemungkinan kami akan atur waktu untuk turun ke OPD-OPD yang lain juga. Sangat baik, Ibu, sangat.
0: Sangat baik ya.
1: Masyarakat juga sangat mendukung. Karena mempermudah masyarakat sebenarnya, Ibu.
0: Iya. Tanpa membawa apa namanya fisik begitu ya, sudah ada di HP semuanya itu. Tapi yang pasti jangan lupa kalau sudah diaktifasi langsung datang ke kantor di Dukcapil begitu ya untuk dilakukan
1: ambil fisiknya.
0: Oke, dan kembali kita mengundang ya partisipasi para pendengar di 0811-495-9490 yang ingin bertanya-tanya, memberikan saran juga boleh ya Pak ya, ataupun masukan begitu terkait dengan pelaksanaan aktivasi IKD oleh di Dukcapil Kabupaten Fakfak. Nah, melakukan jemput bola ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh di Dukcapil tentunya juga harus ada kerjasama begitu ya Bapak ya. Apakah di Dukcapil bekerja sama dengan instansi lain Bapak? Semisal sekolah, kampung, atau OPD dalam sosialisasi IKD ini?
1: Iya, di dalam sosialisasi ini sudah barang tentu kami bekerja sama dengan OPD yang dimaksud. Jadi setiap kami melaksanakan kegiatan, kami menginformasikan. Jadi ada kerjasama kami dengan OPD-OPD yang bersangkutan, kemudian perguruan tinggi di Kabupaten Fakfak, lalu kemudian stakeholder yang lain juga, baik itu aparat kampung, aparat distrik dan lain sebagainya, aparat-aparat tingkat RT, sudah kami jalinkan komunikasi dengan baik seperti itu. Baru kami melakukan kegiatan jemput bola.
0: Oke. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh di Dukcapil tentunya memberikan manfaat juga kepada masyarakat ya. Dan tentunya kalau ada yang merespon siap diterima begitu ya Pak ya.
1: Langsung diterima.
0: Langsung diterima. Oke. Dan terkait dengan apa namanya peran literasi nih Bapak, literasi digital. Karena kan juga kalau kita perhatikan teknologi semakin canggih Bapak ya. Hampir semua orang sudah menggunakan HP begitu. Bagaimana peran literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan IKD?
1: Sebenarnya peran literasi digital dalam meningkatkan kepemilikan IKD adalah bahwa kami memastikan bahwa data itu aktif dan dapat digunakan untuk pelayanan publik. Pelayanan publik seperti verifikasi bantuan sosial, pendaftaran sekolah, dan kemudian pelayanan-pelayanan yang lain seperti di bandara dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kami pakai untuk meningkatkan apa namanya literasi digital.
0: Oke. Kemudian untuk sosialisasi yang dilakukan, tadi sudah Bapak sampaikan ada beberapa titik yang sudah dikunjungi begitu ya. Nah, kalau menurut penilaian Bapak selaku Kabid Pengelolaan Informasi ini, kesadaran masyarakat seperti apa Bapak?
1: Kalau untuk kesadaran masyarakat masih sangat, saya mau katakan rendah. Masih sangat rendah karena biasanya kalau mereka sifatnya aktif datang di kantor untuk melakukan pelayanan, biasanya kami arahkan arahkan untuk apa namanya buat IKD. Nah, itu yang ada 1-2 orang yang iya, tapi sebagian besar merasa keberatan karena memang mereka belum terlalu fasih dengan apa namanya hal-hal yang sifatnya teknologi begitu. Itu saja Bu sebenarnya.
0: Atau mungkin juga takut terkait dengan keamanan data begitu ya.
1: Iya, padahal sebenarnya justru itu bagus. Itu keamanannya, datanya sangat terjamin, sangat terjamin. Karena yang tahu yang bersangkutan. Saya tidak akan mungkin tahu Ibu punya data dan sebaliknya. Yang tahu cuma Ibu punya data dan saya punya data yang saya tahu. Karena itu sangat safety.
0: Oke. Kemudian kalau untuk penggunaan IKD itu sendiri Bapak, apakah kedepannya nih ya akan menggantikan KTP elektronik fisik sepenuhnya atau seperti apa?
1: Jadi Saya tidak bisa bilang begitu, Ibu, yeah. karena kami semua diatur oleh regulasi. Tapi minimal dengan Permendagri 72 ini sudah mewacanakan bahwa digitalisasi ini sangat penting. Mungkin saja nanti ke 5 atau 10 tahun ke depan penggunaan KTP fisik sudah, misalkan tidak, ya saya juga kurang tahu, Ibu. Kami tetap akan mengacu pada regulasi yang ada, bahwa IKD ini juga diatur oleh Permendagri. Jadi kami melaksanakan tugas ini sesuai dengan regulasi yang diturunkan. Seperti itu.
0: Oke. Baik, ini Bapak ada yang bertanya ya, melalui memberikan atensi. Ini selamat siang Pak narasumber. Izin bertanya, bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, bagaimana caranya agar tetap dapat memanfaatkan layanan IKD?
1: Iya, terkait dengan pertanyaan ini, memang itu kendala dari kami, Bapak atau Ibu yang bertanya, kendala dari kami bahwa ketika kami melakukan pelayanan di kampung-kampung, kendala yang pertama itu adalah jaringan. Jaringan, terus kemudian HP itu sendiri, HP Android. Jadi memang kendalanya cuma itu saja, Bapak atau Ibu yang bertanya. Untuk melakukan pelayanan IKD dan menggunakan IKD, jika misalnya bisa, jaringan bagus pasti akan bisa. Tetapi kan ada fisik juga, fisik KK itu sendiri maupun fisik KTP itu sendiri, kami juga menyediakan itu. Jadi jika lo memang bisa terkendala dengan sinyal, jaringan dan lain sebagainya, masih ada fisik KTP, masih ada fisik KK, fisik akte kelahiran dan lain sebagainya, akte nikah dan lain sebagainya, ada fisiknya, nanti kami sampaikan. Yang penting intinya ketika kami melakukan tugas pelayanan ke kampung-kampung misalkan, yang kami harapkan juga bahwa peran masyarakat juga harus tinggi, kesadaran masyarakat untuk memiliki admin itu juga sangat tinggi. Kami menyadari bahwa kebutuhan hidup ini kan bukan cuma sandang dan pangan saja. Kalau dulu okay, saya mau katakan demikian, tapi sekarang KTP ini sangat penting. Apa-apa KTP, apa-apa akte kelahiran, apa-apa kartu keluarga, jadi mengurus apapun juga KTP itu sangat penting. Jadi Bapak Saudara masyarakat Kabupaten Fakfak, saya menghimbau jika ketika nanti Dukcapil turun untuk kegiatan jemput bola, saya juga harapkan untuk partisipasi masyarakat untuk mengambil bagian, supaya semua memiliki dokumen kependudukan. Supaya juga bisa yang tadi Bapak Mustafirin sampaikan, bukan hanya meningkatkan 100.000 plus 1 ataupun 25 kursi itu, tapi juga meningkatkan kami punya DAU, dana alokasi
0: umum,
1: yang bertumpu pada jumlah penduduk.
0: Oke, baik. Berikutnya lagi nih Bapak yang sudah memberikan pertanyaan ya melalui jalur WhatsApp. Selamat siang Pak narasumber, ini dengan Bapak Erik di Puncak. Terkait kegiatan jemput bola yang dilakukan, apakah ada menyasar ke pusat kegiatan masyarakat? Misalnya nih pasar atau kerjasama dengan masuk atau ikut terlibat dalam kegiatan atau agenda besar. Contoh, saat ini ada kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua. Ini bagaimana nih Bapak?
1: Iya, terima kasih Pak Erik. Terkait dengan menyasar ke tempat-tempat yang sifatnya umum, fasilitas umum, Pasar Tambaruni, kami kemarin di Pasar Tambaruni. Dari 2025 kami di Pasar Tambaruni, 2026 kemarin di bulan Juni juga kami di Tambaruni. Ya, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Kami sasar sampai di pasar-pasar kami turun. Yang sakit pun juga kami turun, Pak. Kemudian terkait dengan ada kegiatan pertanyaan tadi, terkait dengan kegiatan besar. Ini sementara kami diskusikan dengan kepala dinas. Karena kami juga pengen ketika nanti HUT Kota Fakfak juga kami akan melakukan kegiatan ini. Seperti itu. Jadi sangat membantu. Begitu.
0: Oke. Untuk pendengar lainnya yang masih ingin bergabung bersama kami, langsung saja di 0811-495-9490. Dan saat ini kami juga menyiarkan langsung ya dialog ini melalui YouTube RRI Fakfak Official. Jadi yang lagi tonton kami boleh komen ya di YouTube. Dan Pak, ini terkait dengan keamanan, kita kembali ke keamanan data ya. Bagaimana nih dari Disduk Capil sendiri menjamin keamanan data pribadi masyarakat yang tersimpan dalam aplikasi IKD?
1: Iya Ibu, terkait dengan keamanan IKD, saya mau sampaikan bahwa IKD aman, karena Kiaman IKD ini berpedoman pada International Organization for Standardization. Jadi dia sangat aman ini. Dia sangat aman. Kecuali yang bersangkutan apa umbar dia punya. Apa,
0: itu lain cerita ya, Pak.
1: Itu lain cerita. Tapi kalau bicara soal keamanan, dia standarnya ada, Ibu. Di dalam regulasi ada standar organisasi itu.
0: Berarti masyarakat tidak perlu khawatir,
1: tidak
0: ya?
1: Tidak perlu khawatir. Ada standar-standarnya di situ dan keamanan sangat safety. Seperti karena punya email pribadi. Ya, jadi dia masuk ke email, jadi otomatis dia sangat aman. Tergantung dari masyarakat saja. Seperti itu. Ini kan juga wacana ini ke depan supaya terkait dengan pemilihan umum dan lain sebagainya bisa aman. Seperti itu.
0: Oke. Apakah ada target Bapak ataupun program khusus dari pemerintah Kabupaten Fakfak untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD pada tahun ini?
1: Memang untuk kami mencapai angka 32% dari cakupan yang diminta dari pusat. Ini yang sementara kami kejar, Ibu, karena kami masih ada di angka 4% lebih. Dan kemudian untuk meningkatkan ini, regulasi hanya mengatur untuk jemput bola, Ibu. Jadi ini yang kemudian kami mengakomodir sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi tetap kami berupaya supaya cakupan kepemilikan IKD semakin tinggi. Dia ada di angka 32% seperti yang diminta oleh pusat. Seperti itu.
0: Berarti ini semuanya masih dalam proses ya, Pak,
1: semuanya
0: ya?
1: Masih dalam proses.
0: Tetapi usaha terus dilakukan.
1: Tetap usaha dilakukan, Ibu.
0: Sesuai dengan apa? Ya. Agar bisa mencapai target ya, begitu.
1: Pelan-pelan, yang penting kami bisa memberikan yang terbaik.
0: Oke. Ya. Luar biasa. Kemudian kalau inovasi, Bapak. Ya. Inovasi apa yang telah dilakukan bidang pengelolaan administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan berbasis digital?
1: Iya, sebenarnya karena IKD ini dia baru untuk kami di Fakfak dari 2000, bukan di Fakfak saja, karena regulasinya kan dari 2022, sedangkan kami baru ada di angka 2024 kalau saya tidak salah. Inovasi-inovasi ini yang kemudian masih bersifat jemput bola saja, jemput bola. Tapi inovasi-inovasi Dukcapil yang lain seperti apa namanya pala pelayanan laki lahir anak di kampung itu sudah mencapai target 96%. Terus kemudian yang lainnya seperti nikah, akta nikah dan lain sebagainya itu cakupannya sudah sangat tinggi. Ya, jadi ini inovasi-inovasi ini yang nanti kami pikirkan terkait dengan IKD. Hanya karena dia bicara soal teknologi, jadi kemasannya yang belum bisa dipikirkan betul ke masyarakat, karena ada dua hal itu, gangguan jaringan dan apa namanya kepemilikan
0: HP.
1: Kemasannya sementara kami pikirkan itu seperti itu.
0: Oke. Kemudian untuk layanan administrasi kependudukan, Bapak, sampai dengan saat ini apakah sudah bisa dilakukan secara digital?
1: Layanan administrasi kependudukan digital hanya IKD saja.
0: Oh, IKD saja ya.
1: Dan tadi di awal saya sampaikan bahwa baru bulan kemarin saya dengan Pak Kadis kami ke Dirjen dalam rangka membicarakan ini. Membicarakan apa namanya inovasi-inovasi baru yang kemudian dia akan terkoneksi dengan IKD dan kemudian IKD terkoneksi dengan SIAK. Ini yang sementara kami bangun percakapan itu dan kami sudah dikasih gambaran kemungkinan nanti coba kami bangun apa namanya layanan-layanan inovasi yang baik terkait dengan literasi ini supaya karena tidak bisa pakai yang lain, Ibu. IKD itu dia tidak apa namanya inovasi terkait dengan literasi digital ini dia tidak bisa yang lain selain IKD. Bisa masuknya dari IKD. Jadi dia tidak bisa mengganggu SIAK. SIAK adalah sistem informasi administrasi paten yang dikeluarkan oleh negara dan tidak bisa diganggu. Seperti itu kami bisa masuk hanya lewat IKD terkait dengan inovasi-inovasi digital. Seperti itu. Ini sudah kami komunikasikan semua ke Dirjen, Ibu. Sudah kami tanyakan. Makanya saya dengan teman-teman apa namanya di Dukcapil sementara berpikir untuk ada inovasi apa yang kami bisa konektif dengan apanya dengan IKD lalu kemudian loncatannya ke verifikasi maupun validasi di SIAK. Jadi sementara kami pikirkan itu.
0: Oke. Ini kembali ada yang bertanya juga, Bapak. Selamat siang Pak narasumber dengan Mama Ami. Ya. Bagaimana Pak kalau masyarakat kehilangan HP kemudian ada pencuri yang menyalahgunakan. Tindakan apa yang bisa segera dilakukan?
1: Iya, terima kasih Mama Ami. Terkait dengan HP yang hilang ataupun rusak, kalau HP yang hilang atau rusak nanti Mama tinggal informasikan ke kami saja, nanti kami nonaktifkan. Mm-hmm. Kalau HP hilang karena dicuri, kami nonaktifkan. Tapi kalau HP rusak, nanti Mama balik ke kantor, nanti kami aktifkan IKD. Mm-hmm. Jadi semua terpusat tadi di Dukcapil, sistem siap Mama. Jadi Mama terus khawatir, tetap aman saja Mama. Kalau hilang ketemu kasih mati.
0: Iya, ya. Tapi bagaimana Pak kalau yang masyarakat tinggal di kampung-kampung begitu?
1: Kami punya
0: ada layanan nomor yang bisa dihubungi begitu Bapak?
1: Siap. Ada layanan HP yang perlu dihubungi, tapi memang Ibu jujur saya tadi lupa sama sekali. Tiga nomor itu saya lupa sama sekali. Ada yang dihubungi lah tiga nomor itu Ibu. Nanti dihubungi ke Dukcapil supaya nanti lihat nomor itu langsung kita kasih off. Semisal Ibu punya HP yang tadi dikatakan hilang karena dicuri dan ataupun kececer jatuh dan lain sebagainya, bisa hubungi nomor itu. Cuman saya minta maaf Ibu, saya lupa bahwa nomor ketiga itu saya tidak hafal karena terlalu banyak yang saya harus pikirkan, jadi saya lupa sekali. Nah, nomor itu nanti dihubungi.
0: Okay.
1: Seperti itu. Atau mungkin ada kenalan di kantor Ibu, tapi boleh hubungi saja Ibu. Nanti kami kasih off Ibu punya IKD.
0: Supaya
1: tidak disalahgunakan oleh pencuri.
0: Otomatis kan ada kekhawatiran ataupun panik begitu. Betul. Ya Pak ya, apabila tidak bisa masuk ke aplikasi. Yeah. Ataupun mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh Mama Abi. Yeah. HP hilang kemudian disalahgunakan, apalagi ini kan menyangkut dengan data pribadi. Dan Pak, ini juga ada yang bertanya. Selamat siang Pak, bagaimana masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet tetap dapat memanfaatkan layanan IKD?
1: Ya.
0: Ini lagi-lagi internet ini Bapak.
1: Ya, terima kasih. Ini memang apa namanya, kendalanya di jaringan saja. Bapak atau Ibu yang bertanya tadi, itu kendalanya di situ saja terkait dengan jaringan itu. Jadi sebenarnya pemanfaatan IKD, kalau ada jaringan dia pasti akan aman. Tapi kalau sudah tidak ada jaringan memang sangat susah, karena memang namanya juga identitas kependudukan digital. Digital yang digaris bawahi artinya bahwa kalau kita bicara soal digital berarti kan kita bicara soal jaringan.
0: Yeah.
1: Kita bicara soal alat dan lain sebagainya. Tapi tetap saya kembalikan, tetap saya sampaikan kembali di awal bahwa masih ada fisiknya, ada fisik KTP, ada fisik KK dan lain sebagainya. Kalau jaringan terbatas bisa pakai yang fisik KTP, fisik KK dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kemudian tadi manfaat sudah ya, dan tantangan. Tantangan-tantangan tadi seperti Bapak katakan bahwa jaringan, kemudian HP begitu Bapak ya. Ada tantangan lain Bapak yang dihadapi?
1: Tantangan lain itu
0: mungkin pada saat melakukan sosialisasi ada yang tidak merespon dengan baik atau bagaimana? Iya,
1: itu sudah pasti. Sudah pasti ada yang tidak merespon dengan baik Ibu, terus kemudian mungkin juga gangguan-gangguan alat.
0: Yeah.
1: Di gangguan-gangguan teknik. Pada saat kita sudah persiapan di kantor sudah oke. Kemudian pada saat di lapangan tiba-tiba ada trouble. Itu saja, alat-alat itu saja. Tapi kalau yang lain saya pikir tidak, karena bicara soal digital ini kan hanya bicara soal jaringan alat dan orang.
0: Baik, kembali lagi dengan Mama Ami nih Bapak. Bagaimana dengan anak-anak kami yang mahasiswa di luar kota, apakah perlu mengganti domisili juga Pak?
1: Nah, terkait dengan domisili yang kuliah di luar kota, saya pikir Ibu nanti menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jika nanti mereka membutuhkan KTP di mana mereka kuliah, Ibu tinggal menyesuaikan saja. Nanti bilang adik-adik untuk IKD dibuat di daerah asal, daerah di mana dia kuliah. Jadi dia bisa buat di situ Ibu untuk KTP IKD di IKD di mana dia kuliah. Kemudian dia bisa proses saja di situ, lalu tinggal kantor Dukcapil di mana dia kuliah. Nanti tinggal proses dia punya data itu. Nanti kalau macam seandainya dia sudah pulang kuliah, dia prosesnya lagi kembali untuk kami akomodir dia punya data kembali ke Fakfak. Seperti bisa
0: saja.
1: Bisa.
0: Kata orang terada
1: yang susah
0: di negeri ini. Di Republik Indonesia ini begitu ya Pak ya. Ya, kemudian Pak mungkin bisa disampaikan kembali ya, siapa tahu ada pendengar yang baru saja bergabung bersama kami terkait dengan aktivasi IKD, langkah dan persyaratannya apa-apa saja Pak?
1: Ya, terkait dengan langkah dan persyaratan IKD. Yang jelas bahwa IKD yang pertama punya syarat, yang pertama adalah dia memiliki KTP ataupun dia belum memiliki KTP tapi dia sudah merekam KTP. Dia sudah perekaman KTP, itu syaratnya. Kalau belum merekam KTP otomatis belum bisa bikin IKD. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk mengaktivasi IKD, pertama kita buka di HP, buka di Play Store, kita ketik di Play Store itu IKD, identitas kependudukan digital, terus kita install di situ, download atau install di dalam HP, lalu kemudian kita isi biodatanya, biodata nih dan lain sebagainya. Setelah selesai itu, nanti konektivitasnya di kantor Dukcapil. Kasih konek di kantor Dukcapil, nanti ada yang istilahnya face recognition, itu kata seperti foto wajah. Kemudian setelah selesai diaktivasi oleh teman-teman operator di Dukcapil, berarti otomatis nanti dia punya email dan usernya sudah langsung masuk di dia punya user dan password IKD sudah masuk di email yang bersangkutan. Ketika sudah, nanti teman-teman aktivasi terus IKD langsung jadi. Jadi dia tidak terlalu lama, 5-10 menit lah. Kalau jaringan bagus, 5 menit sampai sudah selesai.
0: Kembali pada jaringan lagi ini.
1: Semuanya kembali
0: pada jaringan. Oke, Bapak, ini yang sudah gabung di YouTube RRI Fakfak Official dengan Quino. Izin bertanya, Pak, bagaimana ketentuan penggunaan IKD sebagai dokumen sah dalam pelayanan publik perbankan dan keperluan lain?
1: Ya, yang tadi saya sampaikan, Pak Wino, terkait ketentuan dokumen sah, itu ada di Permendagri 72 tahun 2022. Kami mengacu dari dokumen sah itu untuk kemudian mengakomodir perbankan dan lain sebagainya. Di awal tadi saya jelaskan bahwa IKD ini sangat penting karena regulasi mengatur demikian. Kemudian di dalam elemen-elemen IKD itu kan ada AKK dan lain sebagainya. Di situ juga nanti ada BPJS, bank dan lain sebagainya di situ. Jadi yang jelas bahwa IKD ini aman. Kemudian dia mencakup semua, baik layanan sosial, layanan perbankan, maupun juga layanan-layanan BPJS dan lain sebagainya. Begitu.
0: Ya, kemudian Pak, harapan dari Disdukcapil Kabupaten Fakfak ini kepada masyarakat terkait pemanfaatan IKD?
1: Sebenarnya harapan dari kami di Disdukcapil untuk masyarakat bahwa masyarakat Kabupaten Fakfak bisa juga kemudian sadar untuk memiliki administrasi kependudukan baik secara digital maupun juga manual, karena itu juga untuk kebutuhan Bapak Ibu masyarakat untuk pengurusan

0: masyarakat. Jadi ketika nanti ada terkendala-terkendala terkait dengan pungli dan lain sebagainya, saya sangat mengharapkan untuk melapor ke pihak yang berwajib supaya ditindak. Karena dokumen kemudian gratis. Yang berikut, mari Bapak Ibu, bersaudara semua di Kabupaten Fakfak untuk ada dan hadir untuk mengurus dokumen kependudukan. Karena ini sangat penting untuk kebutuhan masyarakat. Mulai dari lahir, akte kelahiran sampai dengan akte kematian itu sangat penting. Itu saja mungkin yang saya sampaikan.
1: Oke. Mungkin pesan juga kepada masyarakat, atau mungkin ada jadwal begitu Bapak, wilayah mana saja yang akan dikunjungi dalam sosialisasi KD ini?
0: Iya,
1: tadi agar masyarakat juga bisa mempersiapkan begitu ya terkait dengan HP dan lain sebagainya. Iya.
0: Tadi saya sampaikan bahwa kami punya apa namanya sosialisasi IKD di 7 kelurahan sudah selesai. Ini kemudian kami ada turun di kegiatan KIA, kartu identitas anak, ada di Tanama. Terus kemudian besok kemungkinan ada di Wayati. Ya, hari ini di Tanama, besok di Wayati untuk kartu identitas anak. Ini juga sangat penting untuk tertib Dapodik. Jadi anak-anak punya, anak-anak sudah sekolah punya, usia sekolah punya data data kependudukan, dia disesuaikan dengan Dapodik supaya kemudian dia punya ijazah dan lain sebagainya tidak bermasalah di kemudian hari. Terus kemudian saya lompat saja terkait dengan IKD ini, mungkin terkait dengan KIA, diharapkan juga untuk bapak-bapak, mama-mama dong punya anak-anak yang sementara sekolah, namanya jangan dirubah-rubah, namanya jangan disingkat-singkat. Jadi nama yang sudah ada di dari sejak lahir itu sudah yang dibawa sampai kemudian dia berkuliah dan mungkin dia nikah. Jangan dirubah-rubah karena dia akan berdampak dan akan menyulitkan anak-anak terkait dengan konektivitas Dapodik. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Berti atas waktunya ya. Ibu. Terkait dengan topik kita, mudah-mudahan kita bisa suka kembali dengan lain pembahasan Bapak ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sampai dengan saat ini masih dengarkan kami ataupun tonton kami di YouTube RRI Fakfak Official, dan terima kasih juga atas partisipasi Anda. Oh, Pak, mohon maaf ini paling terakhir nih, ada yang bergabung di jalur telepon sebelum kita tutup dialog kita ya Bapak ya. Selamat siang. Halo.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
2: Dengan Fandi, yang ada di Makassar.
1: Iya, Pak Fandi, langsung saja Pak ya. Silakan.
2: Boleh diulangi topiknya apa tadi?
1: Topiknya adalah optimalisasi layanan adminduk melalui sosialisasi dan aktivasi IKD.
2: Optimalisasi admin kependudukan ya, begitu kan?
1: Iya.
2: Nah, memang sebagai pemerintah dalam hal ini harus banyaklah mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena biasanya banyak masyarakat yang belum terlalu paham tentang mekanismenya seperti apa. Tapi kalau dari saya sebagai masyarakat sih hanya menyampaikan kepada terutama di terpil ya gitu kan. Jangan terlalu berbelit-belit, kalau bisa diselesaikan satu hari lah gitu kan, satu hari lah tuh nggak sampai masalah. Jangan terlalu banyak alasan, oh ini jaringan lagi bermasalah, biasanya kan begitu. Terus hindari para ada calok-calok yang menawarkan untuk mempercepat, biasanya kan ada, maaf ya, ini pungli, pungutan liar kepada calon-calon yang akan membuat administrasi begitu kan. Jadi tolonglah supaya nggak ada terkesan ini tak. Biasanya dulu-dulu kan capil itu terkesan bilang harus dibayar. Kita kalau cepat itu harus bayar, atau kita ada ordal-ordal itu cepat. Tapi sekarang kan mekanismenya itu sudah begitu lagi. Sekarang sudah berbasis digitalisasi kan, online begitu kan. Tapi tolonglah ketika ada oknum-oknum tertentu itu, jangan segan-segan untuk melaporkan. Dan harus ketika kedapatan begitu harus ada tindakan yang betul-betul tindakan yang nyata lah begitu. Supaya kan tidak ada hal-hal yang terkesan lagi di masyarakat itu, oh aku gak mau lagi mengurus administrasi soalnya selain ribet, dibayar dan lain sebagainya. Mohon ada penyempurnaan lagi supaya kualitas pelayanan di masyarakat itu benar-benar dirasakan. Itu saja dari saya, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Fandi. Selamat siang juga ya. Ditanggapi Bapak, saya singkat saja.
0: Ya, terima kasih Ibu, saya singkat saja terkait dengan Pak Fandi tadi menyampaikan untuk saran usul bahwa kepengurusan berbeli-beli dengan berbagai alasan tadi.

0: mengembangkan punya kepengurusan lingkungan itu dia terbuka langsung ke masyarakat, jadi masyarakat bisa lihat dengan jaringannya baik atau tidak, itu masyarakat sudah lihat. Nah, terkait dengan calo dan lain sebagainya, tadi saya sampaikan bahwa semua dokumen kependudukan pengurusannya gratis. Jika ada oknum yang menarik pungli, saya sarankan untuk lapor ke pihak yang berwajib. Saya pikir itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Berti.
0: Sama-sama Ibu.
1: Atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk para pendengar. Saya akhiri ya perbincangan kita di Dialog Literasi Digital untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026.

94,9 MHz, Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, beredar di media sosial nomor WhatsApp mengatasnamakan staf Kepala Dinas Kadis Pertanian Kabupaten Garut Rika Febrianti dengan nomor 0851 sekian-sekian. Faktanya nomor tersebut bukan nomor staf Kadis Pertanian Kabupaten Garut Rika Febrianti. Dilansir dari akun Instagram @garutcyberhoax, nomor tersebut merupakan modus penipuan. Masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi pesan dari akun tersebut, tidak mengklik tautan yang dibagi, dan tidak mentransfer uang sesuai yang diminta. Masyarakat diminta segera melaporkan ke pihak berwajib jika menerima pesan dari akun tersebut.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kagak begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan TCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KWANI, Nani Hadi Cahyanto mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Menurutnya, kebaya bukan sekadar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya pada saat parade perempuan berkebaya berkain songket memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut sekaligus memecahkan rekor MURI berlangsung di kawasan Car Free Day Palembang pada Minggu 19 Juli 2026. Ia pun menegaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekadar perayaan seremonial maupun peragaan busana. Momentum tersebut menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Ia menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan pelaku usaha kreatif. Menurutnya, semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Ketua Umum DPP PIM Lana T. Kuncoro mengatakan, Hari Kebaya Nasional lahir melalui perjuangan panjang organisasi perempuan. Ia menegaskan pelestarian kebaya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pelestarian kebaya juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pengakuan kebaya sebagai warisan budaya tak benda WBTB UNESCO menjadi awal tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mewariskannya.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Siapa nih yang suka makan kue klepon? Klepon merupakan salah satu kue tradisional atau jajanan pasar yang banyak digemari dan memiliki kandungan karbohidrat yang bisa diolah tubuh menjadi energi. Menurut buku Eetingsleven and Nederland karya J.M. Meulenhof, klepon ternyata sudah lama ada di restoran-restoran Belanda dan Cina sejak tahun 1950-an. Imigran-imigran asal Indonesia lah yang memperkenalkannya. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Di Malaysia atau Singapura, nama klepon disebut sebagai buah melaka. Di Sumatera, Sulawesi, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, nama klepon disebut sebagai onde-onde. Klepon semakin populer akibat perdagangan dan dihargai sebagai salah satu warisan tradisi kuliner Nusantara yang menjadi simbol atau identitas kolektif suatu daerah. Pada zaman yang selalu menuntut perubahan dan penyesuaian seperti saat ini, klepon diolah dengan tampilan rasa yang beragam. Tidak hanya gula merah yang menjadi isiannya, klepon juga dapat diisi dengan rasa green tea, vanila, coklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar klepon dapat menarik minat masyarakat, terutama generasi muda, tanpa mengubah cita rasa aslinya. Klepon merupakan lambang kesederhanaan, mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat dipelajari oleh semua orang. Ini dapat dilihat dari bahan-bahannya yang simpel dan mudah didapatkan, yaitu tepung ketan, garam, pandan, gula merah, air, dan kelapa. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya. Sifat sederhana, bersahaja, atau tidak berlebihan merupakan perilaku terpuji yang wajib dimiliki manusia dalam kehidupannya. Tekstur klepon yang kenyal dengan isi gula punya makna bahwa terkadang sesuatu yang alot akan terasa manis di kemudian hari jika ada usaha.

Pendengar, gaya hidup sehat saat ini semakin populer di masyarakat, ditambah lagi dengan konten-konten olahraga yang banyak dipromosikan oleh para influencer di media sosial. Tidak perlu menonton influencer, kalau mengamati orang di sekeliling Anda, Anda akan sadar bahwa mereka juga menerapkan hidup sehat. Lalu, apa sebenarnya pola hidup sehat? Nah, ini melansir rri.co.id. Gaya hidup sehat merupakan keinginan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik melalui berbagai cara, seperti olahraga 15 menit. Gaya hidup sehat seperti ini tentu sangat dianjurkan ya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Muncul juga pertanyaan tentang mengapa pola hidup sehat sangat digemari oleh banyak orang. Hal ini disukai karena orang-orang mulai sadar akan manfaat dan kelebihannya dalam mengaplikasikannya di keseharian kita. Salah satu contoh adalah jogging atau running. Banyak orang mulai melakukan kegiatan ini karena santai dan tidak memerlukan tenaga berlebih, namun terbukti efektif membakar lemak. Aktivitas lainnya pendengar seperti olahraga padel, yoga, dan pilates juga menjadi cara yang saat ini digemari demi menuju gaya hidup sehat. Tidak ada masalah ya jika mengikuti tren selama aktivitas memang dilakukan untuk tujuan mengubah gaya hidup menjadi lebih baik. Selain olahraga, konsumsi makanan sehat juga semakin banyak yang menarik. Banyak menu yang tidak kalah lezat dan serupa dengan makanan biasanya. Hal ini juga menjadi alasan kenapa masyarakat semakin minat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Di satu sisi, melakukan gaya hidup sehat juga akan membawa Anda untuk bertemu dengan teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama. Karena itu, mereka juga bisa membantu memotivasi Anda untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sehat.

0: diam. Kerja barang tidak pernah betul, selalu saja salah.
1: Setiap hari di banyak rumah kekerasan terjadi, fisik, verbal, hingga psikologis. Dan seringkali korban memilih diam karena takut. Kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan pribadi. Ini pelanggaran hak asasi manusia. Laporkan dan lindungi. Jangan biarkan kekerasan menjadi warisan.

0: kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini, like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang.
1: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini, like, untuk kehidupan sudah bisa lagi, berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili, di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena katanya punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi katanya di sini sangat kesulitan air. Karena dia punya jalan tanjakan, jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung, karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena kita punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Ketemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift, gunakanlah tangga namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

51 menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya, Siti Nuraisa, pamit mundur. Sudah temani Anda dari pukul 5 subuh hingga saat ini ya. Durasi hampir 7 jam kebersamaan kita dengan berbagai segmen dihadirkan. Insya Allah kita akan sua kembali di lain hari. Dan pendengar, tetap stay tune terus dengarkan Pro 1 RRI Fakfak. Ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Wolet kembali temani Anda. Edisi hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Satu lagu daerah sudah menemani suasana siang hari Anda dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 13. Saat kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan, rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun, pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu Umbut Rotan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan temani suasana siang hari Anda, suasana istirahat siang hari Anda yang saat ini lagi menikmati santap siang bersama keluarga. Kami pilihkan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 13 atau di jam 1 siang saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta. Untuk pendengar yang saat ini juga monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Fak-fak siang hari ini cukup cerah, mudah-mudahan bisa menemani beragam aktivitas Anda dengan segala kesibukan yang Anda lakoni di hari ini. Pendengar, kita berada di hari ke-21 di bulan Juli 2026. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana siang hari Anda.
1: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lindu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

0: Ahmad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik Jok Meong, Jok Bikul, pemeran Meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi Meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

0: Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mencatat Indeks Pembangunan Kebudayaan IPK tahun 2025 mencapai 59,98 atau melampaui target sebesar 58,39 dengan kenaikan tertinggi pada dimensi ketahanan sosial budaya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan capaian tersebut diraih pada tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri sebagai entitas pelaporan tersendiri. Oleh karena itu, laporan kinerja tahun anggaran 2025 menjadi baseline bagi pengukuran kinerja kementerian pada tahun-tahun berikutnya. Ia mengatakan capaian IPK tahun 2025 meningkat 2,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 57,13. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi ketahanan sosial budaya. Meski demikian, Giring mengatakan Kementerian Kebudayaan masih perlu meningkatkan capaian pada dimensi indeks ekonomi budaya melalui kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, sektor swasta, dan para pelaku ekonomi budaya. Selain mencatat capaian IPK, Kementerian Kebudayaan juga membukukan indeks reformasi birokrasi sebesar 84,29 dari target 89,13. Giring mengatakan kementerian akan terus memperbaiki tata kelola agar lebih partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi tata kelola kebudayaan yang terintegrasi secara digital dan berbasis data. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengapresiasi capaian Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama berdiri sebagai kementerian tersendiri. Namun ia meminta kementerian terus memperkuat sistem pengendalian internal dan mempercepat reformasi birokrasi seiring meningkatnya tanggung jawab kelembagaan. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya siang hari ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Baik, mendengar lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini, kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Menjuari FIBA Tria Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Internasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim Nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez

0: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu

Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin. Sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan kita juara, target juara mah enggak sih. Pemain-pemain ecek-ecek.
1: Semua ini juga fokus ya. Kalau Persib pun juga, kita mudah-mudahan juara juga. Ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Onert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?

0: juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
0: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya, apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
0: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
0: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan, dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
0: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Itu loh Pak.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Full setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pernah dengar soal suku Bajo? Mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

0: Baik pendengar, kita telah ikuti dinamika Pro 3 Jakarta. Saatnya kita dangdutan siang hari ini ya di jalur telepon 0811-495-9490. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar Bunda Christine?
1: Baik-baik selalu, kalau Mbak Eka gimana?
0: Kabar saya baik, Palu gimana cuacanya Bunda?
1: Di Palu lagi panas, Mbak Eka.
0: Lagi panas di sana, ya. Ya, okay, ya. Gitu.
1: Ada lagu apa, Mbak Eka?
0: Oke, okay, ini ada lagu dari Rita Sugiarto, Ku Ingin, kemudian Nasara, Kecanduan Kamu, Almanar, Mata Hati, Dewi Persik, Diriku Berharga, ada Tasya Rosmala, Drama Cinta, Owan, Sembuhkan Luka, Inul Daratista, Mawar Putih, Mary Andani, Dinding Pemisah, Mansyur S, 22, Happy Asmara, Secinta-Cintanya, Roma Irama, Via Valen, Cuma Kamu, Dara Ayu, Sedap Betul.
1: Oh, Via Valen aja Mbak Eka.
0: Via Valen aja, oke. Lagunya buat siapa?
1: Oke, salam ya. Yang pertama buat Ibu Maria ya, bareng Pak Freddy. Ibu Kristi, Ibu Andung, Ibu Putri Pak Freddy. Aduh, hampir salah cuman.
0: Oke, kasihan. Halo Bunda.
1: Ibu Putri Pak Freddy ya, selamat siang. Ada Bang Cut, ada Dang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Mas Lia, ada juga Ibu Alia, Kak Lili, Kak Anis, Baris, Nur Syah, Bu Rosna, ada Ayu Dimasohi, Oce Nana, Cibiru Jakarta, Ibu Sofia Saat,
0: iya Bunda,
1: ada Kang Ahmad Irwan, ada Bang Iwan, ada juga Bang Darwin, Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Saban, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bang Widi, ada juga Bang Luhut, Ani Kota Mobagu ya, Andi Cakrawinata, ada juga Dika Ditaliabu dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Oke Bunda.
1: Baiklah, tetap semangat ya.
0: Terima
1: selalu
0: kasih.
1: Bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama.
1: Makasih,
0: buat Bunda.
1: Terima kasih Mbak Eka.
0: Sama-sama
1: selamat
0: Bunda.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda Christine Toli-Toli Perdana siang hari ini ya. Kemudian ada Hadi di ini ya. Selamat siang Hadi, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang. Kau Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Hadi, apa kabar Hadi?
2: Kabarnya masih kayak tadi malam.
0: Oh, masih sama kayak tadi malam ya. Oke, kalau gitu.
2: Kalau kata gimana nih?
0: Sama, kayak semalam juga.
2: Kayak semalam ya?
0: Sama kayak semalam.
2: Tapi kalau saya dengar sih enggak kayak semalam.
0: Kamu kayak paranormal gitu ya. Bisa enggak beda yang semalam sama sekarang? Kenapa yang sekarang? Yang sekarang kenapa? Kamu kasih alasan dong. Yang sekarang kenapa? Saya kenapa yang sekarang?
2: Lebih tambah sehat aja hari ini daripada tadi malam.
0: Dari tadi malam kayaknya saya lagi sakit-sakit ya.
2: Tadi malam masih gimana ya, sedang-sedang aja begitu.
0: Oh
2: sekali.
0: Itu
2: jadi
0: sedang-sedang aja. Wis, luar biasa.
2: Lebih dari sedang begitu. Ini luar biasa sehatnya.
0: Enggak, mungkin karena dikasih sama ada kakak satu tadi makan rambutan jadi kayaknya lebih ini ya.
2: Oh gitu ya.
0: Gitu. Benar.
2: Oh, iyalah ya. Semoga sehat selalu ya, Kak Eka.
0: Amin. Terima kasih Hadi doanya. Kamu juga ya, sehat selalu. Fak-fak siang hari ini cuacanya cerah. Dari tadi pagi sampai siang hari ini cuacanya cerah di
2: cerah. Nama,
0: Hadi di sana cerah juga ya. Kalau semalam kita kan sama cuacanya ya. Sekarang juga ya, sama.
2: Ini kayaknya sih agak-agak beda begitu.
0: Kenapa?
2: Ini nih apa namanya itu di sebelah timur sana cerah. Di sebelah barat ada mendung.
0: Oh, oke, okay. Sama kayaknya.
2: Di sebelah utara ada ininya apa namanya? Ada cerahnya. Jadi apa ya? Timur, utara, barat beda.
0: Beda.
2: Ada mendungnya.
0: Ada mendungnya. Oke deh kalau gitu. Yang penting sehat-sehat ya Hadi ya.
2: Yang penting nih inilah sehat-sehat aja kita, tapi ada juga sedikit kesamaan ya di Fak-Fak.
0: Kayaknya sih sama.
2: Iya. Iyalah. Aku mau request lagunya itu.
0: Boleh. Kamu mau request lagu apa?
2: Ada tadi saya dengar 22 apa itu 22 2 tambah 2 berarti 4 ya.
0: Saya kurang tahu dua-duanya seperti apa, tapi
2: dari siapa tadi itu Mansur.
0: Betul, Mansur S. Lagunya dari Mansur S.
2: Oke. Oke, salamnya pertama buat Kaika nomor 3 sampai tuntas ya. Semoga saya selalu hati-hati pulang ya, saya.
0: Terima kasih, Hadi. Sehat-sehat juga kamu di sana ya.
2: Iya, Kak. Ada yang berturun Bunda Christine ya.
0: Christine, iya betul.
2: Ada juga Bang Putra Tengah, ada Bang Bintang juga ya.
0: Oke.
2: Ada juga warga Asam Buah sana ya, Marina. Ada juga Sari Banjarmasin.
0: Oke.
2: Ada juga Rani di mana ini, karena ada Pak Nasrun, ada Bang Teddy juga ya, ada Bang Yusuf. Ada Bang Rey juga, ada satu lagi Pak United.
0: Oke.
2: Ada Kalili juga, ada Mas Lia ya. Bisa Rida juga, ada Rangka juga di Pelitian. Dan ada semuanya aja ya, Kak ya. Dari asap begitu.
0: Baik.
2: Ya. Begitu aja, Kak. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali, Hadi. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, saya ke Bunda El Manado. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bunda.
3: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, sayang Eka.
0: Selamat siang juga, Bunda. Apa kabar, Manado dan Bunda sendiri?
3: Bunda kecaban di tempat Bunda cerang, ada diiringi oleh angin perlahan-lahan. Kalau Bunda sehat, bahagia.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, kalau gitu. Silakan Bunda. Bunda mau dengar lagu apa dong siang hari ini?
3: Eka pilih apa?
0: Oh, oke dong. Nanti Eka pilih akan Pak Bunda. Siap. Lagunya buat siapa Bunda?
3: Kasih bapak Eka gini.
0: Oke. Oke Bunda.
3: Selamat menyapa pertama tentu buat anak cantik Nana Manis. Eka sayang. Selamat siang. Selamat siang. Sukses. Sejahtera damai. Selamat bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan, terlebih mama bapak di rumah diberkati Tuhan.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak banyak doa doanya Bunda, doa yang sama buat Bunda. Silakan Bunda.
3: Ada Nona Lili, selamat salam sehat. Ibu Mas Lia juga, ada Ibu Farida, Ibu Rosna, Ibu Nurjai, Ibu Ani, semuanya selamat salam sehat. Ibu Ani juga di Manado, di Manado ada Nona Fika, salam sehat juga. Ada Rani juga di Ternate, sehat berkati Pak Junaidi Amon, salam sehat, salam hormat, salam sehat. Bintang Pak Pratama, Pak Darwin, Pak Bota, ada Bang Loi, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Yamin, ada Putra Tengah, Bunda Ima, Pak Uceng di bawah-bawah di sana juga ada Pak Yunus, semua-semua sudah yang menyatu di Pro Satu Fak-Fak yang dipandu oleh Nona cantik, dapat salam semuanya sekeluarga masing-masing. Nona Iga Manis, selamat siang.
0: Selamat siang Bunda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih buat Bunda L di Manado ya. Oke, saya ke Bang Lei di Kaltara. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Lei.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Lei?
4: Puji Tuhan, kabar sehat lalu. Kita lagi mendung ini, Mbak.
0: Oh, lagi mendung di sana ya. Oke deh, kalau gitu. Silakan Bang Lei, mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
4: Dinding Pemisah.
0: Hah? Dinding Pemisah?
4: Dinding Pemisah tadi.
0: Emang ada? Pemisah di mana? Bisa dengan
4: ada
0: siapa? Bisa dengan siapa? Dengan Bang Putra kah?
4: Iya, sama Bang Putra.
0: Oh begitu. Oke deh, disiapin lagunya. Buat siapa lagunya, Bang Lei?
4: Pertama-tama untuk Maika ya, terima kasih tangkap teleponnya.
0: Terima kasih kembali.
4: Terlebih juga untuk Bang Putra Tengah, Bunda Natalia, Bunda El, dan juga untuk Dika Dekria Bu ya, dan juga untuk Pak Freddy dan Pak Utri, dan juga untuk Bunda El, dan juga untuk Bunda Ima, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Adi, dan juga untuk Pak Nasrun,
0: okay.
4: Dan juga untuk semuanya lah, tanpa terkecuali, dirangkul.
0: Oke.
4: Okay. Okay. Yo, selamat siang, ada Bang Putra.
0: Oh, ada Bang Putra. Putra. Oh ya, oke, okay. Silakan Bang Putra.
5: Halo.
0: Halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Halo. Halo. Oh, oke deh. Terima kasih ya buat Bang Lei. Saya ke Bunda Ima Maumere. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bunda Ima.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Deka.
0: Iya, apa kabar?
5: Kabarnya baik dan cuacanya juga cerah.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan Bunda Ima Maumere. Mau dengar lagu apa nih? Siang hari ini ada lagu dari Dara Ayu, Sedap Betul, kemudian Happy Asmara Secinta-Cintanya, Inul Daratista Mawar Putih, Owan Sembuhkan Luka, kemudian
5: Sembuhkan Luka.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
5: Oke, salamnya pertama tentunya buat Adik Eka bersama operatornya yang lagi bertugas siang ini. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan salam buat Bang Ferry ya yang ada di Kalimantan Barat. Selamat jumpa kembali sekalipun 2 tahun apa hilang lewat udara. Terima kasih ya, jumpa kembali di saat-saat yang dibutuhkan. Buat Adik Eka, terima kasih ya. Selamat siang.
0: Bunda. Selamat siang kembali. Oke deh, terima kasih. Saya ke penelpon berikut, ada Nona Vika Manado. Selamat siang, Nona Vika. Apa kabar?
6: Selamat siang, Kak. Selamat kita lagi sehat, semangat, bahagia.
0: Oke, silakan Vika. Mau dengar lagu apa?
6: Lagunya apa, Kakak?
0: Ada lagu dari Dara Ayu, Sedap Betul, kemudian Happy Asmara Secinta-Cintanya, Inul Daratista Mawar Putih, Tasya Rosmala Drama Cinta, Dewi Persik Diriku Berharga, kemudian Almanar Mata Hati, ada Nasar Kecanduan Kamu, kemudian ya Rita Sugiarto. Itu aja lagu-lagunya. Silakan.
6: Itu yang pertama, Sedap Betul.
0: Oh, Dara Ayu, silakan. Lagunya buat siapa, ya. Nona Vika?
6: Ya, sama-sama buat Kak Eka yang tugas. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Tuhan selalu melindungi Kak Eka sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin,
6: salam, amin. Salam buat Bunda Sri Melalo. Salam sayang selalu Pak Yonai Yambol, salam sehat sekeluarga Bang Luhut, untuk ketua Pak Tamadan, Pak Feli, Yeri, kita semua. Itu saja Kakak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Dangdut adalah kita, Nona Vika. Kemudian ada Putra Tengah. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
7: Selamat siang Mbak Eka, Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, apa kabar?
7: Sudah turun, kabarnya baik Mbak Eka.
0: Oke deh, kalau gitu silakan Bang Putra.
7: Sudah turun dari Bang Lai tadi.
0: Oh iya, oke, silakan.
7: Oke, si lagu ini saja, Mawar Putih.
0: Oh boleh, lagunya buat siapa, nah, Bang Putra?
7: Oke, untuk Mbak Eka, selamat bertugas ya selalu.
0: Terima kasih.
7: Dan juga Bunda Elia, Bunda Elmer juga. Adi, ada Bang Junaidi, ada Vika, ada Ibu Ani, ada Abah Tirot, ada Ibu Ali, ada Bang Widi, ada Bang Ucan, Bang Anasur, Pak Sabang juga, Bang Daring, Bang Lin juga. Juga ada Ibu Rosna, dan juga Pak Didi Butri, dan juga yang sudah lewat tadi semuanya. Selamat siang, semoga terhibur selalu. Juga salam kompak. Oke, baiklah, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali.
7: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih buat Bang Putra ya. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request yang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memakai jaket Partai Solidaritas Indonesia PSI bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Faktanya foto tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan bahwa foto itu terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Ahok berfoto dengan memakai jaket PSI. Hingga Juli 2026, Ahok masih tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak ya, siang hari ini. Dan kita telah nikmati pilihan lagu-lagu yang Anda request siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kembali saya buka di jalur telepon di 0811-495-9490 yang pengen ikutan siang hari ini. Ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pak Nasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sama-sama kita baik-baik.
0: Oke deh. Silakan Pak, mau dengar lagu apa sih hari ini?
1: Apa lagu yang tersisa Mbak?
0: Ada lagu dari Happy Asmara, Secinta-cintanya, Tasya Rosmala.
1: Itu ya Happy ya.
0: Happy Asmara.
1: Iya, pertama okay. Baik kata petugas.
0: Terima kasih.
1: Lagu ke rumah. Di ada putar tengah. Kendana, Tetame, Bujarel, Yoga, Rasna, Jilin. Tetambar. Mas Tia, Paida. Ada Ibti, Repres, Sabung Lima. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Nasrun. Kemudian Mas Lia di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Bunda Mas Lia, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat ini Mbak.
0: Parimo, cuacanya gimana?
2: Cuacanya di sini lagi panas.
0: Lagi panas, oke. Okay. Bunda Mas Lia, mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
2: Sisanya?
0: Ada lagu dari Tasya Rosmala, Drama Cinta, Dewi Persik, Diriku Berharga, kemudian Almanar, Mata Hati, Nasar, Kecanduan Kamu, Rita Sugiarto. Ku ingin.
2: Dewi Persik.
0: Dewi Persik, oke. Okay. Lagunya buat siapa?
2: Lagunya buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Teteli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Yuda Mame, Nasrun Bintang Pratama, Bunda El, Bang Lei, Om Botak, Putra Tengah, Bang Jina Edi, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke okay deh.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Salam sehat juga bersama keluarga Bunda Mas Lia.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian saya ke Bang Luhut di Tapanuli Utara. Selamat siang Bang Luhut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Juga Dangdut adalah kita.
0: Bang Luhut, apa kabar Bang Luhut?
3: Kabar baik, kabarnya dong di sini cuacanya juga cerah.
0: Oke okay deh, silakan Bang Luhut, ya, pengen dengar lagu apa? Kenapa?
3: Kenapa sih baliknya sana kabarnya?
0: Kabar kami di sini semuanya baik, cuaca juga cukup mendukung dari pagi sampai jelang sore hari ini, Bang Luhut.
3: Alhamdulillah, tapi penting kabar baik-baiknya juga ya.
0: Iya betul sekali.
3: Itu tadi nasar apa tadi judulnya?
0: Lagunya siapa?
3: Nasar tadi ya.
0: Kecanduan Kamu.
3: Ya, kita dengerin dulu.
0: Oke okay deh, boleh. Nanti saya putarkan lagunya.
3: Ya, salamnya yang bertahu. Sebaiknya senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
3: Masih jumlah yang baru dan turun. Ada Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Lady, Bang Putri, Bang Lili, Bu Kristi, Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda El, Nona Fika, ada juga Mbak Rani, Bang Atus, ada Ibu Ani, ada Pak Freddy Butri, Bang Juga Mami, Bang Iwan, Pak Widi, Ibu Gati, terus buat Hadi Dunia, ada Sari dan Jemantan Sana juga, dan buat teman-temannya saja lah yang mendengarkan Iwan, namun berada salam buat semuanya. Oke, buat baik, nah, buat juga sampai tuntas, lagu yang ditunggu, terima kasih, dan buat adalah kita. Horas.
0: Oke, terima kasih kembali buat Bang Luhut di Tapanuli Utara. Horas juga ya untuk Bang Luhut. Sehat-sehat juga di sana. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kemudian ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita, Mbak Eka.
0: Ibu Rosna, apa kabar Ibu?
4: Lagi istirahat ini.
0: Oh, Sarah. Lagi istirahat.
4: Lagi batuk.
0: Lagi batuk, semoga cepat sembuh ya Bu ya.
4: Iya.
0: Kebanyakan makan durian sama rambutan, lansat.
4: Okay. Duriannya tidak makan.
0: Oh gitu, oke baik, baik. Semoga cepat sembuh ya
4: rambutan
0: Bu ya.
4: Rambutan saya sama lansat.
0: Oh, rambutan sama lansat, oke deh. Silakan Ibu.
4: Lagunya tersisa lagu apa?
0: Yang tersisa adalah lagu dari Tasya Rosmala, Drama Cinta, kemudian Almanar, Mata Hati, Rita Sugiarto, Ku Ingin, Ebi, Jangan Lama-Lama.
4: Ada oh, Jangan Lama-Lama aja.
0: Oke deh, kalau gitu. Lagunya buat siapa ini?
4: Ini sama buat mereka, selamat bertugas, semoga sukses.
0: Amin,
4: bersama keluarga di rumah.
0: Doa yang sama buat ibu juga.
4: Buat teman-teman. Pak Junedi di Ambon. Pak Nasrun, Pak Saban.
0: Iya.
4: Ayu Cendana. Ayu Cendana.
0: Oke.
4: Ibu Farida, Ibu Kristin, Pak Freddy, Ibu Utri, Kakak Lili, Nurjael, Om Botak, Bunda El, Bang Putra Tenga, dan yang lain-lain saya di copy dari A sampai Z saja. Untuk Mbak Eka, selamat bertugas,
0: terima kasih,
4: sehat,
0: Bu. Amin.
4: Pulangnya hati-hati. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya pendengar, ada Mbak Lili. Assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang Mbak Lili, apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Mbak Lili, mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
5: Ku Ingin aja Mbak Eka.
0: Ku Ingin aja, boleh. Lagunya okay. Buat siapa nih?
5: Lagu itu buat Mbak Eka yang lagi tugas siang hari ini. Selamat menjalankan aktivitas, mudah-mudahan sukses selalu.
0: Amin.
5: Salam buat Bunda Er, kesumpah dalam paling manis.
0: Okay.
5: Dan buat semua yang lagi pantau siang hari ini. Salam kompak selalu, paling spesial buat dari Jaki. Buat Eka, makasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih kembali. Sehat selalu ya untuk Mbak Lili juga. Ari Jaki yang sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagi baik pendengar, kita nikmati kembali lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini, yang sudah pada ikutan di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagu dangdut sudah menemani suasana siang jelang sore hari Anda. Dan okay, ada lagi yang pengen ikutan, ada Ibu Esther Lita. Saya terima dulu. Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Halo, dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Esther Lita, silakan. Apa kabar Ibu?
1: Kabar, alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Ibu. Ibu mau dengar lagu apa nih? Ada tersisa Tasya Rosmala, Drama Cinta. Kemudian Vildan, Satu Kamu, Almanar, Mata Hati.
1: Mata Hati.
0: Oke, lagunya buat siapa Ibu?
1: Ini kan Mbak siapa ini?
0: Sama Eka.
1: Mbak Eka, makasih Mbak Eka sudah angkat telepon. Sehat-sehat ya Mbak Eka.
0: Amin, doa yang sama buat Ibu Esther Lita.
1: Ya, amin, makasih. Oke lanjut, mau menyapa ada orang Fak-Fak Putra Tengah, ini salamnya. Terus ada Bang Andi yang ada di Batam, Bang Andi yang ada di Jambi juga. Ada Ibu Farida, terus ada Mama Indah juga, salam kenal. Lanjut ada Mbak Nona Ayu yang ada di Masohi, ada Tajudin yang ada di Minahasa. Semuanya bungkus satu kali tanpa tidak disebut satu persatu, pokoknya semua dibungkus sekalian.
0: Baik Ibu.
1: Dibungkus dengan tali kasih. Mereka yang baik hati
0: Ibu,
1: karena sudah angkat telepon. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: Assalamualaikum
0: siang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih buat Ibu Esther Lita. Dan Ibu Esther Lita merupakan penelpon terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut menuju ke pukul 15. Sesaat lagi kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Produksi RRI Manokwari.

0: Hal itu disampaikan saat diwawancarai RR Manokwari. Lusina mengatakan pendidikan pertama yang diterima anak berasal dari lingkungan keluarga. Karena itu orang tua memiliki peran penting sebagai pendidik pertama yang memberikan teladan sebelum anak memasuki dunia sekolah.
1: Nah, lalu pendidikan itu bukan murni tanggung jawab bapak dan ibu guru. Pendidikan pertama adalah di rumah. Jadi mama dan bapak adalah orang tua pertama. Sehingga mama dan bapak harus menjadi orang yang kuat buat anaknya, orang yang menjadi teladan buat anak, sehingga pada saat anak keluar, sebenarnya anak menjadi pribadi yang luar biasa karena dia sudah terbentuk di dalam rumah. Seperti itu. Saya percaya anak-anak, kita punya anak-anak di Manokwari, Papua Barat, itu anak-anak luar biasa. Dan untuk menjadikan anak-anak ini hebat, bukan cuma pekerjaan bapak dan ibu guru, tapi pekerjaan kita, bapak ibu guru, pekerjaan orang tua, pekerjaan masyarakat sekitar juga. Masyarakat harus bersama-sama menjadi orang yang memastikan bahwa anak-anak ini menerima didikan yang tepat.
0: Lusinda berharap sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat terus diperkuat agar Manokwari menjadi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan kolaborasi tersebut, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkarakter, berprestasi, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Imigrasi Papua Barat memperkuat upaya pencegahan kejahatan transnasional melalui jalur pendidikan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, dan Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua di Manokwari Senin 20 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, mengatakan kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan literasi keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, terutama tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Melalui program imigrasi menyapa pelajar dan insan akademis, kerjasama tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai program edukasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian di Papua Barat.
2: Perjanjian kerjasama ini bisa dikatakan sebagai upaya membangun transformasi tata kelola edukasi publik di bidang keimigrasian melalui penandatanganan kolaborasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat dengan dunia pendidikan atau adapun tujuan meningkatkan literatur keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum masyarakat sejak usia pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenal dan mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyeludupan manusia. Kerjasama ini yang kita bangun diharapkan mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi keimigrasian, serta mendukung upaya pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian.
0: Asrul berharap sinergi yang telah dibangun tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi diwujudkan melalui program yang terencana, berkelanjutan, dan dievaluasi secara berkala, sehingga mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap Yanto Idurwai, wisatawan yang dilaporkan hanyut saat menyeberangi aliran sungai di kawasan air terjun Menti, Kabupaten Sigsrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Hingga hari ketiga operasi pencarian pada Senin 20 Juli 2026, korban belum berhasil ditemukan. Korban dilaporkan terseret arus pada Sabtu 18 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur ketika menyeberangi sungai bersama dua rekan. Upaya pencarian yang sempat dilakukan rekan korban tidak membuahkan hasil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada kantor SAR Manokwari. Operasi hari ketiga diawali apel dan juga briefing di posko SAR yang diikuti personel kantor SAR Manokwari, Polres Pegunungan Arfak, Kodim Pegunungan Arfak, keluarga korban dan unsur potensi SAR lainnya. Tim kemudian bergerak menuju lokasi menggunakan kendaraan operasional termasuk mobil rescue dan juga sepeda motor trail. Sebanyak di lokasi, tim SAR melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai dan untuk kawasan sekitar lokasi kejadian. Pencarian juga didukung dengan penggunaan drone thermal untuk memantau areal yang sulit dijangkau. Operasi ini melibatkan 33 personel gabungan didukung dengan peralatan SAR, kendaraan operasional, drone thermal, alat komunikasi, perlengkapan SAR air, dan juga evakuasi. Selama proses pencarian, tim menghadapi tantangan berupa cuaca pegunungan yang mudah berubah, kabut tebal, serta suhu udara yang berkisar 12 hingga 19 derajat Celcius. Dan pencarian dijadwalkan kembali dilanjutkan hari ini, 21 Juli 2026, dengan harapan korban dapat segera ditemukan dan dievakuasi. Masih terkait operasi pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai yang diduga hanyut di sungai atau air terjun Mentik, Kampung Sisang, Kabupaten Pegunungan Arfak, tidak hanya melibatkan tim SAR gabungan TNI, Polri dan keluarga, sejumlah rekan kerja korban juga memilih turun langsung menyusuri medan dan pegunungan demi membantu proses pencarian. Di antaranya adalah Jeffrey Arizona dan Apriliani Nur. Keduanya bergabung bersama tim pencarian sejak hari kedua sebagai bentuk kepedulian dan ikatan persahabatan yang telah lama terjalin dengan Yanto. Bagi Jeffrey, keikutsertaan bukan sekedar memenuhi ajakan keluarga korban tetapi juga sebagai bentuk dukungan kepada sahabat yang selama ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. Kepada RRI melalui sambungan telepon, dirinya bercerita jika perjalanan menuju lokasi pencarian menjadi pengalaman yang tidak mudah. Dirinya dan tim harus menempuh perjalanan menuju kawasan air terjun dengan medan berbukit, jalan setapak yang licin, serta cuaca pegunungan yang berubah dengan cepat. Kondisi tersebut membuat tenaga dan para personil maupun relawan sangat terkuras selama proses pencarian.
3: Saya dengan April ikut dalam tim pencarian ya, karena Yanto ini kan tuh punya sahabat dekat. Hingga membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dikhawatirkan para investor memilih ke negara lainnya. Ia menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pusat. Tak hanya itu, penggunaan energi di lingkungan kawasan industri Wijaya Kusuma juga perlu ditingkatkan dan dilengkapi, baik menggunakan energi gas maupun PLN. Evita menegaskan sebagai kawasan industri, pihaknya mendorong jajaran manajemen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang ada, baik dari bangunan, aksesibilitas, hingga fasilitas. Masalah yang kita hadapi di lapangan ini, bahwa sulitnya mereka itu melakukan koordinasi. Investor ini mesti datang ke satu pintu, satu pintu, satu pintu. Bagaimana nanti melalui RUU ini kan payung ya, payung dari hukum yang ada itu kita harapkan ini bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan peraturan-peraturan yang sudah ada yang ada di lintas KL yang saat ini. Jadi kalau misalnya banyak komplain
4: di kantor,
3: karena dari satu pintu ke satu pintu, jadi itu kadang-kadang memakan waktu. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendukung adanya RUU tentang kawasan industri ini. Maka kawasan tersebut juga dibutuhkan dan didukung ekosistem baik di kota maupun kabupaten, seperti tenaga kerja, relasi antara UMKM dan IKM-nya, sehingga kawasan industri dapat berkembang.
5: Ekosistem yang kita butuhkan untuk kota menjadi memiliki sense of belonging. Di antaranya adalah tenaga kerja, relasi antara UMKM.
0: Agar selalu mengutamakan faktor keselamatan saat mengunjungi destinasi wisata, terutama objek wisata alam yang masih minim fasilitas pendukung dan belum dilengkapi rambu-rambu keselamatan. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian terhadap aspek keamanan di sejumlah destinasi wisata alam di Papua Barat, yang sebagian besar masih berada dalam kondisi alami dan belum sepenuhnya didukung sarana maupun prasarana keselamatan. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Papua Barat Jafar Werfite mengatakan wisatawan harus lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan kondisi di lapangan saat berkunjung ke objek wisata. Ia menambahkan, setiap pengunjung diharapkan tetap waspada mematuhi aturan yang ada serta menghindari aktivitas berisiko, terutama di kawasan air terjun, sungai maupun lokasi dengan khususnya ekowisata di Pegunungan Arfak harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendukung sarana prasarana serta sistem keamanan yang memadai bagi para pengunjung. Menurutnya, setiap destinasi wisata perlu dilengkapi rambu-rambu peringatan, titik-titik rawan serta informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan wisatawan saat berada di lokasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan rasa aman bagi para pengunjung.
6: Baik, saya kira salah satu syarat yang penting untuk meningkatkan destinasi ekowisata kita yang kita bilang bisa berkelas dunia itu, salah satu syaratnya adalah bagaimana menanggulangi bencana atau resilience dari destinasi itu sendiri. Kita harus memiliki kemampuan mitigasi dalam rangka mengatasi berbagai bencana yang terjadi, entah itu gempa, entah itu longsor, maupun juga kecelakaan-kecelakaan lain yang bisa diakibatkan oleh alam di destinasi. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Perlu ada rambu-rambu yang kita pasang, tempat-tempat yang berbahaya, dan juga ada arahan tentang apa yang harus dilakukan di tempat-tempat tersebut.
0: Jafar menambahkan, sebagian besar objek wisata di Papua Barat masih mengandalkan keindahan alam yang alami dan belum sepenuhnya didukung fasilitas keselamatan yang memadai. Karena itu wisatawan diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Disbudpar Papua Barat berharap peningkatan infrastruktur keselamatan di kawasan wisata menjadi perhatian bersama sehingga pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Pegunungan Arfak, dapat berlangsung secara berkelanjutan, aman, dan juga memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Temani ruang dengar Anda sore hari ini, ada sajian hiburan dan juga informasi hadir. Warnai sore hari Anda menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Kok serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kok repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Yang namanya cita-cita itu terpakai pilih jenis kelamin. Sama, toh, kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iya, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap, toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu, toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi.

Pendengar, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 menjadi bukti suksesnya regenerasi pemain di skuad La Roja. Generasi muda yang dipimpin Lamine Yamal tampil bersama para pemain senior untuk membawa Spanyol meraih gelar juara dunia. Lamine Yamal menjadi simbol utama keberhasilan generasi baru sepak bola Spanyol. Pemain berusia 19 tahun 6 hari tersebut tercatat sebagai salah satu pemain termuda yang berhasil memenangkan Piala Dunia. Dalam daftar sejarah, Yamal hanya kalah muda dari Pele dan Ronaldo dari Brasil, serta Giuseppe Bergomi dari Italia. Keberhasilannya mengangkat trofi dunia menunjukkan potensi besar yang dimiliki pemain muda Spanyol. Selain usianya yang masih belia, Yamal juga memberikan kontribusi besar sepanjang turnamen. Pemain sayap tersebut mencatatkan 35 dribble sukses, terbanyak dibandingkan seluruh pemain pada Piala Dunia 2026. Tidak hanya Yamal, Pau Cubarsí juga menjadi bagian penting dari generasi baru La Roja. Baik berusia 19 tahun, 178 hari itu tampil matang dan masuk daftar pemain termuda yang pernah menjuarai Piala Dunia. Kehadiran pemain muda tersebut berjalan harmonis dengan para pemain senior Spanyol. Rodri menjadi sosok penting yang memberikan pengalaman, kepemimpinan, dan keseimbangan dalam skuad La Roja. Perpaduan antara pemain muda dan senior menjadi salah satu kekuatan utama Spanyol sepanjang Piala Dunia 2026. La Roja mampu mempertahankan identitas permainan mereka dengan menghadirkan energi baru dari generasi berikutnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program regenerasi sepak bola Spanyol berjalan dengan baik. Para pemain muda tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi mampu tampil sebagai penentu di panggung terbesar dunia. Gelar Piala Dunia 2026 menjadi awal perjalanan baru bagi generasi muda Spanyol. Lamine Yamal dan rekan-rekannya kini memiliki kesempatan membawa kejayaan La Roja dalam waktu yang panjang. Spanyol membuktikan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada pengalaman, tetapi juga keberanian memberikan ruang kepada pemain muda. Kombinasi talenta baru dan pemain berpengalaman membuat La Roja kembali menjadi kekuatan utama sepak bola dunia. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Menemani kebersamaan kita sore hari ini di Fak-Fak sore ini. Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

0: 수비를 뜨는 잘 나가는 순간 조금 경우라는 것 같아.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Grand Prima Steak Spring adalah mata air panas besar berwarna-warni atau hot spring, sangat terkenal di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Grand berarti agung, Prima Steak merujuk ke efek spektrum warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru yang muncul di air dan mikrobial mats di tepi mata air. Spring dalam konteks geologi berarti mata air atau sumber air panas atau hot spring. Warna-warna yang memungkinkan dilihat yaitu merah, orange, kuning, hijau muncul karena bakteri termofilik yaitu mikroorganisme yang menyukai panas hidup di zona dengan temperatur berbeda. Di bagian tengah, air sangat panas sehingga bentuknya hampir steril dan memperlihatkan biru pekat karena penyebaran cahaya air.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Anak muda bukan hanya pencari kerja, tapi pencipta peluang. Lewat UMKM, kreativitas berubah jadi cuan, ide berubah jadi usaha, dan mimpi berubah jadi nyata. Yuk dukung dan jadi bagian dari UMKM Indonesia.

0: cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, nah itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus

0: untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
1: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
2: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk pengumuman. Pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak. Diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Fakfak bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan tes calon mahasiswa vokasi D3 PT Pupuk Kaltim tahun 2026 selama 2 hari, akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Politeknik Negeri Fakfak. Agenda tes tertulis dan tes wawancara. Hari kedua, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Stadion 16 November Fakfak. Agenda tes fisik. Berikut ini kami sampaikan daftar nama peserta seleksi calon vokasi D3 PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2026. Nama siswa asal sekolah alamat 1 Abdul Haji Turua, SMA Negeri 2 Fakfak Kampung Andamata. 2 Abdul Hamid Rumagesan, SMA Negeri 2 Kokas Kampung Sekar. 3 Abdul Mutalib Iha, SMA Negeri Kokas Jalan Veteran. 4 Abdul Mutalib Iha. Kami ulangi, 3 Abdul Mutalib Iha, SMA Negeri Kokas Jalan Veteran. 4 Abdul Rahman Sabau, SMA Paket C Fakfak Otoweri. 5 Abu Salawati, Man Bomrai Otoweri. 6 Abu Bakar Salawati, Man Bomrai Otoweri. 7 Afdal Rifai Rumbati Woretma, SMA Negeri 2 Jalan Kayu Besi. Agung Badrun Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Pangwadar. Airi Muri, SMA Negeri Kokas Kampung Fior. Alfian Idris Bau, SMP Negeri Fakfak Otoweri. Alsim Kabes, SMA Negeri 2 Fakfak. Aril Syahputra Kutanggas, SMA Negeri 1 Kokas. Arman Yauman Hobro, SMA Negeri 2, Jalan Fakfak Air Besar. Bartolomius Kabes, SMA Negeri 2, Fakfak Kampung Puar. Blasius Wagap, SMA Negeri 2, Jalan Fakfak Sanggram Pasir Putih. Bruno Bravo Kabes, SMA Negeri 2, Fakfak. David Hobro, SMA Negeri 2, Fakfak, Fakfak Sanggram. Demianus Sylvester Nanavesi, SMK Negeri 2 Fakfak Tomagi. Domingus Kabes, SMA Negeri 2 Fakfak Kampung Sakartemin. Erwin Hadi Patiran, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni. F. Ronald Hindom, SMA YPK Fakfak Wamosan. Vitalis Weripang, SMA Negeri 2 Jalan Fakfak Sanggram. Frederikus Kabes, SMA Negeri 2 Danaweria. Freddy David Jean Komber, SMA Negeri 2 Fakfak Jalan Fakfak Sanggram. Gafur Sasim, Man Bomrai Otoweri. Hanorius Tetewen Wow, SMA Negeri 2 Jalan Fakfak Sanggram. Hasan Tator Urbon, SMA Negeri 1 Fakfak Fakfak. Herman Pius Temong Mere, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram. Husin Arsyad Heremba, SMA Negeri Kokas Desa Sisir. Ihron Rozadi Iha, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni. Isro Manibui, Man Bomrai, Otoweri. Jamal Fidiri Patiran, SMA Negeri 2, Kampung Fior. Jun Haidir Muri, SMA Negeri 2, Kampung Fior, Kampung Forir. Kemal Fasrun Kutanggas, SMA Negeri 1 Kokas. Kervin Turua, SMA Negeri 2 Kampung Andamata. Hanafi Iha, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir. Cornelis Tanggahma, SMA Negeri 2 Jalan Fakfak Bomrai. Christoffel Kabes, SMA Negeri Kokas Mananmur. Marcelino Zakar Heremba, SMA Negeri Kokas Jalan Trikora Birlosi. Martin Gewap, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram. Metro Silon, Papua Nov Cesar Cesari Hialik Henko Kabes, SMA Negeri 1 Fakfak Ki Hajar Dewantara. Muhammad Ansar Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Baru. Muhammad Iqbal Kuda, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir. Muhammad Haikal Heremba, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir. Muhammad Muladi Salawati, SMA Depok, Otoweri. Muhammad Nasrullah Saputra Patiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Baru. Muhammad Rizki Ahek, SMA Negeri Kokas, Kokas. Muhammad Erwin Turua, SMA Negeri 2 Fakfak, Desa Andamata. Muhammad Ridho K. Patiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Masina. Mulyadi Guas-Guas, SMA Negeri 2, Kampung Andamata. Nasar Haris Ahek, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni. Nasir Bau, Man Bomrai, Otoweri. Natalis Hegemur, SMA Negeri 2, Jalan Sanggram. Noel Marcelinus Lober, SMK Negeri 2 Fakfak, Kampung Tomage, Distrik Tomage. Octavianus Temong Mere, SMA Negeri 2, Fakfak Sanggram. Pascalis Lober, SMK Negeri 2 Fakfak Tomage. Patricius Vigilio Gewap, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram. Rahmat Arsyad Prahayuda Iha, SMA Negeri Kokas, Kokas Kota. Renate Rita Teresia Nanavesi, SMK Negeri 2 Fakfak, Kampung Tomage, Distrik Tomage. Ricarda Lober, Ricarda Lober, SMK Negeri 2 Fakfak, Kampung Tomage, Distrik Tomage. Riswanto Urbun, SMA Negeri 2 Fakfak, Wamosan. Roy Kramandondo, SMA Negeri Kokas, Kampung Kinam. Rudi Patrick Janfar Patiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir. Rusdi Kabes, SMA Negeri 2 Fakfak Merapi. Said Muri, SMA Negeri Kokas, Kampung Fior. Sawai Tator, SMA Negeri 2 Fakfak, Kampung Fior. Sepanus Nanavesi, SMK Negeri 2 Fakfak, Salawir. Slamet Bau, SMA Negeri 1 Fakfak, Wamosan. Soleman Kramendondo, SMA Negeri Kokas, Kampung Kinam. Sri Panor Gerasimus Hanaba, SMA Negeri 2 Fakfak, Jalan Fakfak Bumrai. Sunil Tanggahma, SMA Negeri 2, Jalan Waramade. Syaikan Azuri Fatamasya, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir, Perumahan Distrik Nomor 9. Syarul Nabi, SMA Negeri Fakfak, Otoweri. Syuaib Turua, SMA Negeri 2, Kampung Tafer. Tamsir Kutanggas, SMA Negeri 2, Fakfak. Tobias Kabes, SMA Negeri 2, Kampung Kuagas. Ubadila Henggi Batigin, SMA Negeri Kokas Sisir. Umar Akvan Muri, SMA Negeri Kokas, Kampung Kinam. Untung Kutanggas, SMA Negeri Kokas, Kampung Kinam. Venus Ignatius Komber Tonggo, SMA Negeri 2, Jalan Fakfak Sanggram. Wakau Samai, SMA Negeri Kokas, Kokas Kota. William Inex Iba, SMA Negeri Kokas, Jalan Mananmur, Bomrai, Kilometer 20. Willy Brodus Amat Temong Mere, SMA Negeri 2, Fakfak Sanggram. Wong Tu Kabes, SMA Negeri 2 Fakfak, Kampung Tetar. Yohanes Peter Tanggahma, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir. Dan Zul Friangga Salawati, SMA Negeri 2 Fakfak. Untuk nama-nama yang telah kami sebutkan, mohon kehadirannya pada hari Rabu, 22 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Politeknik Negeri Fakfak, agenda tes tertulis dan tes wawancara. Hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Stadion 16 November Fakfak, agenda tes fisik. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Kita nikmati pendengar rangkaian lagu-lagu hiburan temani suasana sore hari Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa, tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi, Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari, sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari, dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

0: Pendengar, hari ini 21 Juli 2026. Hari ini diperingati Hari UFO Nasional di Indonesia sebagai momentum meningkatkan literasi antariksa. Peringatan tersebut juga mendorong kajian ilmiah mengenai fenomena udara tak teridentifikasi. Melansir dari HONF Foundation, Hari UFO Nasional atau Indonesia UFO Day pertama kali dicanangkan pada 21 Juli 2019. Penetapan itu dilakukan melalui Indonesia UFO Network IUN di Yogyakarta. IUN dibentuk pada Mei 2019 sebagai wadah terbuka bagi komunitas, institusi, dan periset. Platform tersebut menghimpun pegiat astronomi, space science, space art, dan penelitian fenomena antariksa. Hari UFO Nasional ditetapkan saat pertemuan kedua pada 21 Juli 2019. Kegiatan tersebut dihadiri 28 komunitas, institusi dari pusat riset dari berbagai daerah. Tanggal itu dipilih karena menjadi pertemuan terbesar komunitas UFO dan astronomi amatir di Indonesia. Agenda tersebut juga bertepatan dengan penyelenggaraan International SETI Conference keempat di Yogyakarta.
1: Belum.
0: Tanggal itu dipilih karena menjadi pertemuan terbesar komunitas UFO dan astronomi amatir di Indonesia. Agenda tersebut juga bertepatan dengan penyelenggaraan International SETI Conference keempat di Yogyakarta. Salah satu penggagas, Venza Chris, menegaskan penggunaan istilah UFO bertujuan memudahkan pemahaman masyarakat. Menurutnya, IUN bukan wadah mencari pembenaran mengenai keberadaan UFO. Kampung Alien dikembangkan melalui kolaborasi Indonesia UFO Network, Indonesia Space Science Society, dan HONF Foundation. Kawasan tersebut menjadi ruang edukasi, riset, serta berbagai lokakarya bertema antariksa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

siang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: Penamaan asteroid dengan nama manusia bukanlah hal yang umum dan hanya diberikan pada figur tertentu di bidang sains. Ada 6 orang yang merupakan para astronom, dosen, dan peneliti diberikan penghargaan luar biasa tersebut dan satu di antaranya adalah perempuan. Penghargaan ini diberikan oleh International Astronomical Union kepada Observatorium Bosca, observatorium astronomi modern pertama di Asia Tenggara yang didirikan di Lembang, Bandung tahun 1923. Observatorium yang kini menjadi bagian dari Institut Teknologi Bandung atau ITB ini berperan penting sebagai pusat penelitian dan pendidikan astronomi. Dari 6 nama tersebut, ada satu sosok yang memiliki arti khusus dalam perjalanan sains di Indonesia. Namanya tidak hanya mempresentasikan capaian ilmiah, tetapi sebagai tonggak penting dalam keterlibatan perempuan di bidang astronomi. Ia adalah Profesor Permana Wardayanti Premadi, yang tidak hanya tercatat di buku akademik, tetapi juga di tata surya. Ia menjadi perempuan Indonesia pertama yang namanya diabadikan sebagai asteroid, sekaligus penyandang gelar doktor astrofisika. Asteroid bernama 12937 Permadi ditetapkan oleh International Astronomical Union sekitar tahun 2017. Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan dunia terhadap kontribusi ilmuwan perempuan dari Indonesia. Wanita kelahiran Surabaya tahun 1964 ini menapaki jalur karir di bidang yang pada masanya jarang dipilih perempuan. Astronomi dan kosmologi menjadi jalan hidup yang ia tekuni dengan proses panjang. Bagi Permana, astronomi bukan sekedar ilmu tentang benda langit, melainkan jembatan antara manusia dan semesta.
1: Cek fakta, Pro 1 RRI Fakfak.

Pendengar beredar di media sosial Facebook, unggahan sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Yuanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun. Program dana bantuan itu menurut narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, hasilnya video tersebut identik dengan foto yang diunggah Sherly di akun Instagram resminya @s_cho pada 21 Februari 2025. Foto itu menampilkan dirinya dengan anak keduanya, Benicia Adeline Laos. Dalam unggahan itu, Sherly mengucapkan rasa terima kasih kepada ketiga anaknya yang telah mendukungnya sebagai Gubernur Maluku Utara setelah suaminya, Benny Laos, meninggal dunia. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

0: menyewakinya. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kerja seharian dengan duduk di kantor membuat kita menjadi terbatas dalam melakukan olahraga. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi kurang gerak, badan terasa kaku, dan juga pinggang nyeri. Kita bisa mencoba olahraga saat di kantor dengan melakukan beberapa gerakan pergangan di sela-sela waktu bekerja. Waktu olahraga untuk pekerja kantoran dapat dilakukan secara fleksibel. Ada beberapa gerakan pergangan ringan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja di kantor, dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, pergangan punggung. Gerakan ini dapat Anda lakukan saat sedang duduk. Pergangan ini berguna untuk melancarkan aliran darah dan dapat mengurangi nyeri serta cedera punggung. Yang kedua, pergangan kaki. Gerakan ini dapat Anda lakukan dengan mudah. Anda hanya perlu duduk bersandar pada kursi, lalu angkat serta luruskan salah satu kaki. Gerakan ini berguna agar otot paha kaki menjadi lebih kuat dan menjadi tidak kaku. Maka lakukan ketika Anda mulai merasakan pegal di area tersebut. Yang ketiga, pergangan badan atas. Kita hanya perlu mengangkat lengan ke atas sekitar 10 hingga 20 detik, kemudian menggerakkan punggung ke kanan dan ke kiri untuk meminimalisir nyeri. Yang keempat, pergangan leher. Kita dapat menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri menggunakan tangan. Hal ini agar leher tidak terasa tegang saat terlalu lama duduk dalam bekerja. Yang terakhir, kegiatan duduk berdiri dapat dilakukan saat kita sudah merasa pegal terlalu lama bekerja. Kita dapat melakukan kegiatan tersebut agar otot semakin kuat dan menjaga kestabilan tubuh. Itulah tips olahraga yang dapat dilakukan

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari Anda masih kami pilihkan sajian lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda. Saat ini tengah menikmati suasana santai bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat. Dan untuk Anda yang sudah selesai dengan beragam tugas dan aktivitas Anda di edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026, yang mungkin sudah ada perjalanan pulang, ya, ada yang sudah tiba di rumah, berkumpul kembali bersama keluarga, ada juga yang masih di kantor, ada yang mungkin lagi on the way di perjalanan, baik dengan laju kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Selamat sore, selamat menikmati perjalanan sore hari Anda. Biasanya kalau suasana sore hari di kota Fak-Fak terlihat cukup ramai, ya, ramai. Mobilitas baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 juga lumayan ramai, ya, sore hari ini. Nah, apalagi di seputaran jalan reklamasi juga. Ini dalam rangka memperingati masuknya Islam di Papua ke-666. Itu di seputaran ataupun di Taman Kiai Haji Ma'ruf Amin diadakan lomba di sana, ya, dan juga ada stand UMKM yang Anda bisa kunjungi bagi warga masyarakat Kota Pala Fak-Fak yang ingin menikmati kuliner-kuliner yang disajikan di seputaran jalan reklamasi, tepatnya di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, sore hari ini. Oke deh, selamat sore aja, selamat menikmati suasana sore hari Anda yang saat ini lagi di rumah. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak bisa melengkapi suasana sore hari Anda bersama dengan orang-orang tercinta. Kita nikmati kembali sungguhan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar Anda menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Mace, Pace, basudara semua. Sebentar lagi ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir, kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Dia pun cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fak-Fak, bisa datang di kantor PLN ULP Fak-Fak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Lembaga Sensor Film menggelar Literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri GNBSM yang dirangkai dengan nonton bareng film nasional Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Kegiatan yang diikuti sebanyak 332 mahasiswa dan komunitas itu bertujuan meningkatkan literasi masyarakat agar memilih tontonan sesuai klasifikasi usia, sekaligus mendorong apresiasi terhadap film nasional. Ketua LSF RI Naswardi mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses tontonan. Berdasarkan hasil survei nasional LSF pada 2024, sekitar 72% masyarakat kini lebih banyak mengakses film melalui internet, layanan over the top, OTT, dan video on demand, hingga media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan karena tidak seluruh konten digital telah melalui proses filtrasi dan kurasi, sebagaimana film yang ditayangkan di bioskop maupun televisi. Akibatnya, anak-anak berpotensi terpapar konten yang tidak sesuai dengan klasifikasi usianya, seperti pornografi, kekerasan, perjudian, narkotika, dan konten sensitif lainnya. Dijelaskan, LSF setiap tahun menerbitkan sekitar 41.000 surat tanda lulus sensor. Sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Saat ini film dari 33 negara juga masuk ke Indonesia dan melalui proses penilaian sebelum diedarkan kepada masyarakat. Naswardi juga menambahkan, Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri merupakan upaya memperkuat perlindungan masyarakat yang tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan sensor. Menurutnya, masyarakat juga perlu dibekali literasi agar memiliki kesadaran memilih tontonan yang aman, bermutu, dan sesuai usia. Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan pemerintah Kota Depok mendukung penuh pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri. Bahkan, Kota Depok menjadi salah satu lokasi pencanangan gerakan tersebut sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Menurut Chandra, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Ia menilai film Jangan Buang Ibu dan Takkan Kubiarkan Kau Menangis mengangkat pesan moral yang relevan, terutama mengenai pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan LSF Nonton Bareng Film Indonesia menghadirkan dua studio pemutaran, menayangkan film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, sedangkan Studio 6 menayangkan Jangan Buang Ibu yang dilengkapi diskusi bersama anggota LSF, insan perfilman, produser, sutradara hingga pemeran film sebagai bagian dari penguatan literasi perfilman di kalangan masyarakat.

Baik, pendengar, pukul 17.44 waktu Indonesia Timur. Berikut saya ajak Anda, kita ikuti pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan tes calon mahasiswa vokasi D3 PT Pupuk Kaltim tahun 2026 selama 2 hari, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Politeknik Negeri Fak-Fak, agenda tes tertulis dan tes wawancara. Hari kedua, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Stadion 16 November Fak-Fak, agenda tes fisik. Berikut ini kami sampaikan daftar nama peserta seleksi calon vokasi D3 PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2026. Nama siswa asal sekolah alamat Abdul Haji Turua, SMA Negeri 2 Fak-Fak Kampung Andamata. Abdul Hamid Rumagesan, SMA Negeri 2 Kokas Kampung Sekar. Abdul Mutalib Iha, SMA Negeri Kokas Jalan Veteran. Abdul Rahman Sabau, SMA Paket C Fak-Fak Otoweri. Abu Salawati, Man Bomrai Otoweri. Abu Bakar Salawati, Man Bomrai Otoweri. Afdal Rifai Rumbati Woretma, SMA Negeri 2 Jalan Kayu Besi. Agung Badrun Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Pangwadar. Airi Muri, SMA Negeri Kokas Kampung Fior. Alfian Idris Bau, SMP Negeri Fak-Fak Otoweri. Alsim Kabes, SMA Negeri 2 Fak-Fak. Aril Syahputra Kutanggas, SMA Negeri 1 Kokas. Arman Yauman Hobrow, SMA Negeri 2 Jalan Fak-Fak Air Besar. Bartolomius Kabes, SMA Negeri 2 Fak-Fak Kampung Puar. Blasius Wagap, SMA Negeri 2 Jalan Fak-Fak Sanggram Pasir Putih. Bruno Bravo Kabes, SMA Negeri 2 Fak-Fak. David Hobrow, SMA Negeri 2 Fak-Fak, Fak-Fak Sanggram. Demianus Sylvester Nanavesi, SMK Negeri 2 Fak-Fak Tomagi. Domingus Kabes, SMA Negeri 2 Fak-Fak Kampung Sakartemin. Erwin Hadi Patiran, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni. F. Ronald Hindom, SMA YPK Fak-Fak Wamosan. Vitalis Weripang, SMA Negeri 2 Jalan Fak-Fak Sanggram. Frederikus Kabes, SMA Negeri 2 Danaweria. Freddy David Jean Komber, SMA Negeri 2 Fak-Fak Jalan Fak-Fak Sanggram. Gafur Sasim, Man Bomrai Otoweri. Hanorius Tetewen Wow, SMA Negeri 2 Jalan Fak-Fak Sanggram. Hasan Tator Urbon, SMA Negeri 1 Fak-Fak Fak-Fak. Herman Pius Temong Mere, SMA Negeri 2 Fak-Fak Sanggram. Husin Arsyad Heremba, SMA Negeri Kokas Desa Sisir. Ihron Rozadi Iha, SMA Negeri Kokas Kokas Kayuni. Isro Manibui, Man Bomrai Otoweri. Jamal Fidiri Patiran, SMA Negeri 2 Kampung Fior. Jun Haidir Muri, SMA Negeri 2 Kampung Fior, Kampung Forir. Kemal Fasrun Kutanggas, SMA Negeri 1 Kokas. Kervin Turua, SMA Negeri 2 Kampung Andamata. Hanafi Iha, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir. Cornelis Tanggahma, SMA Negeri 2 Jalan Fak-Fak Bomrai. Christoffel Kabes, SMA Negeri Kokas Mananmur. Marcelino Zakar Heremba, SMA Negeri Kokas Jalan Trikora Birlosi. Martin Gewap, SMA Negeri 2 Fak-Fak Sanggram. Metro Silon, Papua Nov Cesar Cesari Hialik Henko Kabes,
SMA Negeri 1 Fakfak Ki Hajar Dewantara, Muhammad Ansar Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Baru, Muhammad Iqbal Kuda, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir, Muhammad Haikal Heremba, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir, Muhammad Muladi Salawati, SMA Depok, Otoweri, Muhammad Nasrullah Saputra Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Baru, Muhammad Rizki Ahek, SMA Negeri Kokas, Kokas, Muhammad Erwin Turua, SMA Negeri 2 Fakfak Desa Andamata, Muhammad Rido K. Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Masina, Mulyadi Guas-Guas, SMA Negeri 2 Kampung Andamata, Dasar Haris Ahek, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni, Nasir Bau, Man Bomrai, Otoweri, Natalis Hegemur, SMA Negeri 2, Jalan Sanggram, Noel Marcelinus Lober, SMK Negeri 2 Fakfak, Kampung Tomage, Distrik Tomage, Octavianus Temong Mere, SMA Negeri 2, Fakfak Sanggram, Pascalis Lober, SMK Negeri 2 Fakfak Tomage, Patricius Vigilio Gewap, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram, Rahmat Arsyad Prahayuda Iha, SMA Negeri Kokas, Kokas Kota, Renate Rita Teresia Nanavesi, SMK Negeri 2 Fakfak Kampung Tomage, Distrik Tomage, Ricarda Lober, SMK Negeri 2 Fakfak Kampung Tomage, Distrik Tomage, Riswanto Urbun, SMA Negeri 2 Fakfak Wamosan, Roy Kramandondo, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Rudi Patrick Janfar Patiran, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir, Rusdi Kabes, SMA Negeri 2 Fakfak Merapi, Said Muri, SMA Negeri Kokas Kampung Fior, Sawai Tator, SMA Negeri 2 Fakfak Kampung Fior, Sepanus Nanavesi, SMK Negeri 2 Fakfak Salawir, Slamet Bau, SMA Negeri 1 Fakfak Wamosan, Soleman Kramandondo, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Sri Panor Gerasimus Hanaba, SMA Negeri 2 Fakfak Jalan Fakfak Bumrai, Sunil Tanggama, SMA Negeri 2 Jalan Waramade, Syaikan Azuri Fatamasya, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir Perumahan Distrik Nomor 9, Syarul Nabi, SMA Negeri Fakfak Otoweri, Syuaib Turua, SMA Negeri 2 Kampung Tafer, Tamsir Kutanggas, SMA Negeri 2 Fakfak, Tobias Kabes, SMA Negeri 2 Kampung Kuagas, Ubadila Henggi Batigin, SMA Negeri Kokas Sisir, Umar Akfan Muri, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Untung Kutanggas, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Venus Ignatius Komber Tonggo, SMA Negeri 2 Jalan Fakfak Sanggram, Wakau Samai, SMA Negeri Kokas, Kokas Kota, William Inex Iba, SMA Negeri Kokas, Jalan Mananmur, Bumrai, Kilometer 20, Willy Brodus Ama Temong Mere, SMA Negeri 2, Fakfak Sanggram, Wong Tu Kabes, SMA Negeri 2, Fakfak Kampung Tetar, Yohanes Peter Tanggahma, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir, dan Zul Friangga Salawati, SMA Negeri 2 Fakfak. Untuk nama-nama yang telah kami sebutkan, mohon kehadirannya pada hari Rabu 22 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Politeknik Negeri Fakfak, agenda tes tertulis dan tes wawancara. Hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Stadion 16 November Fakfak, agenda tes fisik. Demikian atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Baik mendengar, baru saja Anda ikuti pengumuman berasal dari
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Kawula temani Anda untuk edisi hari ini. Selasa tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 12 hingga saat ini. Lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohrohmana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada. Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Di lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Dan sebelumnya rekan saya Juleka Eka Waulet sudah menemani ruang dengar Anda dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di sepanjang pagi, siang hingga sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita masuki zona petang untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami hingga saatnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Dan kami informasikan untuk Anda bahwa hari ini tarhim jatuh pada pukul 18.14 menit dan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kita dengarkan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, sudah kita dengarkan pilihan lagu religi islami keruan dengar Anda. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kembali kami informasikan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di lanjutan lintas Fak-Fak sore dengan masih merangkaikan kebersamaan dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun di Pro 1, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stay terus bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Kembali pilihan hiburan dan juga informasi masih akan terus kami hadirkan keruan dengar Anda.

centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, sudah pukul 18.50 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita masih dengan pilihan hiburan. Nanti di pukul 19 kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Daerah. Dan untuk itu, untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan, terima kasih untuk kebersamaannya di malam ini.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sehari berita. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kebakaran Padang Ilalang, Distrik Bombrei, kembali terjadi. Hingga saat ini, petugas serta masyarakat masih berjibaku untuk melakukan pemadaman. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026, bersama saya, Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Laporan rekan Anwar Lamohan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan ibu dan anak KIA serta kesehatan reproduksi KESPRO pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna LPPRI Fakfak tersebut dibuka oleh Asisten Satu Setda Fakfak Arif Harumagesan yang membacakan sambutan Bupati Fakfak. Dalam sambutan tersebut disampaikan pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Fakfak. Program Gizi KIA dan KESPRO dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan ibu dan anak merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi keduanya harus terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Menurutnya, berbagai tantangan kesehatan masih dihadapi Kabupaten Fakfak. Di antaranya adalah persoalan stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta akses pelayanan kesehatan reproduksi yang masih perlu ditingkatkan. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat jejaring kerja antar instansi. Melalui koordinasi yang baik, implementasi program diharapkan berjalan lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
2: Program Gizi, KIA dan kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut langsung masa depan generasi kita, khususnya ibu dan anak sebagai fondasi utama pembangunan.
1: Bupati juga mengajak seluruh peserta rapat untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Kerjasama lintas sektor dinilai menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2: Masalah stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta masih terbatasnya akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang kuat melalui jejaring kerja yang terintegrasi antar sektor.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.

Kebakaran Padang Ilalang kembali terjadi di distrik Bombray seiring musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Laporan personil RAPI 02 Fak-Fak yang berkolaborasi di Bombray mengatakan peristiwa pada Senin malam 20 Juli 2026 terjadi di padang rumput Kampung Warisa Mulia SP2, Kampung Wonodadi SP7, dan Kampung Bima Jaya. Api dilaporkan mulai merembet ke arah permukiman warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, sehingga memicu upaya penanganan cepat dari aparat dan masyarakat. Sementara itu, Kapolsek Bombray Ibtu Aldin La Adi mengatakan personil kepolisian bersama warga serta komunitas masyarakat peduli api MPA langsung turun ke lokasi untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Menurutnya, cuaca panas selama musim kemarau membuat kebakaran ilalang kerap terjadi. Warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan sederhana seperti ranting pohon, sementara kendaraan pemadam berprofil tangki air juga dikerahkan meski jangkauannya masih terbatas. Hingga sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, beberapa titik api masih terlihat, namun bantuan dari batalion membantu mempercepat pengendalian kebakaran. Peristiwa ini kembali menyoroti keterbatasan sarana penanggulangan kebakaran di distrik Bombray. Masyarakat sebelumnya telah menyampaikan kebutuhan akan alat pelindung diri APD dan mobil pemadam kebakaran kepada tim penanganan Karhutla. Hingga kini Bombray belum memiliki pos pemadam kebakaran, sehingga bantuan dari kota Fak-Fak harus menempuh jarak sekitar 199 km atau sekitar 5 jam perjalanan darat.

0: Kegiatan dalam memeriahkan Hari Anak Nasional di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang konsisten dalam mendukung pembinaan dan pengembangan karakter anak-anak di daerah. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 yang jatuh pada 21 Juli 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan yang dipusatkan di Gedung KONI Fakfak. Kegiatan tersebut melibatkan ratusan anak usia dini dari berbagai lembaga PAUD di wilayah distrik dalam kota Fakfak sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kepala Sekolah PAUD Alfanisa Kabupaten Fakfak, Ahmad Gunawan Sarwadan mengatakan pihaknya mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Fakfak dengan melibatkan seluruh bunda PAUD di wilayah perkotaan. Menurut Ahmad, sebanyak 827 anak mengikuti kegiatan jalan santai yang menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah perlombaan yang disesuaikan dengan usia anak seperti lomba lari bendera dan lari kelereng yang diikuti masing-masing 66 peserta putra dan 66 peserta putri.
2: Kami ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional Kabupaten Fakfak bertepat di Gedung KONI dengan kekuatan penuh bunda-bunda PAUD yang berada di seluruh wilayah distrik dalam kota itu kami kerahkan sekitar 827 anak untuk ikut jalan santai. Kemudian di dalam kegiatan ini juga kami sudah siapkan lomba-lomba lari bendera dan lari kelereng serta lomba 66 laki-laki dan 66 perempuan. Peringatan Hari Nasional ini kami berharap untuk pemerintah daerah terus melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sehingga menyalurkan bakat dan minat anak kita untuk bisa dikembangkan sesuai tahap perkembangannya, melatih keberanian dan kemandirian anak dan membangun kecerdasan emosional anak, menjalin silaturahmi antara
1: yang menegaskan pelaksanaan Hari Anak Nasional di Kabupaten Fakfak tetap mengacu pada kalender pendidikan nasional serta instruksi pemerintah Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang konsisten dalam mendukung pembinaan dan pengembangan karakter anak-anak di daerah. Januardi melaporkan.
0: Sebanyak 68 peserta berasal dari 17 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Fakfak mengikuti rapat koordinasi implementasi jejaring program GISI, KIA, dan KESPRO. Laporan Anwar Lamohan.
3: Rapat koordinasi implementasi jejaring program GIZI KIA dan KESPRO di Kabupaten Fakfak melibatkan puluhan peserta dari berbagai instansi. Ketua Panitia Lasadia mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 68 peserta berasal dari 17 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Mereka terdiri atas dokter umum penanggung jawab program GIZI, koordinator bidang, serta penanggung jawab PKPR. Selain itu, sebanyak 20 peserta lainnya berasal dari berbagai perangkat daerah. Di antaranya Baperida, Dinas P3A P2KB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, RSUD Fakfak, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah instansi terkait. Mereka terdiri dari Kepala Baperida, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Metode pelaksanaan rapat dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya-jawab. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat segera diterapkan.
4: Peserta kegiatan kali ini adalah dari puskesmas sebanyak 68 orang dari 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Fakfak. Dokter umum penanggung jawab program GIZI bidang koordinator penanggung jawab PKPR. Peserta kabupaten sebanyak 20 orang terdiri dari Baperinda Kabupaten Fakfak, Dinas P3A P2KB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, RSUD Fafak Dinas Kesehatan. Narasumber terdiri dari Kepala Bapenida Kabupaten Fafak, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Dari kita, oleh kita, untuk kita.
3: Ia menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2026. Melalui forum ini, pemerintah berharap sinergi antar instansi semakin kuat dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, dan komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi implementasi jejaring program GISI, KIA dan KESPRO yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada Selasa 21 Juli 2026 di Aula LPP RRI Fakfak. Sambutan Bupati Fakfak dibacakan oleh Asisten 1 Sekda Fakfak Arif Harumagesan di hadapan peserta rapat. Dalam kesempatan itu disampaikan berbagai persoalan kesehatan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Selain stunting, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap masalah gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Semua persoalan tersebut memerlukan penanganan secara terpadu. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas kesehatan. Seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendukung program tersebut. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi dalam menyusun langkah strategis. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak.
5: Saya menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, hingga peran aktif keluarga dan masyarakat itu sendiri.
0: Pemerintah berharap seluruh peserta rapat mampu memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting. Upaya tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Fakfak.

0: Melalui rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, seluruh pemangku kepentingan didorong menyatukan persepsi, memperkuat sinergi dan meningkatkan komitmen bersama guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Terintegrasi dan tepat sasaran di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Lasadia mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi KIA dan KESPRO memiliki landasan hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan di Aula Serbaguna LPPRI Fak-Fak Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Ia menjelaskan pembangunan jejaring pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi KIA dan kesehatan reproduksi. Ia menyebutkan angka kematian ibu masih menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkan, kondisi tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar angka tersebut terus ditekan.
2: Dari data yang ada, angka kematian ibu merupakan prediktor utama dampak dan pelayanan KIA tahun 2025 sebesar 305 per 1000 kelahiran. Dari data ini, maka memerlukan partisipasi kita bersama bagaimana untuk memperkecil angka tersebut, kita minimalisir sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang serupa.
1: Tujuan utama rapat koordinasi adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas implementasi jejaring pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan juga diarahkan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program.
2: Tujuan umum, meningkatkan koordinasi dan sinergitas implementasi jejaring pelayanan KIA, GISI dan KESPRO dalam rangka meningkatkan mutu keseimbangan pelayanan kesehatan.
1: Ia berharap hasil rapat dapat memperkuat komitmen seluruh peserta dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Melalui kerjasama yang baik, program kesehatan di Kabupaten Fak-Fak diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran. Anwar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fak-Fak berharap kepada seluruh warga masyarakat Seram bagian timur dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan Musyawarah Daerah ketiga tahun 2026. Laporan Januardi.
3: Saudara, Musyawarah Daerah Musda 3 Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fak-Fak dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan membangkitkan kembali peran organisasi sebagai wadah pemersatu warga Seram Bagian Timur yang berdomisili di Kabupaten Fak-Fak. Salah satu tujuan utama pelaksanaan Musda adalah memilih ketua baru yang mampu mengayomi seluruh warga KKSBT. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Dani Rumalian mengatakan, Musda memiliki arti strategis karena akan menentukan sosok pemimpin yang menjadi figur orang tua bagi seluruh masyarakat Seram bagian timur di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, kepemimpinan yang baik akan menciptakan organisasi yang solid dan memberikan rasa aman bagi seluruh anggotanya.
4: Musda ini sangat penting dilakukan, Pak, karena dengan musyawarah kerukunan keluarga Seram bagian timur ini, puncaknya adalah terpilihnya ketua kerukunan. Ketua kerukunan itu sendiri adalah orang tua dari seluruh warga masyarakat Seram bagian timur di Kabupaten. Sehingga ketika rumah ini sudah jadi, maka semua penghuninya akan aman, nyaman. Karena itu target kita adalah kerukunan terpilih insya Allah akan bermanfaat untuk warga masyarakat Seram Bagian Timur yang ada di Kabupaten Fafak maupun warga Seram Bagian Timur berketurunan. Nah, sekarang kita sedikit melihat di kepanitiaan kami sendiri itu penelitiannya adalah Bapak Saleh Hindom sendiri, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, beliau juga warga turunan yang punya simpati, punya kepedulian untuk bagaimana supaya organisasi ini bisa hidup kembali dan bisa menata warga masyarakatnya di Kabupaten Fafak.
3: Selain mempersiapkan agenda persidangan, panitia juga melakukan penggalangan dana guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musda 3. Hingga saat ini, dana yang berhasil dihimpun dari partisipasi masyarakat telah mencapai hampir 20 juta rupiah. Pengumpulan dana dilakukan melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah warga Seram Bagian Timur di Kabupaten Fakfak. Sementara itu, ia berharap seluruh warga masyarakat Seram Bagian Timur dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan musyawarah daerah ketiga kerukunan keluarga Seram Bagian Timur. Januar di melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT akan menggelar musyawarah daerah Musda 3 pada tahun 2026 ini. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
4: Musyawarah daerah ketiga kerukunan keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan Musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan Musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
3: Sementara itu steering komite juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru 1 orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh steering komite. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua kerukunan keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi Selasa 21 Juli 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur.
2: Pendengar, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda umat Katolik, kita akan ikuti mimbar agama Katolik untuk edisi Selasa 21 Juli 2026.

Salve, shalom, salam sehat selalu. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, sahabat pendengar RRI. Dengan saya, Herjan Joy Katabalubun, penyuluh agama Katolik dalam Renungan Sentuhan Kasih, edisi 21 Juli 2026. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 12, ayat 46-50 dengan tema Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Bapak Ibu, sahabat pendengar RRI, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mohon penyertaan Tuhan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami hendak membaca dan mendengar sabda-Mu. Kami mohon karunia Roh Kudus-Mu bagi kami agar firman-Mu yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan.

Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang telah kita baca dan dengar tadi mengangkat sebuah pertanyaan yang sangat substansial dan mendalam dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lewat pertanyaan ini, Yesus ingin mengajarkan dan menunjukkan kepada kita cara atau jalan untuk menjadi anggota keluarga Yesus, anggota keluarga Allah. Cara atau jalan untuk menjadi anggota keluarga Yesus, anggota keluarga Allah adalah dengan melaksanakan kehendak Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa atau bagaimana kita harus melaksanakan kehendak Allah? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Bunda Maria adalah Ibu Yesus. Bunda Maria dikaruniai Roh Kudus untuk mengandung dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Dan Bunda Maria juga merupakan teladan iman yang pertama bagi kita. Bunda Marialah yang pertama-tama melakukan kehendak Allah ketika berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria menyerahkan diri secara total kepada kehendak Allah. Walaupun Bunda Maria tidak mengerti akan jalan-jalan Tuhan, tetapi Bunda Maria percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan yang akan berkarya dalam seluruh hidupnya. Bunda Maria bukan hanya pendengar sabda, tetapi Bunda Maria juga pelaksana sabda paling sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesediaan Bunda Maria untuk mengandung dari Roh Kudus bukanlah sebuah tanggung jawab yang tidak mempertaruhkan nyawa, karena Bunda Maria bisa saja dilempari batu hingga mati. Tetapi dalam kepercayaan total dan dalam iman yang teguh, Bunda Maria tetap percaya pada perlindungan Allah. Sejak Bunda Maria mengatakan ya pada rencana Allah, seluruh hidup Bunda Maria tidaklah indah dan dipenuhi bintang-bintang kebahagiaan, tetapi justru penderitaan. Namun justru dalam semua peristiwa itulah iman Bunda Maria sungguh teruji dan tak bercacat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bunda Maria adalah kesempurnaan iman akan Allah. Hal inilah yang sungguh-sungguh dilihat dan ingin ditunjukkan oleh Yesus. Yesus tahu bahwa ibunya Bunda Maria adalah ibu dari semua keutamaan. Siapakah ibuku? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban dari siapapun, karena Yesus tahu bahwa satu-satunya ibu yang paling sempurna adalah Bunda Maria yang telah mengandung dan melahirkannya. Oleh karena itu, kita dapat menjadi ibu Yesus, menjadi saudara-saudara Yesus, jika kita melaksanakan kehendak Bapa, yaitu dengan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi anggota keluarga Yesus, kita harus melaksanakan kehendak Allah di surga, dan kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bacaan Injil tadi juga hendak menegaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak sulung yang memiliki banyak saudara dan saudari, yakni mereka yang selalu bersatu dengan Yesus dalam doa dan bertekun dalam iman. Oleh karena itu, bersama dengan Bunda Maria, semoga kita mampu mempersembahkan seluruh hidup kita dalam kehendak Tuhan, semakin mengenal Yesus melalui sabdanya, merenungkannya, dan membaginya dengan sesama. Dengan demikian, seperti Bunda Maria, kita pun dimampukan menjadi orang-orang yang mengandung dan melahirkan cinta bagi Tuhan dan sesama, sehingga kita pantas menjadi saudara dan saudari kebanggaan Yesus. Semoga demikian. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan kami agar selalu melaksanakan kehendak Allah sebagai syarat menjadi anggota keluargamu. Ampunilah kami yang sering lalai dan tidak setia dalam melaksanakan kehendak Allah, dan curahkanlah Roh Kudusmu agar selalu menuntun dan menguatkan kami, sehingga kami selalu dimampukan dan dikuatkan dalam melaksanakan kehendak Allah di surga. Semoga kami setia dan tetap hidup dalam iman yang sederhana dan penuh syukur. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.

Demikianlah renungan kita di hari ini. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama dengan tema renungan lainnya. Tuhan beserta kita senantiasa.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur, jarum jam di tempat tugas kami saat ini. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, di lanjutan lintas fak-fak malam kita akan ikuti ya, sebelum kita masuk dalam ruang hiburan dan informasi. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ataupun dengarkan bersama drama radio dengan judul Salah Pergaulan.
1: Ya ampun, Antone, sejam berapa ini kak, kok belum bangun? Kok mau jadi apa anaknya kalau begini-begini terus? Hari-hari tinggal minum mabok saja.
2: Mama ini cerewet sekali. Tinggal marah-marah saja terus. Masih pagi ini, saya pasti udah dengar mama bicara.
1: Bagaimana mama marah-marah kok kalau tiap hari kok kelakuan makin menjadi-jadi? Semenjak kok bergaul dengan anak-anak geng Trajelas itu, kok tambah rusak.
2: Mama dengar ya. Mama terus ikut campur sapu hidup. Sama berteman dengan siapa saja, itu sapu urusan.
1: Antone, kok tidak bisa dengar mama kah? Mama ini bicara untuk kau pubai anak ke. Kau stop sudah bergaul dengan orang-orang itu. Kau tidak rugi juga kalau tidak berteman dengan dorang.
2: Aduh, mama ini terlalu sibuk. Daripada mama ribut di sini, lebih baik mama pi masak sana. Apa cuci kah? Saya mau lanjut tidur. Saya masih mengantuk ini.

0: toh. Seharusnya kalau saya bangun itu makanan sudah siap semua di atas meja. Begini-begini sudah apa yang bikin Bapak pikir perempuan lain?
1: Anton, cukup. Mama ini sudah yang setengah mati kasih besar kau. Kerja banting tulang hanya untuk kau. Tapi kenapa kau bikin mama begini?

0: hanya bakumpul saja dengan kopu teman-teman pengangguran itu. Kapan kau bisa berubah?
1: Lebih baik saya kumpul dengan sapu teman-teman daripada di rumah ini. Tinggal dengar mama marah-marah, bikin kepala penuh saja.
0: Ya Tuhan Anton, mama ini bicara begitu supaya kau pikiran itu tak buka. Lah, usaha cari kerja sedikit kah, bagaimana kah?
1: Saya juga susah sampai saya capek mama. Lagian saya ini tidak sekolah tinggi kayak orang-orang. Salah mama sendiri, kenapa tidak ada uang jadi saya tidak bisa kuliah.
0: Antone, banyak orang yang tidak sekolah tinggi tapi bisa sukses juga. Kau saja yang kurang usaha.
1: Percuma bicara dengan mama ya, mama ini tidak mengerti. Sekarang ini cari kerja itu susah.
0: Selama kau masih berteman dengan dorang-dorang itu, kau akan tetap begitu saja Anton. Jadi lebih baik kau stop berteman dengan dorang sudah.
1: Asal mama tahu, selama ini sapu teman-teman itu yang mengerti saya. Saat saya susah, cuma dorang yang bisa bantu. Jadi mama stop larang-larang saya berteman dengan dorang.

0: Anton, ku pikir apa? Macam dari tadi ku terasa semangat ga?
1: Sapu mama ini tinggal marah-marah saat terus eh. Sa kepala pono. Seandainya sapu uang ada, mungkin saya suka keluar dari rumah itu.
0: Bah, ku jangan begitu kawan. Biar bagaimanapun, itu ku purang tua tuh.
1: Tapi saya stres eh, tiap pulang rumah, dia bicara saat terus.
0: Kayaknya mama-mama dong memang begitu. Kalau dong terlalu cerewet itu, pasti ada yang kurang. Sapu mama juga begitu, jadi sudah, ku jangan terlalu pikir kawan.
1: Itu lagi eh, tapi sebentar ini kalau saya pulang, pasti saya dapat sambut dengan amarah lagi kawan. Coba ku bantu saya dulu, bantu cari lowongan kerja kah? Mungkin ada kau teman kah? Kenalan begitu yang butuh orang untuk kerja?
0: Eh, kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada satu teman yang cari orang untuk kerja. Tapi saya tidak tahu kerja apa, dia tidak bilang jadi.
1: Coba kau tanya dia dulu, saya tidak masalah kerja apa saja. Yang penting ada kerja supaya sama mama tidak bicara saya terus.
0: Oh, oke, kalau begitu. Saya tanya dia dulu eh, semoga dia bisa bantu gue.

0: Om, tolong langsung bawa masuk ke rumah ya.
1: Anton, siapa pun mesin cuci nih?
0: Ketong pun mesin cuci toh. Saya beli untuk mama, biar mama tidak capek cuci pakaian lagi.
1: Kok beli? Uang dari mana?
0: Sapu uang toh, hasil dari sapu kerja. Asal mama tahu ya, saya sekarang bukan pengangguran lagi. Ini saya ada uang untuk mama. Terserah mama mau beli apa saja yang mama mau. Yang penting mama puas hati senang.
1: Anton, uang banyak begini kok dapat dari mana? Kok kerja apa memangnya?
0: Mama tidak perlu tahu saya kerja apa. Yang penting saya kerja dan bisa kasih mama uang.
1: Mama tidak mau terima kalau asal usul uang ini tidak jelas, Anton. Kok jujur nih mama, kok kerja apa sebenarnya?
0: Mama ini kenapa? Tidak bisa kah kalau ambil uang saja, terus sahabat tanya-tanya?
1: Mama tanya kau juga untuk kau baik, Anton. Mama itu senang kalau kau sudah kerja. Tapi kerja macam apa yang belum apa-apa, kau sebawa pulang uang banyak begini?
0: Saya terakhir kerja, salah. Sekarang saya suka kerja, tetap juga masih salah. Mama ini mau apa? Macam mama tidak senang dengan apapun yang saya lakukan, kak. Lebih baik saya keluar saja dari rumah ini.
1: Bukan begitu, Anton. Anton, kau tidak bisa dengar mama bicara dulu, kak. Kau mau pergi di mana lagi? Anton.

0: Sebenarnya dek pi mana kah? Dia berjalan seberapa hari ini tak pulang-pulang. Dia tak pikir ibu mama perasaan ini kah? Padahal saya bicara juga untuk dia baik. Tapi kenapa dia merasa sampai pipi tak pulang-pulang begini? Itu kan Mario. Coba saya tanya dia dulu. Mungkin dia tahu Anton ini pi mana kah?
1: Mario! Mario!
2: Aduh mati. Ada Anton pun mama. Aduh bagaimana kalau ditanya tentang Anton?
1: Mario, mari dulu nak. Mama ada mau tanya ko.
2: Iya tante, bagaimana?
1: Ko tahu kah Anton di mana? Seberapa hari ini dia telah pulang. Mama pi cek dia pun tempat nongkrong lain telah ada. Padahal biasa kan Anton dengan dia pun teman-teman duduk di situ tuh.
2: Saya juga beberapa hari ini telah ke situ tante, tapi.
1: Tapi kenapa?
2: Saya baru dapat kabar kalau Anton dia ada dapat tahan ini tante.
1: Apa? Dapat tahan? Maksudnya?
2: Anton dapat tangkap. Sekarang dia ada di kantor polisi, tante.
1: Apa? Anton dapat tangkap? Ya Tuhan, anak ini dia bikin apa sampai polisi su tangkap dia?
2: Aduh, saya juga kurang tahu, tante. Tapi ada kabar kalau Anton dapat tangkap pas transaksi narkoba.
1: Narkoba? Ya Tuhan, anak itu sebagaimana, eh? Saya su bicara dia untuk dia pubai. Tapi tak pernah dia mendengar saya. Ada pantas kemarin dia bawa pulang uang banyak. Antoni, kenapa kau harus bergaul dengan orang-orang begitu, kah? Aduh, Mario tolong. Tolong mama pakai kepala tiba-tiba pusing.
2: Astaga, tante. Tante kenapa? Tolong! Tolong! Bantu saya dulu, eh. Anton mau mama pingsan.
3: Demikian drama radio Salah Pergaulan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Kesehatan anak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang kuat dan produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan tersebut adalah memulai program vaksin TBC serta pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis sejak dini, sekaligus melakukan deteksi kesehatan secara berkala pada peserta didik. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum kesehatan, gizi, serta tumbuh kembang anak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, belajar dengan lebih optimal, dan terhindar dari penyakit menular yang berbahaya. Kesehatan anak hari ini adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Pendengar, pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang ada di luar kota Pakpak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ada di seputaran kota Palafakfak dan sekitarnya, Anda pun dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Ya, dan pendengar, masih dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi yang masih akan terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Ya, kali ini informasi datang dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi, yang menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan itu disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansah. Ya, dan Hasan optimistis penegakan hukum pada pemerintahan Presiden Prabowo akan berjalan secara profesional dan transparan. Dan pendengar, soal mantan Jampitsus Hasan Nasbi, pemerintah tak akan intervensi proses hukum. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Kutu ikan, yang benar saja. Masa sih ikan punya kutu?
1: Kedengarannya memang aneh ya, tapi memang ikan memiliki kutu atau parasit yang disebut kutu pemakan lidah ikan. Parasit ini termasuk dalam jenis Crustacea yang tinggal di lautan. Ukuran terbesar bisa mencapai 1,1 inci. Parasit ini masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang dan perlahan maju ke lidah ikan. Anehnya, parasit ini dapat berganti kelamin. Nah, parasit yang berada di lidah ikan akan menjadi betina, sedangkan jantan akan berada di belakang betina. Parasit ini menghisap darah melalui cakar depannya, sehingga lidah ikan akan mulai menyusut dan perlahan terlepas akibat kekurangan darah. Parasit ini akan menempelkan tubuhnya pada otot potongan lidah ikan selamanya, dan ikan dapat menggunakan parasit tersebut sebagai pengganti lidahnya dan akan terus hidup dengan memakan lendir dan darah inangnya. Nah, parasit ini bernama Simotoa exigua. Mereka satu

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukurutuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini, ada peran penting pendamping, pemerintah kampung, dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung Sukurutuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di kampung Sukurutuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di kampung Sukurutuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukurutuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di kampung Sukurutuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat kampung Sukurutuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Pendengar, 39 menit kita berlalu dari jam 8 waktu Indonesia Timur, dan ya malam hari ini juga angin yang bertiup cukup lumayan ya, dan udaranya juga lumayan dingin ya. Untuk warga Fakfak dan sekitarnya, ada baiknya kita tetap jaga kesehatan ya, makan makanan yang sehat, bergizi, istirahat yang cukup, semua kita berikan untuk tubuh kita, pikiran kita, agar supaya kita tetap sehat dan bisa melanjutkan aktivitas di hari-hari berikutnya. Dan untuk Anda yang malam ini juga sudah bertugas di pos jaganya masing-masing, selamat beraktivitas dan selamat bertugas. Semoga saja kehadiran kami dapat memberikan arti tersendiri untuk Anda. Pastikan Anda terus mendengarkan siaran Pro 1 Fak Fak.

saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: There is no shortcut to success, ditulis pada 7 September 2017, membahas tentang keberhasilan seseorang dalam berbisnis. Biasanya dipandang berdasarkan hoki maupun sebuah keajaiban. Akan tetapi, bagi orang-orang sukses, bisnis adalah suatu keberhasilan yang sifatnya konkret. Mereka semua percaya bahwa apabila ada suatu usaha, maka akan ada pula kemungkinan dalam mencapai kesuksesan. Bisnis adalah suatu yang realistis. Sukses dalam bidang bisnis bukan hanya dimiliki oleh keberuntungan yang dimiliki oleh sebagian orang saja. Akan tetapi, dapat dinikmati pula oleh siapa saja yang menjalani dengan sikap gigih. There is no shortcut to success, karya Albertine Ender, berisi tentang kiat-kiat sukses, strategi ketika menjalankan bisnis, sebab sukses merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dipelajari oleh siapapun. Demikian esensi buku berjudul There is no shortcut to success, karya Albertine Ender.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung. Kalau jarak sekitar 2 kilo lebih, jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena beta punya lahan itu 0,5 hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah, apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah dapat bantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Mendengar pukul 20.57 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Adalah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Soal itu kita serahkan aja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
2: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 21 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra mengatakan belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya udah nyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
1: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya, karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum, biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
2: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, disertai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja mancanegara tercatat

0: tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
0: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
2: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
5: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
4: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
6: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
5: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
8: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
7: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
9: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
8: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
10: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
11: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
10: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
11: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
6: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
11: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
12: Ya, tentang itu ya, bulanan, bantuan.
13: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi
12: bapak jatah bulanan.
13: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
12: Untuk bantuan.
13: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
13: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
12: Orlando.
13: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal. Yeah. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
12: Yeah.
13: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
12: Uang.
13: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
12: Oh,
13: sesuai
12: BC1,
13: dengan penyampaiannya Ocoy.
12: 3M.
13: 3M, baik. Nah, BC2, Bang 2, Rizal.
12: 2M.
13: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M. Yeah. Baik.
14: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
15: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
14: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
16: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
17: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
16: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
17: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
16: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
18: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri, serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
19: Kita memberikan apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
18: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
20: Saya pribadi sangat menikmati. Jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia. Ya, semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
18: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Sama-sama sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Semoga informasi yang kita dengarkan bersama sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan jarum jam saat ini menunjukkan pukul 21.32 menit. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 22 kami temani Anda, kita ada di lagu-lagu tradisional.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Hugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Hugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu Kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu Kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

45 menit kita berlalu dari jam 9 malam. Selamat istirahat juga untuk Anda yang saat ini mungkin sudah pada istirahat dan yang masih melaju dengan aktivitas. Semoga tetap semangat dan bisa menyelesaikan ataupun menuntaskan tugas pekerjaan di sepanjang malam ini.

Tahukah Anda, Kabupaten Fakfak merupakan satu dari 9 kabupaten definitif di Irian Barat. Pembentukan Kabupaten Fakfak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat. Kabupaten Fakfak dikenal sebagai kota tua karena keberadaan telah disebutkan di masa Kerajaan Majapahit dalam kitab klasik negara Kertagama pada 1365 Masehi. Kabupaten Fakfak juga disebut sebagai kota sejarah karena memiliki peninggalan pada zaman Perang Dunia Kedua. Fakfak juga menjadi kota pemerintahan karena pernah menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan sejak masih pada zaman Hindia Belanda. Kabupaten Fakfak pernah dijadikan sebagai kota pemerintahan pertama dan pusat kedudukan pada masa pemerintahan Belanda. Fakfak dikenal sebagai kota pala karena sejak zaman Sriwijaya hingga saat ini memiliki tanaman komoditas unggulan berupa pala yang berkualitas ekspor. Jika dilihat dari peta Pulau Papua, posisi Kabupaten Fakfak berada tepat di kawasan Kepala Burung Papua, bagian selatan Provinsi Papua Barat. Kabupaten Fakfak berdekatan dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Sorong.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Pendengar di mana saja berada, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu tradisional. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.
3: Apa yang kau lakukan?
4: Ada apa, Maria?
3: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa, Maria?
3: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
3: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
4: Tunggu, Maria. Maria!

Baik pendengar, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda. Kita ada di Ruang Rindu, ruang berbagi.

Andin, bisikan hati Sami Simorangkir, aku bukan dia. Melly Guslow, hilang semua janji. Elo featuring Ipang, Berry dan Lala, bukan semangat baru. Dewi Sandra featuring Ala dengan Satu untuk Selamanya, dan juga ada Jikustik, Selamat Malam. Itu dia pilihan lagu-lagu yang bisa di request ya. Langsung saja di 0811 495 9490. Mengawali kebersamaan kita ada Stinky Maharindu dan juga Dewa Cintailah Cinta.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

0: Baik pendengar, dua pilihan lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Dan lagu-lagu tersisa ada Netral dengan Pertempuran Hati, Run Karena Aku Suka Dirimu, Niji Jangan Lupakan, Erwin Gutawa dengan Hilangnya Seorang Gadis, Freysia Takkan Pernah, Bumerang Larantuka, Andin Bisikan Hati, Sami Simorangkir Aku Bukan Dia, Melly Guslow Hilang Semua Janji, El featuring Ipang dengan Buka Semangat Baru, Dewi Sandra featuring Alam Urbak dengan Satu Untuk Selamanya, Jikustik Selamat Malam. Dan baik, itu dia pilihan lagu-lagu yang bisa kita request di malam hari ini. Jam sudah menunjukkan pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat baik.
1: Malam.
0: Selamat
1: ruang
0: malam.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Selamat malam Bang Putra Tengah, apa kabar?
1: Ya, Bang, ya puji Tuhan masih baik.
0: Selamat. Baik selalu. Oke, baik. Putra Tengah, silakan mau request lagu apa?
1: Yang Selamat Malam.
0: Selamat malam. Iya, karena memang ini malam ya.
1: Selamat
0: dong. Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, pertama Mbak Yuli sama Mbak Tiga, jatuh pulang berhasil.
0: Amin.
1: Oke, lanjut untuk anak kalian juga, Bang Lai, Pak Junaidi, Bang Ustan, Ibu Ali, Ahmad Irwan, Bang Widi, Bang Uluhut, Bang Darwin, Bang Yoga, Mbak Lili, Pak Saban, Ibu Rosna, Pak Nasrun, Pak Freddy Butri, Bang Marcel, Bang Yeri, Bunda Ima, Bang Hadi, semua-semua, tanpa terkecuali yang dimana semuanya, Ibu Ani juga sama, terlihat. Oke, semuanya, selamat malam, semoga terlihat larut, sama dari sehat dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, Mbak Yuli. Terima kasih. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat
0: satu. Asik. Terima kasih untuk Bang Putra Tengah. Lanjut di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam Bang Hadi.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Hadi, langsung saja mau request lagu apa? Lanjut dengan salam-salamnya.
2: Oke, Kak Yuli, karena delay, jadi aku pilih lagu yang apa ya?
0: Hilangnya Seorang Gadis. Halo, Bang Hadi.
2: Bukan, Hilang Semua Janji.
0: Oke, baik.
2: Oke, salamnya buat Kak Yuli, selamat tugas di studio. Semoga sehat selalu. Ada Bang Putra juga tadi ya. Karena ada semuanya gila, dari A sampai G tanpa terkecuali, karena dia gitu ya. Oke, begitu aja Kak Yuli. Terima kasih. Selamat malam ruang rindu, bagi rindu buat aku.
0: Asik. Terima kasih Bang Hadi. Oke, di belakangnya Bang Hadi saya sapa. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali, dan kita masih punya beberapa menit lagi sebelum nantinya kita break dan beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan baik, pendengar di mana saja berada, dua lagu dari Bang Putra Tengah dan juga Bang Hadi sudah saya siapkan, dan langsung saja ya kita dengarkan pilihan lagu berikut ini.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Bu Ali, apa kabar? Langsung saja mau request lagu apa dan langsung salam-salamnya. Iya, kita delay ya.
1: Selamat malam Mbak Yuli, kenapa delay? Halo. Oh, halo. Lagunya Mbak Yuli apa aja ya?
0: Iya, silakan mau request lagu apa? Langsung aja salam-salamnya Bu Ali. Lagunya saya pilihkan ya.
1: Oke, yang bagus ya Mbak Yulia.
0: Siap.
1: Tadi ada Bang Putra Tengah, Bang Hadi, terus Pak siapa ya? Pak Freddy berserta Ibu Utri, Ibu Christine, yang di Aceh. Semuanya dulu deh Mbak Yuli. Mbak Yuli metugas Mbak Yuli, sehat dan bahagia selalu pastinya. Doa terbaik Mbak Yuli. Malam.
0: Amin. Selamat malam. Terima kasih untuk Bu Ali yang sudah gabung. Sayang sekali ya. Sedikit delay ya, kembali bermasalah lagi soal jaringan. Dan semoga saja semuanya bisa terhibur ya dengan pilihan lagu-lagu yang sudah kami siapkan dan yang sudah di request. Oke, baik, ini ada satu, ya ini karena mungkin teleponnya gak bisa delay ya, karena delay. Satu pesan dari Bu Farida di Palu. Selamat malam Mbak Yuli, salam Ruang Rindu, request lagu Larantuka. Salam sehat untuk Ibu Mas Lia. Hai Putra Tengah, Om Botak, apa ada juga Pak Nasrun, Bu Nur, Bu Rosna, Cik Guria, Puja, Mama Ina, Pak Andi Batam, Pak Widi di Tokyo, Purnamasari dan semua pendengar RRI Fak Fak. Baik, terima kasih untuk Bu Farida. Lagunya Larantuka saya siapkan untuk Bu Farida dan untuk Bu Ali. Satu miliknya Dewi Sandra dengan Satu Untuk Selamanya dan juga ada Larantuka dengan Bumerang. Ada Bumerang dengan Larantuka.

0: Di zaman yang serba canggih, teknologi hadir di ujung jari.
1: Sekarang tuh banyak beredar video yang kelihatan nyata, padahal deepfake. Ketumpu foto saja bisa direkayasa, suara juga bisa ditiru.
2: Betul sekali, artificial intelligence itu bisa bantu kita orang, tapi bisa menyesatkan juga kalau kita orang terlalu waspada.
0: Di tengah banjir informasi, kita butuh kesadaran digital. Jangan mudah percaya, selalu periksa sumber, dan jangan asal sebar.
2: Cerdas bermedia itu bukan cuma soal teknologi, oh, tapi juga soal ketompo tanggung jawab.
1: Yang asli dan yang palsu, depo beda tipis. Tapi kalau ketom bisa bedakan, depo dampak besar. Oh.
0: AI bukan musuh, tapi tanpa literasi kita bisa jadi korban. Jadilah pengguna digital yang bijak dan selalu waspada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Pendengar, pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan semoga saja ya kehadiran kami terus bisa menjadi teman Anda ya, menemani seluruh kebersamaan Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan. Ya, dan pendengar, tak terasa ya kita sudah ada di penghujung kebersamaan Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang belum sempat bergabung, kami juga mohon maaf karena delay. Dan di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Lagu-lagu berikut menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, dan kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: kaki umumnya, demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Baik pendengar, sudah pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Ya, selanjutnya di lanjutan lintas Fak-Fak malam ya. Kembali

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka. Tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sejahtera. Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali mengudara edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Senang sekali saya Julaika Wawulat kembali bersama Anda. Kebersamaan kita di Fak-Fak pagi hingga jelang siang di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan pendengar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan teristimewa bagi Anda kaum muslimin muslimah diawali dengan panggilan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Baik, pendengar, kebersamaan kita di Fak-Fak pagi ini kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an, renungan dan beberapa pilihan lagu-lagu religi temani suasana pagi hari Anda.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, mendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kembali kami hadirkan Mutiara Pagi Islam bersama dengan Ustadz Dani Rumalean pagi hari ini dengan topik pentingnya sholat dan pengaruhnya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di Mutiara Pagi Islam. Saya pagi hari ini sudah bersama dengan Pak Ustadz Dani Rumalean. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Masya Allah. Lama berjumpa kita ya Pak ya. Oke, kita akan bersama di tausiah kita pagi hari ini. Pentingnya sholat dan pengaruhnya ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar. Kita langsung saja karena waktu kita juga ya Pak ya.
1: Iya benar sekali.
0: Silakan Pak Ustadz dengan tausiah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik di studio dan pendengar Persatu Radio Fakfak, di mana saja berada, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Karena sampai pada detik ini masih Allah berikan kita kesempatan, kekuatan, umur panjang, kesehatan.
0: Amin.
1: Sehingga kita bisa bangun kembali dari tidur kita dan insyaallah akan melanjutkan aktivitas sehari-hari. Mudah-mudahan semua yang kita akan lakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Selawat dan taslim tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah yang telah mengajarkan kepada kita hal-hal baik untuk merubah karakter kehidupan kita yang dulunya dari kegelapan menuju yang terang benderang. Insyaallah kita berharap semoga yaumil mahsyar memperoleh syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Baik dan pendengar, beberapa waktu kita tidak mengisi dengan acara Mutiara Pagi Islam karena memang bertepatan dengan kegiatan lain yang di waktu yang sama, sehingga kita baru berjumpa pada kesempatan ini. Tentunya tidak mengurangi semangat kita bersama untuk selalu saling mengingatkan, saling memberi peringatan satu sama lain. Tentunya kesempatan ini adalah saya mengisi dengan topik penting salat dan pengaruhnya. Salat ini pendengar adalah salah satu rukun Islam yang paling fundamental dan merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Salat memiliki peranan yang sangat penting baik secara spiritual maupun sosial. Salat sendiri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan Isra Mi'raj dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Perintah ini awalnya adalah sebanyak 50 kali baikah.
0: Banyak ya Pak Ustaz.
1: Bayangkan ya, 50 kali sehari. Semalam. Akan tetapi mendapatkan dispensasi ya, keringanan. Kalau seandainya tentu ini menjadi perintah 50 kali, maka tidak ada pekerjaan lain Mbak ya. Kita selalu tekun melaksanakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga kepada Rasul-Nya Allah memberikan keringanan. Kemudian hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sebagai muslim melaksanakan salat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar mereka. Tadi kita sudah sampaikan bahwa perintah ini awalnya 50 ya sehari. Tapi turun sehingga mendapatkan keringanan 5 kali sehari semalam. Dan tentunya nilai daripada pelaksanaan salat 5 kali sehari semalam ini sama dengan 50 yang diperintahkan awal. Karena bobotnya itu yang kita kejar. Oleh karena itu penting untuk kita menunaikan dalam kehidupan kita, Mbak Eka. Insya Allah kalau kita menjaga sholat dengan sempurna, berusaha untuk menjaga sholat kita, tentu semua akan ikut terjaga, Mbak Eka. Karena sholat ini merupakan sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Kalau kita sudah menjaganya dengan baik, maka hal lain pun ikut akan terjaga. Salat ini juga, Mbak Eka, momen khusus di mana seorang hamba dapat berkomunikasi langsung dengan Rabb-nya, Sang Penciptanya. Melalui doa dan permohonan dalam salat, kita dapat memohon ampun, petunjuk, dan pertolongan. Ini adalah saat di mana hati kita bisa tenang dan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya lagi adalah membangun disiplin secara rutin. Laksanakan sholat lima waktu sehari mengajarkan kita untuk memiliki disiplin dan keteraturan dalam kehidupan. Jadi itu mereka pengaruhnya langsung kepada pribadi kita. Dan disiplin ini tidak sembarang orang memiliki, Mbak Eka. Orang mana yang bisa memiliki kedisiplinan? Orang yang tentunya menjaga sesuatu yang menjadi penting untuk dirinya. Seandainya kita berpikir bahwa sholat itu tidak penting, maka kita tidak akan menjaganya. Tapi karena penting, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istimewanya sholat itu beda dengan perintah-perintah lainnya, baiklah. Langsung dijemput oleh Rasulullah SAW di sini guru muntah tadi yang saya sampaikan di awal.
0: Ya.
1: Baiklah, boleh kita mengundang pendengar.
0: Boleh, memang boleh kita undang. Ya, masuk. Kita undang pendengar juga yang ingin bergabung ya pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan. Di jalur telepon di 0811-495-9490. Topik kita pagi hari ini sholat dan pengaruhnya ya. Menarik ini sih ya.
1: Sebenarnya.
0: Dari yang 50 turun jadi 5 ya.
1: Dan 5 ini pun
0: kadang-kadang juga masih ini apa ya.
1: Misalnya ya,
0: misalnya ini, Pak, iya,
1: saat yang sudah berlalu ya, kita karena menjaga-jaga bola ya, itu subuh kadang juga terabaikan karena
0: terlewatkan
1: karena memang kita terlalu sibuk untuk mengatur hal lain yang lebih utama. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa tadi saya sampaikan bahwa sholat ini sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari mengangkat takbir sampai salam. Dan seandainya kita berusaha untuk memaksimalkan, memfokuskan konsentrasi kita tertuju hanya semata-mata kepada Allah saat sholat, insya Allah baik. Secara langsung, secara otomatis kita akan merasakan ketenangan khusus yang ada dalam diri kita. Dan itu tidak dimiliki oleh orang selain bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mbak Eka, dengan sholat juga meningkatkan kualitas spiritual. Apa itu? Ya, cara untuk membersihkan jiwa dari dosa dan kesalahan. Jadi selalu merasa rendah, selalu merasa berdosa, selalu merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan sikap kita melaksanakan sholat, tekun kita melaksanakan sholat, secara otomatis kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini membantu meningkatkan kualitas spiritual dan membawa kedamaian dalam hidup kita. Fitrah manusia dalam mereka membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Orang yang melaksanakan sholat dengan tertib cenderung akan lebih tenang hidupnya dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala takdir yang terjadi. Ini sudah barang tentu menjadi perhatian kita kaum muslimin dan muslimat yang memiliki iman dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pengaruh sholat yang lainnya adalah menyediakan waktu untuk merefleksi diri, memberikan kita kesempatan untuk merenung, berintrospeksi. Dalam setiap gerakan dan bacaan, kita diajak untuk menyadari keberadaan Allah dan mengingat kembali niat serta tujuan hidup kita. Ini adalah waktu yang tepat untuk menilai tindakan dan langkah kita sehari-hari. Kalau kita berpikir, Mbak Eka, kita ini di dunia datang tidak punya apa-apa, Mbak Eka, sebenarnya. Hakikatnya seperti itu, Mbak. Kemudian dituntun, dari kecil kita juga tidak langsung berdiri dan bergerak dan melakukan sesuatu dengan bebas, selain kita dituntun. Dengan itulah sehingga kita akan kembali merenung, berpikir, oh, sebetulnya saya ini membutuhkan yang lain untuk menjadi penopang dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita bisa menyaksikan, Mbak, di saat-saat orang sedang kuat, sehat, bukar, sering meremehkan perintah sholat ini, sering tidak mengingat Allah, baik. Nanti saat susah, saat jatuh, sakit misal, itu baru mulai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kita sadar bersama bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan perintah sholat ini harus rutin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 5 kali sehari semalam yang kita harus berusaha untuk memaksimalkan diri dalam melaksanakan perintah ini. Ya. Karena ukuran kita ada dalam sholat. Kita meyakini bahwa ada Allah. Ya. Kita membuat pernyataan bahwa saya Muslim, saya Islam, saya bersyahadat. Tapi bukti realnya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Sholat itulah wujud daripada cara kita sembah Allah. Bagaimana baiknya kita mengaku bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan, hanya semata-mata Allah yang saya sembah, tapi bukti penyembahannya apa?
0: Tidak ada.
1: Nah, tidak ada kalau kita tidak melaksanakan sholat. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, pendengar sekalian, tentu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan dibingkai dengan sholat. Semua akan terjaga baik, tidak sembarang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada ajaran syariat agama kita. Kemudian secara langsung dengan sholat baik mendatangkan pahala. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sebuah amal yang mendatangkan pahala. Setiap kali kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, Allah memberikan ganjaran yang besar. Maha baik Allah kepada seluruh hambanya, Allah mendatangkan pahala hambanya yang ikhlas dalam melaksanakan sholat. Hal ini dikarenakan dirinya telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat juga membaikkan, pengaruhnya adalah menjaga kesehatan mental dan fisik kita. Salat memiliki manfaat positif bagi kesehatan mental dan fisik. Gerakan salat yang teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik. Sementara momen refleksi dan ketenangan dalam salat dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.
0: Oke. Baik, Pak Ustadz, dari sekian banyak manfaat yang sudah Pak Ustadz jelaskan tadi, sampai ke pengaruh kesehatan juga, ya. Nah, itu tadi kalau misalnya dari sekian banyak manfaat itu masih banyak mungkin dari kita, saya juga pribadi yang mungkin masih lalai gitu, Pak Ustadz, untuk melaksanakan sholat. Kalau Pak Ustadz melihat ini seperti apa nih, Pak? Kadang-kadang kalau misalnya kita, kadang-kadang kalau mau berpikir mau sholat tuh timbul rasa, ya udahlah nanti dikit lagi nih begini sholat ini kayak gitu, Pak. Ini kadang-kadang gimana ini, Pak, untuk membangun diri kita, saya juga pribadi, bagaimana untuk setiap panggilan di azan misalnya, oh dia udah langsung bersiap-siap nih, Pak. Mungkin karena kita tidak hanya terpengaruh karena mungkin kita ingat, oh ini waktu sholat, tetapi ini panggilan dari Allah, gitu lah, Pak. Seperti apa, Pak Ustadz?
1: Jadi betul, Mbak Ika, sesuatu yang kita mau lakukan harus kita berusaha untuk memahaminya, mengerti paling tidak, Mbak Ika, ya, sehingga ketika dia muncul kita sudah tahu bahwa itu penting dan bermanfaat untuk kita. Yang pertama, Mbak Ika, dalam memahami salat, terutama dari gerakan ke gerakan, dari takbir sampai salam, kita harus berusaha untuk memaknai apa dari setiap gerakan.
0: Yeah.
1: Misalnya bacaan dalam takbiratul ihram mengantarkan kita kepada apa begitu, Mbak? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus berusaha untuk menggeserkan semua kepentingan-kepentingan dunia selain berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu ketika ucapan itu kita ucapkan, maka tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan dalam hati kita sehingga benar-benar ucapan Allahu Akbar itu mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Dan kita dengan ucapan Allahu Akbar dalam salat akan membuat kita semakin tahu bahwa tidak ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali kita usaha untuk memahami tentang makna salat itu sendiri dalam kehidupan kita, Mbak Eka. Memulai dari secara perlahan-lahan memahami bacaan dulu, Mbak Eka. Kemudian gerakannya kita berusaha untuk menyempurnakan secara perlahan-lahan. Jadi kalau dalam beberapa teori disampaikan bahwa supaya kita tidak boleh ketinggalan dalam salat, menganggap salat itu penting dan tidak sembarang meninggalkannya, maka kita jaga kehusuhannya, Mbak Eka. Mulai dari berwudu, bersuci dulu secara baik, secara sempurna. Mulai dari pertama membersihkan seluruh anggota yang berhubungan dengan wudu, kemudian niatnya untuk masuk melaksanakan sholat dengan baik. Hal-hal kecil itu, Mbak, akan mengantarkan kita untuk bisa mempengaruhi semua hal yang di luar daripada kepentingan sholat. Jadi insya Allah, Mbak Eka, dengan memahami wudu, sholat dalam bacaan maupun gerakan, insya Allah kita akan lebih mengutamakan itu, Mbak. Ketika panggilan itu tiba, kita bisa membedakan, oh ini yang paling penting sekali. Misalnya, Mbak Eka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggilan ya. Allahu Akbar, Allah. Jadi kalau kita merenung satu kalimat ucapan panggilan azan misalnya, dari kalimat ke kalimat secara tenang kita mulai mendengarkan, kemudian menelaah artinya. Oh, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ada panggilan memanggil kita untuk melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Artinya dengan ini, Mbak, secara langsung bisa mengantarkan kita untuk mementingkan salat daripada hal-hal lain. Sebelumnya mungkin kita menganggap biasa karena kan belum memahami secara utuh bahwa panggilan ini penting untuk kita. Jadi sabar dululah, saya kerja ini dulu, enggak apa-apa, nanti sholatnya dari belakang. Tetapi karena kita sudah memahami dari awal panggilan, dipanggil untuk penting menghadap Allah, maka berat untuk kita tinggalkan mereka. Coba insya Allah dipraktekkan ini dalam keseharian. Insya Allah dengan sholat akan membawa kita kepada hal-hal yang akan merubah kehidupan kita menjadi sebelumnya mungkin tidak maksimal, akan memaksimalkan kita untuk tenang.
0: Baik, Pak Ustadz, jadi artinya korelasi sholat dengan panggilan azan itu ada kaitannya Pak Ustadz. Jadi artinya kalau kita mendengar, memaknai dan memahami arti dari panggilan azan itu, kita artinya jadi
1: tergugah hati.
0: Betul ya, Pak Ustadz.
1: Saya
0: korelasinya ada ya, Pak ya.
1: Jadi dengan hal-hal seperti itu, mulai dari panggilan sampai kesiapan kita untuk masuk ke sholat itu, sudah harus betul-betul kita menyadari sepenuhnya bahwa saya dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya dipanggil untuk menghadap yang lebih besar, ya, bukan orang ya, saya tidak menyebutkan Allah itu orang ya. Saya dipanggil untuk menghadap yang lebih besar, yang lebih penting, yang lebih mulia, lebih di atas segala-galanya. Dengan kehadiran saya kepadanya, insya Allah akan menyelesaikan semua problem saya. Itu baik, betul-betul kita yakini benar bahwa di saat panggilan sholat tiba itu segala persoalan saya akan teratasi di sana. Itulah Mbak, insya Allah yakin dengan prinsip itu akan menggiring kita untuk bagaimana kita bisa mampu membedakan mana yang penting, mana yang tidak, dan mana yang bisa ditunda, mana yang prioritas.
0: Oke. Okay. Nah,
1: saya kira itu hal apa namanya Mbak Eka, hal yang paling apa namanya sederhana ya untuk kita bisa melangkah kepada bagaimana cara kita untuk lebih mementingkan sholat daripada hal lain.
0: Ya.
1: Dan saya yakin Mbak Eka tidak bisa akan Mbak tunda kalau misalnya sudah betul-betul Mbak mengeluarkan semua kekuatan kemampuan berpikirnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di saat panggilan tiba. Semua itu akan kecil di hadapan Mbak dan saya. Karena dunia ini hakikatnya adalah sementara saja Mbak. Kita ini hadir di dunia ini untuk bagaimana supaya kita bersiap-siap untuk kembali menghadap Allah dengan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapannya. Apakah dengan melalaikan perintahnya mampu kita menjawab semua yang akan muncul di saat kita menghadapnya, atau sebaliknya kita akan susah di hadapannya karena banyak hal yang kita tidak mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting Pak. Jadi kita memulai dengan niat kita, benar-benar kita keluar dari rumah ke tempat kerja betul-betul memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah ke masjid, benar-benar saya datang ke masjid untuk melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan mata kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan kita selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ketika datang waktunya untuk kita melaksanakan sholat, maka kita tidak akan lalai. Insyaallah subuh pun akan ringan, sholat malam pun akan kita laksanakan, kita tunaikan karena kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang besar selain kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baik dengan paparan yang saya sampaikan pagi hari ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, dan insyaallah dengan keyakinan kita bahwa Allah di atas segala-galanya, maka kita akan memperoleh ketenangan dan pengaruh kehidupan. Insya Allah kita tetap berada dalam koridor yang positif.
0: Yeah.
1: Gitu Mbak Eka. Jadi okay. Nah, dari niat sampai pelaksanaan, seandainya kita selalu sandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan mendapatkan kehusyuan dan susah untuk kita lalai dalam menjalankan perintah, terutama sholat.
0: Amin.
1: Dan pengaruhnya juga besar Mbak Eka. Kita tidak sembarang melaksanakan sesuatu di luar daripada yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada Mbak. Kita bisa membuat perbandingan, banyak orang, banyak di antara saudara kita yang meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu menganggap salat itu biasa saja. Tapi bagi orang tertentu yang memiliki pemahaman yang baik, penting untuk dirinya dalam melaksanakan perintah sholat, sehingga tidak mudah untuk meninggalkan sholat apapun keadaannya Mbak Eka, karena sudah dikasih keringanan dari berbagai macam kesempatan dan keadaan. Kalau tidak bisa berdiri Mbak Eka bisa duduk Mbak, kalaupun tidak bisa duduk Mbak Eka bisa berbaring. Ya, tidak ada alasan untuk kita meninggalkan perintah sholat ini Mbak.
0: Oke, baik Ustaz. Pak Ustaz sudah jelaskan panjang lebar, tapi gimana kalau misalnya kita sudah melaksanakan sholat, panggilan kita sudah laksanakan Pak, tetapi masih ada juga kayak macam pada saat kita takbir, kita ingat, oh ada pekerjaan nih, waktu jemput anak nih, belum masak nih, masih ada gangguan-gangguan kayak gitu Pak Ustaz, belum belum sepenuhnya khusyuk gitu loh melaksanakan melaksanakan sholat nih. Jadi kan itu mungkin belum inilah Pak, jadi sholat kita masih
1: ya menganggap
0: masih belum khusyuk. Ini betul, seperti betul. Apa nih Pak, kadang-kadang gitu yang jadi masalahnya nih Pak. Silakan Pak Ustaz.
1: Memang benar Mbak Eka, kita ini kan kalau misalnya sudah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala secara utuh dengan berzikir kepadanya, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah mereka kita bisa mengatur ya, mana yang prioritas, mana yang ditunda. Karena kita sendiri tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima perintah salat itu diantar oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan menaikkan burak, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima perintah salat. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga berusaha untuk membaca, membuka kembali sejarah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat. Sehingga kita dalam implementasi di keseharian kita itu bisa berusaha untuk mengatur mereka. Misalnya dalam perjalanan, kemudian kita saat itu karena buru-buru menjemput anak, misalnya tadi ya Mbak ya, di sekolah karena anaknya penting, kita bisa melaksanakan sholat ketika bersama-sama dengan anak kita di tempatnya, misalnya di Al-Munawarah, tempat waktu zuhur, saya jemput anak saya di Al-Munawarah, kita bisa melaksanakan sholat bersama-sama dengan anak kita. Tapi misalnya kita karena menganggap sholat itu tidak penting ya, penting, lebih penting hal lain daripada sholat, maka muncul hal yang memang menganggap bahwa sholat itu tidak biasa-biasa aja. Tapi saya tadi saya bilang baik ya, kita harus berusaha untuk memaksimalkan fokus kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala sangat penting sekali. Jadi saat waktu panggilan tiba, ada urusan lain yang bersamaan dengan waktu tibanya panggilan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah salat dengan baik. Karena kita yang kejar adalah nilainya. Baik ya, nilainya salat berjamaah mendapatkan nilai, salat salat sendiri mendapatkan nilai tersendiri. Jadi kalau misalnya saat yang bersamaan dengan anak, kita bisa jemput anak di sekolah misalnya, dibawa pulang, kemudian masih bisa melaksanakan salat, kita laksanakan salat sebaiknya. Okay. Itu mereka ya.
0: Baik. Menarik Pak Ustadz topik itu, tapi sayang sekali itu dibatasi waktu ya Pak ya. Silakan kesimpulan dari topik kita pagi hari ini Pak Ustadz.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita menjaga perintah salat ini penting daripada segala-galanya. Karena insya Allah dengan menjaga sholat, seluruh aktivitas kehidupan kita akan terjaga. Dan ingat bahwa yang pertama sekali dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah semua akan baik. Kalaupun sholat kita tidak baik, maka itu pun akan kita menerima imbalannya. Maka saya kira singkat saja kesimpulan, namun insya Allah kalau kita dalami sangat berarti dan bermakna untuk kita sekalian. Pendengar Pro 1 di mana saja berada, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan pendengar sekalian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Kebakaran Padang Ilalang, Distrik Bomberai kembali terjadi. Hingga saat ini petugas serta masyarakat masih berjibaku untuk melakukan pemadaman. Bersama saya Jelaika Waulatinilah, Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak menggelar rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi kesehatan ibu dan anak KIA serta kesehatan reproduksi KESPRO pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna LPPRI Fakfak tersebut dibuka oleh Asisten Satu Setda Fakfak Arif Harumagesan yang membacakan sambutan Bupati Fakfak. Dalam sambutan tersebut disampaikan pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Fakfak. Program Gizi KIA dan KESPRO dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan ibu dan anak merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi keduanya harus terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Menurutnya, berbagai tantangan kesehatan masih dihadapi Kabupaten Fakfak. Di antaranya adalah persoalan stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta akses pelayanan kesehatan reproduksi yang masih perlu ditingkatkan. Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat jejaring kerja antar instansi. Melalui koordinasi yang baik, implementasi program diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
2: Program Gizi, KIA, dan kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut langsung masa depan generasi kita, khususnya ibu dan anak, sebagai fondasi utama pembangunan.
1: Bupati juga mengajak seluruh peserta rapat untuk meningkatkan komitmen dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Kerjasama lintas sektor dinilai menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2: Masalah stunting, gizi buruk, angka kematian ibu dan bayi, serta masih terbatasnya akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas yang kuat melalui jejaring kerja yang terintegrasi antar sektor.
1: Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.

Kebakaran Padang Ilalang kembali terjadi di Distrik Bomberai seiring musim kemarau yang melanda wilayah tersebut. Laporan personil Rapi 02 Fak-Fak yang berlokasi di Bomberai mengatakan peristiwa pada Senin malam 20 Juli 2026 itu terjadi di Padang Rumput Kampung Warisa Mulia, SP2, Kampung Wonodadi, SP7, dan Kampung Bima Jaya. Api dilaporkan mulai merembet ke arah permukiman warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur, sehingga memicu upaya penanganan cepat dari aparat dan masyarakat. Sementara itu, Kapolsek Bomberai, Ibtu Aldin Lahadi, mengatakan personil kepolisian bersama warga serta komunitas masyarakat peduli api, MPA, langsung turun ke lokasi untuk memadamkan kobaran api agar tidak meluas. Menurutnya, cuaca panas selama musim kemarau membuat kebakaran ilalang kerap terjadi. Warga berupaya memadamkan api menggunakan peralatan sederhana seperti ranting pohon, sementara kendaraan pemadam berprofil tangki air juga dikerahkan meski jangkauannya masih terbatas. Hingga sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, beberapa titik api masih terlihat, namun bantuan dari batalion membantu mempercepat pengendalian kebakaran. Peristiwa ini kembali menyoroti keterbatasan sarana penanggulangan kebakaran di Distrik Bomberai. Masyarakat sebelumnya telah menyampaikan kebutuhan akan alat pelindung diri APD dan mobil pemadam kebakaran kepada tim penanganan Karhutla. Hingga kini, Bomberai belum memiliki pos pemadam kebakaran sehingga bantuan dari kota Fak-Fak harus menempuh jarak sekitar 199 km atau sekitar 5 jam perjalanan darat.

0: kegiatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Fakfak dengan melibatkan seluruh Bunda PAUD di wilayah perkotaan. Menurut Ahmad, sebanyak 827 anak mengikuti kegiatan jalan santai yang menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Anak Nasional. Selain itu, panitia juga menyiapkan sejumlah perlombaan yang disesuaikan dengan usia anak seperti lomba lari bendera dan lari kelereng yang diikuti masing-masing 66 peserta putra dan 66 peserta putri.
1: Kami ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Hari Anak Nasional Kabupaten Fakfak bertepat di Gedung Koni dengan kekuatan penuh bunda-bunda PAUD yang berada di seluruh wilayah distrik dalam kota. Itu kami kerahkan sekitar 827 anak untuk ikut jalan santai. Kemudian di dalam kegiatan ini juga kami sudah siapkan lomba-lomba lari bendera dan lari kelereng. Serta lomba 66 laki-laki dan 66 perempuan. Peringatan Hari Nasional ini kami berharap untuk pemerintah daerah terus melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sehingga menyalurkan bakat dan minat anak kita untuk bisa dikembangkan sesuai tahap perkembangannya, melatih keberanian dan kemandirian anak, dan membangun kecerdasan emosional anak, menjalin silaturahmi antara bunda-bunda dan panda PAUD Kabupaten Fakfak.
0: Yang menegaskan pelaksanaan Hari Anak Nasional di Kabupaten Fakfak tetap mengacu pada kalender pendidikan nasional serta instruksi pemerintah Kabupaten Fakfak. Dengan demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat terus menjadi agenda tahunan yang konsisten dalam mendukung pembinaan dan pengembangan karakter anak-anak di daerah. Januardi melaporkan.
2: Sebanyak 68 peserta berasal dari 17 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Fakfak mengikuti rapat koordinasi implementasi jejaring program Gizi, KIA, dan KESPRO. Laporan Anwar Lamohan.
3: Rapat koordinasi implementasi jejaring program Gizi, KIA, dan KESPRO di Kabupaten Fakfak melibatkan puluhan peserta dari berbagai instansi. Ketua Panitia Lasadia mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sebanyak 68 peserta berasal dari 17 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Fakfak. Mereka terdiri atas dokter umum penanggung jawab program Gizi, koordinator bidang, serta penanggung jawab PKPR. Selain itu, sebanyak 20 peserta lainnya berasal dari berbagai perangkat daerah, di antaranya Baperida, Dinas P3A P2KB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, RSUD Fakfak, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari sejumlah instansi terkait. Mereka terdiri dari Kepala Baperida, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Metode pelaksanaan rapat dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya-jawab. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat segera diterapkan.
4: Peserta kegiatan kali ini adalah dari puskesmas sebanyak 68 orang dari 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Fakfak. Dokter umum penanggung jawab program Gizi, bidang koordinator penanggung jawab PKPR. Peserta kabupaten sebanyak 20 orang terdiri dari Baperinda Kabupaten Fakfak, Dinas P3A P2KB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, RSUD Fakfak, Dinas Kesehatan. Narasumber terdiri dari Kepala Baperida Kabupaten Fakfak, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat. Dari kita, oleh kita, untuk kita.
3: Ia menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak tahun anggaran 2026. Melalui forum ini, pemerintah berharap sinergi antar instansi semakin kuat dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi implementasi jejaring program Gizi, KIA dan KESPRO yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Fak.

0: Fak, pada Selasa 21 Juli 2026 di Aula LPPR RRI Fak-Fak. Sambutan Bupati Fak-Fak dibacakan oleh Asisten Satu Setda Fak-Fak, Arif H. Rumagesan. Dalam kesempatan itu disampaikan berbagai persoalan kesehatan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Selain stunting, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap masalah gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Semua persoalan tersebut memerlukan penanganan secara terpadu. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas kesehatan. Seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendukung program tersebut. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi dalam menyusun langkah strategis. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan di Kabupaten Fak-Fak.
1: Saya menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, hingga peran aktif keluarga dan masyarakat itu sendiri.
0: Pemerintah berharap seluruh peserta rapat mampu memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting. Upaya tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Fak-Fak.

0: Melalui rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi, seluruh pemangku kepentingan didorong menyatukan persepsi, memperkuat sinergi dan meningkatkan komitmen bersama guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, terintegrasi dan tepat sasaran di Kabupaten Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Lasadia mengatakan pelaksanaan rapat koordinasi implementasi jejaring program gizi KIA dan KESPRO memiliki landasan hukum yang kuat. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan laporan pada pembukaan kegiatan di Aula Serbaguna LPPRI Fakfak Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah. Ia menjelaskan pembangunan jejaring pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi yang terintegrasi. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan mutu pelayanan gizi, KIA dan kesehatan reproduksi. Ia menyebutkan angka kematian ibu masih menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan data yang dipaparkan, kondisi tersebut memerlukan keterlibatan seluruh pihak agar angka tersebut terus ditekan.
2: Dari data yang ada, angka kematian ibu merupakan prediktor utama dampak dan pelayanan KIA tahun 2025 sebesar 305 per 1000 kelahiran. Dari data ini, maka memerlukan partisipasi kita bersama bagaimana untuk memperkecil angka tersebut, kita minimalisir sehingga tidak terjadi kasus-kasus yang serupa.
1: Tujuan utama rapat koordinasi adalah meningkatkan koordinasi dan sinergitas implementasi jejaring pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan juga diarahkan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program.
2: Tujuan umum, meningkatkan koordinasi dan sinergitas implementasi jejaring pelayanan KIA, GISI dan KESPRO dalam rangka meningkatkan mutu keseimbangan pelayanan kesehatan.
1: Ia berharap hasil rapat dapat memperkuat komitmen seluruh peserta dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Melalui kerjasama yang baik, program kesehatan di Kabupaten Fakfak diharapkan semakin efektif dan tepat sasaran. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Buletin Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Saudara Ketua Steering Committee Musda ketiga KKSBT Kabupaten Fakfak berharap kepada seluruh warga masyarakat Seram bagian timur dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan musyawarah daerah ketiga tahun 2026. Laporan Januardi.
3: Saudara, musyawarah daerah Musda 3 Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan membangkitkan kembali peran organisasi sebagai wadah pemersatu warga Seram Bagian Timur yang berdomisili di Kabupaten Fakfak. Salah satu tujuan utama pelaksanaan Musda adalah memilih ketua baru yang mampu mengayomi seluruh keluarga KKSBT. Ketua Steering Committee Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan Musda memiliki arti strategis karena akan menentukan sosok pemimpin yang menjadi figur orang tua bagi seluruh masyarakat Seram Bagian Timur di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kepemimpinan yang baik akan menciptakan organisasi yang solid dan memberikan rasa aman bagi seluruh anggotanya.
4: Musda ini sangat penting dilakukan karena dengan musyawarah kerukunan keluarga Seram Bagian Timur ini puncaknya adalah terpilihnya ketua kerukunan. Ketua kerukunan itu sendiri adalah orang tua dari seluruh warga masyarakat Seram Bagian Timur di Kabupaten. Sehingga ketika rumah ini sudah jadi, maka semua penghuninya akan aman, nyaman. Karena itu target kita adalah kerukunan terpilih insya Allah akan bermanfaat untuk warga masyarakat Seram Bagian Timur yang ada di Kabupaten Fakfak. pun warga Seram Bagian Timur berketurunan. Nah, sekarang kita sedikit melihat di kepanitiaan kami sendiri itu, itu penitiannya adalah Bapak Saleh Hindom sendiri, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, beliau juga warga turunan yang punya simpati, punya kepedulian untuk bagaimana supaya organisasi ini bisa hidup kembali dan bisa menata warga masyarakatnya di Kabupaten Kopfak.
3: Selain mempersiapkan agenda persidangan, panitia juga melakukan penggalangan dana guna mendukung kelancaran pelaksanaan Musda 3. Hingga saat ini, dana yang berhasil dihimpun dari partisipasi masyarakat telah mencapai hampir 20 juta rupiah. Pengumpulan dana dilakukan melalui kunjungan langsung dari rumah ke rumah warga Seram Bagian Timur di Kabupaten Fakfak. Sementara itu, ia berharap seluruh warga masyarakat Seram Bagian Timur dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan musyawarah daerah ketiga kerukunan keluarga Seram Bagian Timur. Januardi melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Fakfak dalam Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT akan menggelar musyawarah daerah Musda ketiga pada tahun 2026. Kembali dilaporkan Januardi.
3: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fakfak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fakfak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
4: Musyawarah daerah ketiga kerukunan keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan Musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan Musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
3: Sementara itu, steering komite juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru satu orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh steering komite. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua kerukunan keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fakfak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
0: Saudara, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Rabu 22 Juli 2026, yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
5: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 65 hingga 98%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan surut terjadi pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 0,7 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku bagian bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Selamat pagi pendengar, dalam ruang layanan masyarakat pagi hari ini ada satu pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur akan melaksanakan kegiatan tes calon mahasiswa vokasi D3 PT Pupuk Kaltim tahun 2026 selama 2 hari, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Juli 2026 pada pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat Politeknik Negeri Fak-Fak, agenda tes tertulis dan tes wawancara. Kemudian pada hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Stadion 16 November Fak-Fak, agenda tes fisik. Berikut pendengar daftaran nama peserta seleksi calon vokasi D3 PT Pupuk Kalimantan Timur tahun 2026. Abdul Haji Turua. Abdul Haji Turua, SMA Negeri 2 Fak-Fak, Kampung Andamata. Abdul Hamid Rumagesan, SMA Negeri Kokas, Kampung Sekar. Abdul Mutalib Iha, SMA Negeri Kokas, Jalan Veteran. Abdul Rahman Sabau, SMA Paket C Fak-Fak, Otoweri. Abu Salawati, Manbumrai, Otoweri. Abu Bakar Salawati, Manbumrai, Otoweri. Afdal Rifai Rumbati Waretma, SMA Negeri 2, Jalan Kayu Besi. Agung Badrun Patiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Pangwadar. Airi Muri, SMA Negeri Kokas, Kampung Fior. Alfian Idris Bau, SMA Negeri Fak-Fak, Otoweri. Alsim Kabes, SMA Negeri 2, Fak-Fak. Ariel Syahputra Kutanggas, SMA Negeri 1, Kokas. Arman Yauman Khobro, SMA Negeri 2, Jalan Fak-Fak Air Besar. Bartolomeus Kabes, SMA Negeri 2, Fak-Fak, Kampung Puar. Blasius Wagab, SMA Negeri 2, Jalan Fak-Fak, Sanggram, Pasir Putih. Bruno Bravo Kabes, SMA Negeri 2, Fak-Fak. David Hobro, SMA Negeri 2, Fak-Fak, Fak-Fak, Sanggram. Demianus Sylvester Nanavesi, SMK Negeri 2, Fak-Fak, Tomage. Domingus Kabes, SMA Negeri 2, Fak-Fak, Kampung Sakartemin. Erwin Hadi Patiran, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni. F. Ronald Hindom, SMA YPK Fak-Fak, Wamosan. Vitalis Weripang, SMA Negeri 2, Jalan Fak-Fak, Sanggram. Federikus Kabes, SMA Negeri 2, Danaweria. Freddy David Jen Komber, SMA Negeri 2 Fak-Fak, Jalan Fak-Fak, Sanggram. Gafur Sasim, Man Bumrai, Otoweri. Hanorius Tetewen Wow, SMA Negeri 2, Jalan Fak-Fak, Sanggram. Hasan Tator Urbon, SMA Negeri 1, Fak-Fak, Fak-Fak. Herman Pius Temong Mere, SMA Negeri 2, Fak-Fak, Sanggram. Husin Arsyad Heremba, SMA Negeri Kokas, Desa Sisir. Ihron Rozadi Iha, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni. Isro Manibui, Man Bumrai, Otoweri. Jamal Fidiri Patiran, SMA Negeri 2, Kampung Fior. Jun Haidir Muri, SMA Negeri 2, Kampung Forir. Kemal Fasrun Kutanggas, SMA Negeri 1, Kokas. Kervin Turua, SMA Negeri 2, Kampung Andamata. Hanafi Iha, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir. Corneles Tanggama, SMA Negeri 2, Jalan Fak-Fak, Bumrai. Christoffel Kabes, SMA Negeri Kokas, Mananmur. Marcelino Zakar Heremba, SMA Negeri Kokas, Jalan Trikora, Birlosi. Jalan Trikora, Briosi. Martin Gewap, SMA Negeri 2, Fak-Fak, Sanggram. Metro Silon, Papua Nov, Cesar Lee Hianov Silenko, Kabes. SMA Negeri 1, Fak-Fak, Ki Hajar Dewantara.
Muhammad Ansar Patiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Baru, Muhammad Iqbal Kuda, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir, Muhammad Haikal Heremba, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir, Muhammad Muladi Salawati, SMA Depok, Otoweri, Muhammad Nasrullah Saputra Patiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Baru, Muhammad Rizki Ahek, SMA Negeri Kokas, Kokas, Muhammad Erwin Turua, SMA Negeri 2 Fakfak Desa Andamata, Muhammad Rido Kapatiran, SMA Negeri Kokas, Kampung Masina, Mulyadi Guas-Guas, SMA Negeri 2 Kampung Andamata, Nasar Haris Ahek, SMA Negeri Kokas, Kokas Kayuni, Nasir Bau, Man Bomberai, Otoweri, Natalis Hegemor, SMA Negeri 2, Jalan Sanggram, Noel Marcelinus Lober, SMK Negeri 2 Fakfak Kampung Tomage, Distrik Tomage, Octavianus Temongmere, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram, Pascalis Lober, SMK Negeri 2 Fakfak Tomage, Patricius Vigilio Gewap, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram, Rahmat Arsyad Prahayuda Iha, SMA Negeri Kokas, Kokas Kota, Renate Rita Teresia Nandavesi, SMK Negeri 2 Fakfak Kampung Tomage, Distrik Tomage, Ricardo Lober, SMK Negeri 2 Fakfak Kampung Tomage, Distrik Tomage, Riswanto Urbun, SMK Negeri Fakfak Wamosan, Roy Kramandondo, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Rudy Patrick Yanfar Patiran, SMK Negeri Kokas Kampung Sisir, Rusdi Kabes, SMK, SMA Negeri 2 Fakfak Merapi, Said Muri, SMA Negeri Kokas Kampung Fior, Sawal Tator, SMA Negeri 2 Fakfak Kampung Fior, Sepanus Nanavesi, SMK Negeri 2 Fakfak Salawir, Slamet Bau, SMA Negeri 1 Fakfak Wamosan, Soleman Kramandondo, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Sri Panor Gerasimus Hanaba, SMA Negeri 2 Fakfak Jalan Fakfak Bumrai, Sunil Tanggahma, SMA Negeri 2 Jalan Warahmade, Syaikan Azuri Fatamasya, SMA Negeri Kokas Kampung Sisir Perumahan Distrik Nomor 9. Syarul Nabi, SMA Negeri Fakfak Otoweri, Syuaib Turua, SMA Negeri 2 Kampung Tafer, Tamsir Kutanggas, SMA Negeri 2 Fakfak, Tobias Kabes, SMA Negeri 2 Kampung Kuagas, Ubadila Henggi Batigin, SMA Negeri Kokas Sisir, Umar Akvan Muri, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Untung Kutanggas, SMA Negeri Kokas Kampung Kinam, Venus Ignatius Kombertonggo, SMA Negeri 2 Jalan Fakfak Sanggram, Wakau Samai, SMA Negeri Kokas, Kokas Kota, William Inex Iba, SMA Negeri Kokas Jalan Mananmur Bumrai, Kilometer 20, Willy Brodus Ama Temongmere, SMA Negeri 2 Fakfak Sanggram, Wongtu Kabes, SMA Negeri 2 Fakfak Kampung Tetar, Yohanes Peter Tanggahma, SMA Negeri Kokas, Kampung Sisir, dan Zul Friangga Salawati, SMA Negeri 2 Fakfak Otoweri. Kepada nama-nama yang telah kami sebutkan, diharapkan kehadirannya pada hari ini Rabu 22 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Politeknik Negeri Fakfak, agenda, tes tertulis, dan tes wawancara. Kemudian pada hari Kamis 23 Juli 2026, pukul 7 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat Stadion 16 November Fakfak, agenda tes fisik. Demikian pengumuman ini atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isak Kindom dan Yakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang fak-fak. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua. Mace, dengar-dengar sekarang ini banyak anak muda terpikir panjang nih. Baru umur masih kecil sumani sumonika.
1: Aduh Pace, itu yang Tong bilang, jangan buru-buru. Pikir sekolah dulu kak, masa depan masih panjang. Sekolah dulu, itu pilihan yang terbaik untuk masa depan.
0: Iyo kak Mace, memang kalau nikah muda itu bahaya kak.
1: Bahaya Pace, belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Bisa putus sekolah, susah raih cita-cita. Belum lagi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kesehatan ibu dan bayi juga lebih tinggi risikonya. Ujung-ujungnya menyesal kemudian.
0: Oh begitu, jadi kalau pilih sekolah dulu bagaimana?
1: Nah itu baru mantap. Sekolah dulu bisa bikin Tong siap secara fisik, mental, dan ekonomi. Punya ilmu, keterampilan, masa depan cerah, bisa capai cita-cita, mandiri, lalu bangun keluarga bahagia di waktu yang tepat. Jadi generasi hebat untuk masa depan bangsa.
0: Berarti ketemu orang tua juga harus jaga ketemu anak-anak toh?
1: Betul Pace, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
0: Oh, kalau soal umur nikah bagaimana Mace?
1: Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
0: Bu, Mace kok memang begitu mantap sudah. Terus, saya ada dengar lagi nih Mace, katong di Fakfak ini su ada layanan pengaduan nih Mace. Kalau ada masalah anak atau perempuan jadi korban kekerasan itu bagaimana?
1: Jangan diam Pace, kalau ada kekerasan terhadap anak, perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, pergaulan bebas atau masalah remaja lainnya, segera lapor tuh.
0: Lapor saja kah?
1: Iyo, terus kasih tahu kapan kejadian terjadi, tempatnya di mana, siapa yang terlibat, apa yang terjadi dan bukti kalau ada.
0: Terus lapor di mana Mace?
1: Pace kok dengar, bisa datang langsung ke kantor DP3AP2KB Fakfak atau lewat WhatsApp, telepon dan pesan ke nomor 0851-3644-6644.
0: Tapi Mace, aman kah kalau ketua melapor?
1: Aman Pace, aman sayang, aman. Layanan pengaduan berkomitmen tangani setiap laporan dengan serius. Jaga kerahasiaan identitas pelapor, kasih pendampingan bagi korban, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk tindak lanjut. Jangan takut melapor, kerahasiaan dijamin.
0: Nikah muda bukan jalan satu-satunya. Sekolah dulu, raih cita-cita, siapkan masa depan yang lebih baik.
1: Lindungi anak dan perempuan dari kekerasan bersama DP3AP2KB Kabupaten Fakfak. Wujudkan generasi hebat untuk masa depan bangsa.

0: sebelum ni agama di papai babai hino na yo. Acak sen ni nomi di kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang nih bahaya kami nih bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 8 Anda dapat ikuti dialog pagi dalam Fak-Fak Menyapa dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama narasumber Dr. Dia Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPR. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490 atau Anda juga dapat mengikuti langsung di YouTube RRI Fak-Fak Official. Sekali lagi, di pukul 8 Anda dapat ikuti dialog pagi Fak-Fak Menyapa dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama dengan Dr. Diah Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPR.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76% terhadap PDB, sertai surplus keseimbangan primer.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari Rp1.459 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar Rp1.656 triliun, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar Rp85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
2: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
3: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat ya, itu ya akan berdampak kepada proses kedepannya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin, dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan

0: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Anik Hasan dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Penghargaan diberikan pada kegiatan puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 dan pembukaan Koperasi Explore 2026 dengan tema Pasar Koperasi dan UMKM yang dipusatkan di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena dari jumlah transaksi yang tercatat secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
2: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut mengapresiasi para bupati wali kota yang turut memberikan pendampingan terhadap operasional KDKMP di daerah. Diharapkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan perekonomian warga di desa dan kelurahan.
3: Terima kasih semuanya, pelaku-pelaku usaha, terima kasih. Mohon maaf jika tidak disebut satu persatu, tapi salam bahagia untuk kita semua. Dan ketika kita bersama-sama di hari koperasi seperti ini, maka penguatan di antara satu institusi usaha dengan institusi yang lain, mari kita bangun penguatan dan sinergi kolaborasi yang makin kuat.
1: Saat ini Pemprov Jatim tengah melakukan identifikasi terhadap seluruh KDKMP untuk memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, salah satu tantangan yang masih perlu diselesaikan adalah mekanisme akses pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Di Kabupaten Kapuas khususnya dan Pulang Pisau untuk masuk ke Bulog seluruhnya, kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
5: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
4: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya, kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah, atau beras kurang lebih 2.700 ton beras.
5: Okay.
4: Khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
5: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus disalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
6: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat

0: bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
1: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
3: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
4: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
3: Sementara itu, General Manager PT Solusi Bangun Indonesia, Priyatno, mengatakan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan program PEKA ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi perusahaan. Fokus utamanya adalah mengawal para peserta hingga benar-benar bisa mandiri.
4: Nah, saat ini kita fasilitasi channeling pada saat mereka sudah bisa memproduksi sebuah produk gitu ya. Jadi kita channelingnya adalah event-event secara B2B, business to business. Jadi misalnya kalau SPI ada acara dengan Pemka, KTI dengan perusahaan-perusahaan lain, kita channeling produk.
3: Melalui sinergi ini, para ahli waris diharapkan tidak hanya mampu bertahan secara ekonomi saja, namun juga berkembang menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri di tengah tantangan pasar saat ini. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septria Ningsi dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
5: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang berdasarkan tadi bahwa ada masih ada.
6: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta pihak PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor guna menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Permintaan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat RDP membahas rendahnya harga timah di tingkat penambang di Belitung Timur. Ketua DPRD Belitung Timur, Faizil Tosaya, mengatakan masih terdapat selisih harga yang cukup besar antara harga pembelian PT Timah dengan harga yang diterima penambang di lapangan. Menurutnya, PT Timah membeli timah dari kolektor dengan harga sekitar Rp234.000 per kilogram untuk kadar SN72. Namun di lapangan, kolektor hanya membeli dari penambang sekitar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
5: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
6: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama satu minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
7: Saya sampaikan ke media, kalau satu minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos biji timah, pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140-145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135-125 jual. Untuk bertahan hari ini.
6: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
8: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
9: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ular, ya, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
8: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dogo Kediri, Satria Gridaro Kraha memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
10: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai rendah. Nah nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
8: Dinas Pertanian Kota Kediri berharap para petani juga dapat menyesuaikan jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga resiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda. Nanti di pukul 8 Anda dapat ikuti Fak-Fak Menyapa, dialog pagi dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama narasumber Dr. Radia Ayu Pitaloka, MCAT Clean, SPA. Anda bisa bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811-495-9490 dan juga Anda bisa mengikuti di YouTube RRI Fak-Fak Official pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi topik kita pagi hari ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Baik pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Fak-Fak Menyapa pada pukul 8 nanti. Ada dialog pagi dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama Dr. Dia Ayu Pitaloka, MKAT Clean SPR. Anda dapat ikuti di live YouTube RRI Fak-Fak Official dan juga bisa bergabung di jalur telepon di 0811 495 9490 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 8 hingga pukul 9. Pendengar, kita update informasi sinergi gereja dan umat kembali diwujudkan melalui aksi sosial di wilayah pelayanan paroki Santa Maria Merapi. RP Yohanes Kota Osa bersama Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, Yosef Gunawan, membagikan bantuan alat tulis dan makanan ringan kepada sekitar 140 siswa di dua sekolah YPPK. Penyaluran bantuan berlangsung di SD YPPK Sakartemen, Kampung Pasir Putih, dan SD YPPK Tritunggal Maha Kudus Sakartemen. Para siswa dan guru menyambut kegiatan tersebut dengan penuh sukacita. Menurut Yosef Gunawan, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pribadi kepada anak-anak yang sedang menempuh pendidikan. Sebagai Ketua Dewan Paroki Santo Yosef Fakfak, ia merasa terpanggil untuk ikut mendukung kemajuan sekolah-sekolah YPPK. Ia mengatakan kegiatan serupa telah beberapa kali dilakukan di wilayah paroki Santo Yosef Fakfak. Karena itu dirinya ingin agar siswa di wilayah paroki Santa Maria Merapi juga memperoleh perhatian yang sama. Yosef menambahkan bahwa penyaluran bantuan akan dilanjutkan ke sejumlah sekolah YPPK lainnya di wilayah pelayanan paroki Santa Maria Merapi. Langkah tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak siswa yang membutuhkan. Pastor Yohanes Kota mengajak seluruh siswa untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh karena mereka merupakan generasi penerus gereja, daerah, dan bangsa. Ia menilai pendidikan merupakan jalan penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Sementara Kepala SD YPPK Tritunggal Maha Kudus Sakartemen, Leo Lasol, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada para siswa. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu sekaligus menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus bersemangat mengikuti proses belajar.
1: Kutrada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
1: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
0: Iyo sih. Tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
1: Yang namanya cita-cita itu terpakai diri jenis kelamin. Sama toh kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
0: Iyo, betul juga. Tapi kan memang chef masakan paling mantap toh.
1: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi

0: Eh, Maci, kok kenapa murung begitu? Ada masalah apa?
1: Begini, saya ini pikiran, kenapa ya jual sagu mentah ini depo harga begitu-begitu saja?
0: Ya, memang begitu sudah kalau masih bahan mentah tuh, depo nilai belum terlalu tinggi.
1: Iyo, padahal saya lihat orang-orang yang jual olahan sagu, jadi macam-macam produk itu depo harga juga lebih bagus.
0: Nah, itu depo nama hilirisasi, Maci. Jadi hasil alam itu telah dijual mentah saja, tapi diolah dulu supaya nilai jualnya lebih tinggi. Macam sagu yang dong bikin kue atau mie sagu, baru dong jual.
1: Oh, begitu.
0: Jadi toh, bukan harganya saja yang bagus, tapi juga bisa buka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat, Mace.
2: Hilirisasi adalah upaya mengolah hasil alam menjadi produk bernilai tambah sebelum dijual. Dengan hilirisasi, potensi sumber daya daerah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Fak-Fak menjawab pagi hari ini seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama di dialog pagi dengan topik Anak Terlindungi Indonesia Maju bersama narasumber Dr. Dia Ayu Pitaloka, MCAT Clean SPA. Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami di dialog pagi ini di jalur telepon 0811-495-9490 atau di YouTube RRI Fak-Fak. Saya sapa dulu Dr. Dia Ayu Pitaloka. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat ya, Dok?
1: Sehat.
0: Oke, sehat. Terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini. Nah, apa nih, Kak? Hari Anak. Atau topik kita, Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tema ini berfokus pada pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, serta pemenuhan hak agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi berkualitas. Oke, dokter, saya panggil dokter Ayu.
1: Dia saja.
0: Dokter Dia aja. Oke, dokter Dia. Dok, bisa dijelaskan nih, Dok, apa makna tema Anak Terlindungi Indonesia Maju bagi kita semua nih, Dok? Silakan.
1: Iya. Jadi anak yang terlindungi itu adalah anak yang dapat tumbuh dan berkembang dalam keadaan aman, sehat, dicintai, dihargai, dan didengarkan. Perlindungan anak itu bukan hanya tugas orang tua ya, yang kita harus tekankan. Keluarga, sekolah, masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemerintah itu semua mempunyai peran. Ketika kita menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, kita sedang membangun masa depan Indonesia. Begitu.
0: Oke. Lalu mungkin menurut dokter nih, apa saja nih kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh sehat, kemudian aman, dan berkembang secara optimal, Dok?
1: Kebutuhan dasar itu yang penting adalah aman dulu. Jadi dia harus merasa aman. Yang paling penting adalah aman di circle yang paling dekat dari dia, berarti circle-nya itu di keluarga, di rumah. Jadi dia harus aman. Yang kedua, dia harus memiliki akses ke layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan sendiri itu bukan cuma rumah sakit, puskesmas, posyandu, tapi juga istilahnya diberikan preventif, promotif kesehatan dari ibu bapaknya dulu. Jadi dikasih nutrisi yang baik, diberikan rumah yang sehat dengan ventilasi yang cukup, diberikan pendidikan yang baik untuk tumbuh kembang yang bagus. Nah, itu sehat ya. Jadi sehat itu juga asal mulai dari keluarga. Nah, baru layanan kesehatannya ke posyandu. Jadi dicek posyandu secara rutin setiap bulan. Kalau ada sakit, langsung ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit, seperti itu. Yang ketiga, dicintai. Jadi harus dicintai oleh keluarganya dulu, diberikan kasih sayang. Dia dihargai, didengarkan, dan dia merasa bahwa dia istilahnya diperhatikan, begitu, sehingga dia merasa dia bukan beban bagi keluarganya. Jadi itu adalah kebutuhan anak yang memang dia penting, esensial untuk dia tumbuh dan juga berkembang. Jadi kalau membesarkan anak itu tidak hanya kasih uang saja, iya kan? Jadi harus dikasih rasa aman, kesehatan, dicintai, dihargai, dan didengarkan.
0: Perhatian juga ya.
1: Perhatian
0: dok,
1: juga.
0: Ya. Jadi artinya kalau misalnya anak-anak mau pengen curhat ke orang tua, justru orang tua harus bisa kasih waktu ya, Dok,
1: iya.
0: Ya. Biasanya kalau misalnya orang tua udah sibuk dengan kerjaan, kadang-kadang anak terabaikan. Seperti itu ya, Dok.
1: Iya.
0: Oke. Lalu mungkin seberapa penting mungkin dokter melihat peran keluarga, kemudian sekolah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman nih bagi anak?
1: Penting sekali. Jadi memang untuk menciptakan ruangan yang aman itu asalnya dari keluarga dulu. Jadi apabila tradisi atau tradisi, keyakinan, serta perilaku-perilaku dalam keluarga itu kan dia contoh. Nah, jadi keluarga itu paling penting dulu. Dan yang memprovide dia, memberikan dia kasih sayang, rasa aman itu dari keluarga. Kenapa kemudian pemerintah, pemangku adat dan lain sebagainya, tenaga kesehatan juga harus membantu? Karena anak itu tidak selamanya ada di dalam rumah. Dia juga akan keluar, toh. Dia akan ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya.

0: Karena tumbuh kembang anak itu tidak hanya berada di dalam rumah, juga di luar rumah. Karena itu menciptakan kondisi lingkungan yang aman untuk anak itu juga tanggung jawab kita semua, bukan hanya orang tua saja. Pemangku adat seperti pemangku adat, kemudian guru, pelayanan kesehatan juga, bahkan aparatur negara juga dia punya kewajiban untuk memberikan rasa aman tuh di lingkungan di luar rumah. Tetap pemerintah juga harus tahu permasalahan apa saja sosial yang ada di luar rumah itu. Nah, dengan dia memperbaiki kondisi sosial di luar, dia juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang dia juga tumbuh dan kembang di luar rumah. Seperti itu.
1: Okay. Lalu untuk para orang tua nih dok, kalau para orang tua gimana cara mereka menciptakan ruang digital yang digital dan juga media sosial yang tentunya aman, ramah nih bagi anak nih, seperti apa nih dok?
0: Nah betul, kalau media sosial itu memang agak susah ya, karena dia itu di luar sekali dari orang pengawasan ya. Nah itu juga termasuk lingkungan luar rumah yang tidak bisa kita kontrol, istilahnya seperti itu. Kalau saya itu, orang tua itu perlu hadir sebagai pendampingnya. Jadi bukan hari juga bukan cuma pemberi gawai saja, tapi dia juga harus menjadi pendamping. Setiap kali anak menggunakan gawai itu harus kita kenali aplikasi apa saja yang dia download, gitu kan. Kemudian apa saja yang dia lihat di YouTube dan TikTok. Nah, terus ajarkan agar alamat pribadi, sekolah, nomor telepon, kata sandi, foto pribadi dan lokasi itu tidak sembarangan dibagi. Karena kan kalau anak-anak tidak tahu lah ya, kalau disuruh kasih alamat, dia kasih-kasih aja. Nah, itu harus ditekankan kepada orang tua bahwa privasi itu penting. Kemudian jelaskan bahwa yang terlihat di media maya itu tidak belum tentu betul. Jadi misalnya dia pasang foto profil kayaknya kok anak SMA, tapi ternyata begitu dilihat ternyata sudah kan sering banget ya di media massa. Jadi jangan buru-buru, istilahnya belum tentu benar-benar orang yang kita kenal tuh betul-betul memang orang itu begitu kalau di media massa. Dan yang terpenting adalah membangun komunikasi kepada anak agar anak itu berani bercerita kalau dia menemukan sesuatu yang membuat dia takut atau tidak nyaman. Untuk gawai sendiri sebenarnya ada range usia ya dari WHO. Jadi kalau usianya masih 1 tahun itu tidak boleh sama sekali. 1 tahun ke bawah ya tidak boleh pegang gawai sama sekali. Screen time ya kalau kita bilangnya. Betul. Screen time. Bahkan ini TV juga tidak boleh. Di bawah 1 tahun. Di 1 tahun di atas juga direkomendasikan tidak boleh. Baru boleh dia pegang gawai itu usia 2-4 tahun menurut rekomendasi WHO. Itu pun dia tidak boleh punya akun. Akun itu kayak akun Facebook, TikTok, Shopee, akun ya. Tidak boleh. Jadi dia hanya penonton saja, dan itu pun dia hanya boleh penonton itu maksimal ini 1 jam dengan pengawasan orang tua. Jadi 1 jam tapi dia pengawasan orang tua juga. Jadi sangat terrestriksi. Tapi kalau saya tanya pasien-pasien berapa lama, dia ini 6 jam. Dia mati enggak? Enggak. Usianya masih 1 tahun, 2 tahun kan pegang. Waduh, itu udah banyak. Jadi akhirnya ke depannya dia kebanyakan memang speech delay ya, jadi dia tidak bisa bicara. Itu mengganggu tumbuh kembangnya, biasanya screen time yang terlalu berlebihan itu,
1: paparan
0: screen gadget, time gadget gitu. Dia baru bisa punya akun, jadi kita baru bisa dia lepas dan dia punya akun itu pun dia usia 17 tahun. Jadi dia karena itu kan biasanya akun-akun kayak Facebook atau akun-akun ini kan pasti dia akan tanya, kamu usia lebih dari 17 enggak gitu. Nah harusnya memang begitu ya. Jadi aturan dari WHO adalah kalau Anda anak-anak itu baru boleh punya akun itu usia lebih dari 17 tahun. Nah tapi yang viral sekarang itu kan anak masih usia balita itu sudah punya akun sendiri. Ibunya yang bikin sih biasanya.

0: ibunya bikin, maksudnya dia cuma mau berbagi ilmu-ilmu parenting begitu kan. Tumbuh kembang anak saya begini, tumbuh anak saya begitu. Tapi itu sebenarnya sangat berbahaya sih. Untuk cyber ya. Jadi foto anak-anak atau video anak-anak yang ibu posting sebenarnya untuk parenting tadi. Apalagi kalau dia kasih nama lengkapnya di situ, itu bisa digunakan, dihack gitu sama orang untuk dijadikan AI gitu, terus dijadikan sesuatu yang berbeda lagi begitu. Nah itu yang kita harus aware, waspadai. Jadi kalau digital itu memang banyak ya pembahasannya ya. Jadi memang WHO dengan aturan ketatnya itu tidak memperbolehkan, meskipun maksudnya adalah untuk parenting, tidak boleh punya akun di atas 17 tahun begitu. Kita harus hati-hati kalau kita posting foto anak kita atau video anak kita begitu, tuh harus hati-hati.
1: Lalu dok, kalau misalnya orang tua nih sudah terlanjur memberikan gadget ataupun gawai tadi kepada anak-anak di usia mereka yang masih balita, terus kadang-kadang kalau misalnya tidak dikasih seperti itu, anak-anak tiba-tiba tantrum seperti nangis, teriak dan lain sebagainya, itu gimana nih dok?
0: Nah, itu memang itu sudah kecanduan. Kalau kita bilangnya itu brain rot ya biasanya. Jadi dia sudah kecanduan dengan gawai. Seperti kalau kita kecanduan pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya kita minum konsumsi narkoba, terus tiba-tiba dilepas, itu pasti dia ada tantrumnya begitu. Jadi ini hampir sama lah, dia kecanduan gadget. Jadi apa yang kita harus lakukan dia kalau dia kecanduan adalah kita yang harus tenang. Kita harus tenang, berikan batasan yang tegas dan jelas. Artinya tidak perlu marah-marah sih. Kalau pada anak-anak itu kita tidak perlu harus ngamuk terus marah-marah, teriak-teriak, itu tidak perlu. Tegas itu artinya kita tentukan batas yang jelas. Tidak, kamu hanya boleh 1 jam. Setelah itu matikan. Nanti kalau dia marah nangis, diam saja, sudah selesai kah? Itu. Nanti kan lama-lama dia, aku lapar, ya sudah makan dulu ya, gitu. Okay. Karena sebenarnya tantrum anak itu unreasonable, tidak jelas. Maksudnya apa sih sebenarnya. Dia itu hanya luapan emosi. Apabila tantrum itu mengganggu sekali sampai dia melukai diri sendiri, nah itu baru perlu campur tangan tenaga kesehatan. Datang saja ke dokter di puskesmas, nanti minta rujukan ke dokter spesialis anak. Jadi kita nanti evaluasi lagi sebenarnya dia self harmnya ini mungkin bukan hanya karena screen time gadget tadi, tapi juga karena gangguan perilaku atau gangguan behavior yang lain begitu. Jadi kita biasanya telaah lagi sebenarnya dia kenapa kok tantrum sambil melukai diri sendiri. Yang kedua, kalau dia tantrum sambil melukai orang lain, itu juga harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak. Jadi biar kita bisa tahu ini sebenarnya dia mencontoh bapak ibunya kah, atau dia mencontoh gawai. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dia lihat kan di gawai itu. Mencontoh gawai kah, atau kenapa dia melakukan itu, pasti ada ini. Kita biasanya kasih dia cognitive behavior therapy. Jadi kita lihat alasan dibalik dari perilaku yang menurut kami menyimpang, istilahnya gitu. Seharusnya usia segitu nggak begini. Seharusnya kita bisa lihat dia menyimpangnya itu karena apa begitu.
1: Dokter Ria, biasanya tuh anak-anak kalau mereka menonton suatu tontonan, kadang-kadang kayak gitu dok, mereka langsung tiba-tiba terbawa. Nah, anak-anak itu kalau misalnya kita ngambil gadget ataupun gawai dari mereka, mereka tiba-tiba langsung teriak tantrum kayak gitu. Apakah itu juga mungkin pengaruh dari tontonan yang mereka nonton tersebut dok?
0: Betul, bisa. Jadi anak-anak itu pada usia-usia tertentu dia copying, jadi dia meniru apa yang dia lihat. Jadi makanya kadang kalau kita bilangin dia gak nurut, tapi kalau kita contohkan dia akan lakukan sendiri. Misalnya kalau ibunya itu setiap pagi sapu-sapu, ini contoh baik ya. Kalau setiap pagi ibunya sapu-sapu, terus dia lihat ibunya itu setiap pagi sapu-sapu, dia lama-lama akan ambil sapu itu untuk nyapu dia di depan begitu. Jadi dia akan mencontoh apa yang dia lihat. ibunya suka masak, ninggalin dia masak gitu kan, dia lihat setiap jam segini dia ibunya pasti masak nih gitu. Dia pengen ikut-ikutan pegang sutil mau masak gitu. Jadi anak-anak itu kalau pada usia-usia 1 tahun, 2 tahun tuh kadang dia itu tidak bisa dibilangin memang. Kalau dikasih tahu tidak nurut ini. Tapi dia akan nurut apabila orang tua atau orang dewasa di sekitarnya itu mencontohkan. Baru dia ikut-ikut. Nah, karena anak-anak itu pada usia-usia itu memang dia ingin jadi satu dengan circle-nya. Istilahnya dia ingin jadi bagian dari circle-nya. Okay. Aku juga pengen nyapu. Aku juga pengen berguna di situ gitu. Aku juga bisa bantu ibuku. Aku juga bisa ambil apa begitu. Jadi dia akan lihat perilaku yang ada di samping kanan kirinya. Nanti dia contoh. Nah, masalahnya adalah kalau dia selalu bersama dengan gadget, yang dia contoh adalah yang apapun yang ada di gawai, sehingga tidak heran apabila anak-anak yang screen time-nya lebih dari 1 jam, dia bahasanya bahasa planet. Jadi kalau ngomong dia wow begitu aja, tapi ibunya nggak paham ini ngomong apa sih, karena kan yang keluar dari suara gawainya begitu gitu. Apalagi kalau dia pakai tontonan video-video yang kayak dulu kan sering ada yang booming kayak Marsha and the Bear, itu kan tidak ada suaranya ya, dia hanya hah begitu saja tuh. Nah, akhirnya anak-anak banyak yang gangguan speech delay itu suaranya kayak Marsha semua, jadi hahu gitu-gitu aja, karena dia taunya Marsha kayak begitu, saya juga begitu juga contoh, gitu. Contoh gitu. Misal Upin Ipin nih, padahal kita ini orang Indonesia, bahasa juga bahasa Indonesia, tiba-tiba dia bahasa Malaysia. Jadi itu tergantung dari tontonannya, memang dia akan contoh sesuatu yang menurut dia menarik lalu dia contoh gitu.
1: Baik. Oke, okay, baik pendengar, kita bersama di Fak-Fak pagi ini bersama dengan Dr. Dia. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di jalur telepon di 0811-495-9490. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda, masukan Anda mungkin di YouTube RRI Fak-Fak Official pagi hari ini ya, bersama dengan Dr. Dia. Oke, okay, Dok, kita lanjutkan lagi mungkin di era digital saat ini. Bagaimana nih orang tua dapat menyeimbangkan penggunaan gawai agar tetap mendukung tumbuh kembang anak-anak ini? Seperti apa, Dok?
0: Betul. Jadi memang karena pembatasan WHO itu sebenarnya sudah jelas ya. Jadi 2 sampai 4 tahun hanya 1 jam dengan pengawasan. Ya. Setelah itu baru dia bisa pakai gawai itu sebenarnya usia sekolah. Usia 6 tahun. Jadi begitu dia usia 6 tahun dia baru bisa menggunakan gawai untuk pendidikan. Karena kenapa? Pada usia dia 6 tahun itu tumbuh kembang otak ini sudah selesai. Kalau milestone itu dia, kalau lihat milestone itu kita biasanya sampai 5 tahun. Setelah itu chartnya pakai chart beda lagi. Jadi untuk 5 tahun pertama perkembangan otak masih kami bikin dengan chart itu personal, sosial, kognitif, kemudian motorik halus dan motorik kasar. Itu dia awal perkembangan tuh paling cepat memang 0-3 tahun, setelah itu agak melambat dikit baru selesai 5 tahun. Nah, berarti tumbuh kembang otak itu baru selesai 3 tahun pertama. Nah, karena itu gawai tidak direkomendasikan oleh WHO untuk diberikan usia 0-3 karena kita masih tumbuh kembang otaknya. Okay. Belum bisa memproses dengan baik apa yang dilihat sama anak-anak begitu. Jadi nanti usia 4-6 baru dia boleh 1 jam dengan pengawasan. Karena otaknya sudah berkembang dengan baik tapi masih meraba-raba lagi gitu. Nah, begitu dia sudah 6 tahun dia bisa bedakan mana yang realita, mana yang hanya semu, maya. Itu harus jadi perhatian ya, karena kemarin tuh ada kasus yang ada anak-anak lompat dari gedung apartemen di Bandung. Itu karena dia tidak bisa bedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Dia kira kalau dia lompat dari gedung itu dia akan tuing-tuing gitu, mental-mental. Jadi dia merasa tidak tahu kalau itu berbahaya. Begitu. ternyata dia attempt untuk turun dari apartemen tuh sudah berkali-kali. Karena tontonannya adalah apa ya waktu itu, tontonannya dia tuh kalau loncat dari ini tuh dia pasti bisa mantul. Terus ada kasus lagi yang di mana ya, Bandung, pokoknya daerah-daerah sekitar itu tuh, itu dia bilang kalau dia itu mau kayak Superman.
1: Okay.
0: Karena dia habis nonton Marvel. Ya.
1: Yeah.
0: Okay. Dia habis nonton itu. Mm-hmm. Kemudian dia kira nanti kalau dia jatuh dari mall, itu kan mall lantai 3 ya. Jadi dia kalau lompat dari situ dia kira dia akan bisa terbang. Jadi realitanya tuh terdistorsi antara realita sama maya. Jadi dia kira apa yang dia tonton di TV itu saya juga bisa. Mm-hmm. Nah, itu makanya harus kita perhatikan.
1: Okay.
0: Nah, pada saat dia usia 6 tahun, dia sudah bisa bedakan kan, mana yang maya, mana yang tidak benar, mana yang itu betul. Nah, ini mulai usia-usia dia kritis. Mah, aku lihat begini, betul gak kayak begitu? Mulai dia tanya-tanya kan.
1: Iya.
0: Mah, aku tadi lihat ini, kok bisa ya? Padahal itu harusnya gak gitu kan, mah. Gitu. Jadi, kita akhirnya bisa mendampingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan, karena dia mulai curiosity ya, jadi mulai pengen tahu sebenarnya apa yang ditonton itu betul apa enggak sih sebenarnya gitu. Jadi memang dia baru bisa dikasih gawai itu usia 6 tahun ke atas, dan itu pun dengan pengawasan juga. Jadi pengawasan hanya dikasih waktu 6 jam untuk dia pakai laptop atau pakai ini untuk pendidikannya dia ya. Karena pada saat usia 6 tahun tuh dia sudah mulai harus diperkenalkan digital untuk tahu internet itu sebenarnya apa, Google itu gunanya apa, search engine itu apa, gimana, TikTok itu apa, Facebook itu apa. Nah, memang harusnya kita kasih istilahnya awal mengenalkan gadget tuh kita harus kasih diskusi dulu sama anak-anak. Jadi kita bilang usia ini kamu boleh pegang, tapi dengan batasan. Cuma 6 jam, itu pun dipisah. 4 jam setelah ini, 2 jam setelah itu, begitu. Dan itu pun hanya boleh kalau untuk tugas sekolah, misalnya gitu. Nah, yang boleh kamu buka cuma ini, sama ini. Terus dijelaskan lagi, kalau Google gunanya ini. Kalau ini gunanya ini. Kalau ini. Dan satu lagi, tetap tidak boleh punya akun. Karena akun hanya bisa dibikin setelah dia usia 17 tahun begitu. Nanti kita jelaskan kenapa kok kamu gak boleh punya akun. Karena nanti urusannya nanti ke keselamatan. Takutnya kamu digunakan, takutnya nanti orang asing datang, terus nanti akan melukai begitu. Kadang-kadang cyberbullying dan sebagainya kan terjadi di media massa yang gak diketahui oleh orang tua begitu. Jadi alasannya adalah untuk keselamatan dan perlindungan. Jadi memang harus dijelaskan di awal dia diperbolehkan untuk pegang tab atau laptop gitu. Ini hanya untuk kamu sekolah ya, tidak boleh yang lain. Itu. Nah, kadang juga digunakan untuk permainan ya. Jadi ada mainan-mainan ya. Nah, maksudnya WHO adalah meskipun anak-anak ini sudah bisa secara mandiri untuk pegang, tapi kita harus tahu semua aplikasi yang dia download. Pertama. Kedua, kita harus tahu semua aplikasi atau tontonan yang dia lihat itu apa, itu aman atau tidak. Begitu. Kita harus pastikan. Dan karena itu beberapa media digital itu kan, laptop ataupun YouTube atau apa itu kan ada children safety-nya. Jadi sebenarnya kita harus tahu cara menyalakannya, safety children safety-nya itu gimana. YouTube itu ada, TikTok juga ada. Jadi semua media digital itu sebenarnya sudah ada aplikasi itu untuk melindungi anak-anak di bawah usia 17 tahun agar dia tetap masih bisa untuk melihat media massa tapi dalam pengawasan orang tua. Begitu.
1: Baik. Oke. Kembali kami undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di jalur telepon di 0811 495 9490, bersama dengan Dr. Diah ya, terkait dengan topik kita pagi hari ini, anak terlindungi Indonesia Maju. Atau Anda juga bisa memberikan pertanyaan Anda di live YouTube RRI Fak-Fak Official bersama dengan Dr. Diah. Oke, lalu Dok, bisa dijelaskan apa itu grooming dan mengapa nih orang tua harus mengetahuinya, Dok? Silakan.
0: Iya, yeah. Grooming itu adalah proses yang seseorang bangun biar dekat dengan anak kita, kemudian bangun kedekatan, bangun kepercayaan dengan anak secara bertahap untuk tujuannya dia untuk eksploitasi atau kekerasan. Biasanya malah arahnya kekerasan seksual ya. Okay. Nah ini dapat terjadi secara langsung maupun lewat digital. Jadi harus kita waspadai orang-orang yang memberikan perhatian yang berlebihan dan tidak semestinya, meminta hubungannya dirahasiakan dari orang tua, minta foto atau ngajak anak bertemu tanpa sepengetahuan orang tua. Nah itu harus kita waspadai. Ajarkan anak bahwa rahasia yang membuat dia takut atau tidak nyaman harus diceritakan kepada orang dewasa yang dia percaya. Nah ini agak mengkhawatirkan juga, karena kadang orang yang melakukan grooming itu adalah orang dewasa yang sebenarnya masih anggota keluarga. Iya. Biasanya seperti itu. Okay. Jadi pamannya, tantenya, atau mungkin tetangga depan rumah. Biasanya adalah orang-orang yang kita percaya. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua mengertinya adalah mereka keluarga, jadi gak mungkin lah melakukan itu, iya, begitu. Iya. Tapi itu yang sebenarnya yang paling harus diwaspadai sebenarnya. Bahwa orang-orang tertentu bahkan di circle keluarga besar kita itu, atau di tetangga kanan kiri itu, bisa melakukan grooming kepada anak kita. Nah kita harus waspadai kalau dia tiba-tiba sering keluar, diajak keluar ke sana kemari tanpa pengawasan, kemudian lebih dekat kepada mereka daripada kita. Nah jadi kita kayak, loh kok lebih dekat ke sana ya, terus rahasia-rahasia lebih dibilangin ke mereka daripada ke kita.
1: Betul.
0: Karena kelihatannya seperti seakan-akan baik banget begitu. Dan dia membantu kita orang tua untuk merawat anak. Jadi istilahnya, ah untung ada dia. Jadi anak-anak bisalah dijemput dari sekolah, jalan-jalan dulu, saya masih harus kerjakan kerjaan di kantor, misalnya. Betul, seperti betul, itu. Betul. Tapi itu harus diwaspadai apakah orang itu betul-betul bisa dipercaya atau tidak. Begitu. Memang kan dalam masyarakat tuh ada yang tulus dan ada yang tidak tulus ya. Jadi memang kita harus belajar untuk mengetahui mana yang melakukan grooming atau memang dia tulus untuk membantu. Nah, gimana cara mencegahnya? Kalau untuk mencegah memang kadang kita agak susah ya, karena masih orang-orang terdekat. Nah kalau masih orang-orang terdekat, kita gak enak mau ngomong, masa mau ngusir, masa mau bilang enggak, begitu ya. Nah berarti kita pendekatannya harus dari anak-anak kita. Jadi kita harus bilangin, adik nanti pergi sama tante ya, atau pergi sama om ya, nanti waspada, tetap waspada, tidak boleh mau kalau disuruh buka baju, misalnya kayak gitu ya. Gak boleh kalau misalnya disuruh main ini, gak boleh ya. Nanti kalau ada apa-apa bilang mama. Kalau misalnya kamu merasa tidak nyaman sama om ini, bilang mama. Terus yang ketiga adalah harus perhatian dengan perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada anak kita. Tiba-tiba dia jadi pendiam, tiba-tiba jadi dia sedih sekali terus. Jangan terus, dia mungkin mau cerita kepada kita, tapi ya takut tuh. Takut kalau nanti dimarahin sama mamanya, karena mamanya merasa orang ini membantu sekali, tapi kamu kok mengeluh aja. Jadi kita harus perhatian juga kalau misalnya dia ada tanda-tanda, atau kalau anak kita sudah mulai mau bicara, mama aku gak mau lagi sama tante itu misalnya, mama aku gak mau lagi sama om itu ya, kita harus mulai waspada. Kenapa ya? Kok gak mau, ada apa? Begitu. Jadi tidak langsung bilang kamu ini, mama ini repot loh, makanya aku titipin ke paman itu, kamu jangan bikin masalah, jangan ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya polos, jujur. Jadi kalau dia merasa ada ketakutan atau dia merasa kecemasan, biasanya itu betul. Ada sesuatu yang aneh begitu.
1: Jadi artinya kita sebagai orang tua, kalau misalnya anak-anak sudah mengutarakan hal seperti itu, kita sudah harus antisipasi.
0: Betul.
1: Antisipasi ya dok ya. Caranya dengan oh iya, bertanya jadi mikir kenapa nih kalau gitu ya dok ya. Oke, baik dok. Itu tadi penjelasan tentang grooming ya. Nah selanjutnya mungkin kalau yang namanya cyberbullying ataupun perundungan di media sosial nih dok, seperti apa?
0: Ya, saya berbullying ini lagi viral juga ya. Jadi berupa, biasanya bisa berupa ejekan, hinaan, ancaman, penyebaran foto yang tanpa izin, komentar yang mempermalukan, pengucilan juga bisa ya, pengucilan melalui grup. Jika anak itu merasa menjadi korban, harus kita dengarkan sebenarnya apa yang terjadi. Kadang itu simpel ya. Kadang kalau di sekolah itu kan anak-anak disuruh bikin grup WA sama gurunya. Jadi nanti isinya adalah grup WA anak-anak dan gurunya. Terus tiba-tiba mereka bikin grup sendiri, tidak ada dia begitu.
1: Ya, itu
0: nah
1: ya.
0: Itu kadang dia merasa, aduh kok teman-temanku bikin grup WA gak ada saya begitu. Makanya itu sebenarnya penggunaan gawai lalu dia bikin akun memang harusnya di atas 17 tahun, karena memang itu kan tanpa pengawasan ya. Jadi kalau bikin WA sendiri, WA chat sendiri untuk anak-anak itu berbahaya, karena bisa menjadi sarana cyberbullying begitu. Selain itu anak-anak usia ini kadang sudah punya Instagram story, sudah punya Facebook, padahal usianya belum di atas 17 tahun.
1: Iya.
0: Nama, alamat semua dikasih. Jadi kelihatan dia ada di mana.
1: Betul.
0: Jadi memang cyberbullying itu berawal dari dia diberikan gawai dengan diperbolehkan punya akun. Itu awal mulanya. Setelah itu anak-anak ini yang dengan gawai-gawai dengan yang punya akun itu berkumpul, lalu dia mulai menjelek-jelekkan lah, mulai bullying lah, mulai ini, karena dia tidak tahu caranya untuk menggunakan akun tersebut dengan baik. Karena pada usia-usia remaja ini kan emosi masih tidak stabil ya. Jadi kadang emosi sesaat saja. Terus dia bilang mengejek orang tuanya lah, mengejek ininya begitu. 90% cyberbullying yang terjadi di internet itu ternyata dilakukan oleh anak-anak yang di bawah usia. Jadi tidak 17 tahun. Karena itulah sekarang Facebook atau Instagram itu sekarang lebih ketat untuk mengawasi, karena cyberbullying itu ternyata hampir seluruhnya dilakukan oleh anak-anak underage ya, di bawah usia. Karena mereka gak tahu konsekuensinya kalau mereka melakukan sesuatu ancaman atau sesuatu ejekan, itu pasti bisa dicari. Dan tidak tahu kalau sekarang kita sudah punya hukum, nanti kalau misalnya menyinggung dan dibawa ke ranah hukum itu bisa masuk ke pengadilan. Nah, mereka tidak mengerti hal-hal semacam itu, dan emosi yang tidak stabil itu membuat mereka melakukan suatu tindakan ancaman atau apa tanpa berpikir dua kali. Jadi kadang mereka cuma iseng saja karena bosan. Ya karena bosan mereka jadi mengejek si A atau menurunkan, bilang kalau bapaknya ini begini, atau dia foto kemudian dia share ke teman-temannya, ih dia rambutnya begini begini gitu. Nah karena dia merasa bosan-bosan saja begitu. Jadi kalau anak-anak di bawah usia ini memang sebaiknya tidak punya akun apapun bentuknya ya, mau dia akun WA itu juga tidak boleh, akun Instagram, Facebook, karena cyberbullying asalnya dari situ gitu.
1: Jadi anak-anak ini mereka berekspresi yang mengakibatkan cyberbullying, mungkin sekedar ekspresi tiba-tiba dari anak-anak itu sendiri ya dok?
0: Betul.
1: Okay. Baik, lalu dok bagaimana nih cara-cara kita untuk mengenali kalau misalnya mungkin ada anak-anak yang sudah terpapar ataupun mengalami yang namanya perundungan itu dok? Seperti apa?
0: Jadi sebenarnya kalau cyberbullying kan beda sama perundungan ya. Kalau perundungan itu dia itu ada di, secara fisik biasanya langsung ketemu.
1: Okay.
0: Begitu tidak via digital. Mm-hmm. Perundungan itu tidak serta-merta dari anak yang seusianya ya. Mm-hmm. Kadang perundungan itu bisa berasal dari gurunya, dari kepala sekolahnya.
1: Okay.
0: Atau perundungan bisa aja dari bapaknya sendiri, dia beda-bedakan dengan anak-anak yang lain, begitu. Nah, perundungan lebih luas ya konteksnya.
1: Okay.
0: Jadi tidak antara anak dan anak saja, tapi perundungan tuh bisa sampai ke level yang lebih tinggi. Jadi bisa saja gurunya yang melakukan perundungan, itu juga bisa. Nah, tanda-tanda kita mau mengenali perundungan itu bagaimana? Ya biasanya dia ada perubahan perilaku. Yang sebelumnya dia bahagia, senyum-senyum aja, bersemangat mau sekolah, pulang juga nggak ada kendala apa-apa. Biasanya dia happy-happy aja. Begitu kita lihat kok sedih, murung, nggak mau sekolah. Tiba-tiba tidak mau sekolah, takut bertemu teman. Terus kadang barang hilang berkali-kali. Ya, biasanya kan anak-anak itu suka ngambilin barangnya dia, begitu kan. Kemudian prestasinya menurun, menjadi pendiam, mudah marah ya. Kalau biasanya teenager usia-usia remaja, itu biasanya mudah marah. Kalau kita tanya gimana sekolah, langsung apa sih mah? Gak usah tanya-tanya kenapa, gitu ya. Biasanya reaksinya begitu ya. Sulit tidur, terus menarik diri dari kegiatan yang biasanya dia suka. Misalnya dia sukanya skateboard, lama-lama dia aku nggak mau skateboard lagi. Atau dia biasanya basket, terus sama aku nggak mau main basket lagi. Tidak semua perubahan sebenarnya bullying ya, tapi perubahan yang menetap itu harus kita perhatikan apakah menuju ke perundungan atau tidak. Jadi penting untuk kita harus bicara dengan baik kepada anak-anak. Jangan langsung marah, loh kamu ini kok dibilangin mama kok tambah marah sih. Ya kadang marahnya remaja itu karena dia kesal. Kesal apa yang terjadi di dirinya tadi pagi misalnya begitu. Makanya dia marahnya diluapkan di rumah. Karena dia gak bisa meluapkan itu kan di teman-temannya. Jadi dia pendam, lalu dia luapkan itu ke rumah. Di rumah itu bisa kena ke bapaknya, bisa terus dia marah ke ibunya, kadang kena ke adiknya, begitu. Jadi dia karena dia tidak bisa istilahnya speak up ya, langsung konfrontasi di sekolah ya. Jadi dia melakukan pelampiasannya di rumah. Nah kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, kok anak saya ini sebelumnya gak seperti ini, kok jadi begini, ya itu harus dikonsultasikan. Kita harus tanya, kamu kenapa biasanya gak seperti ini. Cari waktu yang baik untuk bicara, waktu dia tenang, misalnya dia habis makan atau sebelum tidur begitu, atau pada saat dia happy gitu, habis melukis atau apa, baru kita tanya pelan-pelan, kenapa dek kamu kok akhir-akhir ini suka marah-marah, kenapa, suka bentak-bentak ke adikmu, ada masalah gak di sekolah itu, bilang aja sama mama nanti, mama gak langsung ke sekolah kok, cuma pengen tahu apa sebenarnya ini. Kadang yang ditakutkan anak-anak kalau dia bilang ke orang tuanya adalah orang tuanya juga ikut marah, terus dia akan ke sekolah, kan konfrontasi ke teman-temannya, dia malu.
1: Okay.
0: Gitu, jadi dia sebenarnya ingin menyelesaikan sendiri bullying ini sebenarnya. Tapi kalau nanti orang tua ikut campur tuh dia malu sekali begitu kan. Kayak seakan-akan aku ini belum besar, belum dewasa istilahnya. Padahal memang belum. Tapi dia kan diejek kan sama teman-temannya. Ih anak mama, anak papi begitu. Jadi akhirnya dia merasa malu kalau misalnya dia bilang sama bapak ibunya, terus langsung bapak ibunya naik pitam, terus langsung ke sekolah menghardik begitu. Dia malu. Jadi memang kita harus pelan-pelan untuk mengetahui itu, dan memang jangan langsung mengambil kesimpulan berarti ini saya harus lapor ke sekolah, ini harus gini. jangan langsung begitu. Jadi kita lihat dulu.
1: Oke.
0: Kadang solusinya sederhana. Kita ajak bicara, terus baru kita bilang, ya sudah nak, kalau nanti temanmu begini, coba kamu kasih usulan. Jadi kasih usulan-usulan membangun. Jadi, coba kamu bikin begini, coba kamu ngomong baik-baik begini, coba kamu bilang sama temanmu begini. Jadi kita coba kasih solusi biar dia itu bisa menyelesaikan masalah sendiri di sekolah dulu. Kalau dia tidak bisa dengan cara itu, mungkin memang temannya ini ya agak-agak gimana, baru kita ke sekolah untuk ke guru. Tapi yang pertama kita kasih kepercayaan anak untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah itu sendiri dulu, tapi sambil kita dampingi gimana-gimana. Akhirnya dia bilang apa gitu. Jadi kita harus kayak jadi teman buat dia. Gimana, akhirnya kamu sudah cerita gak sama temanmu yang itu? Terus akhirnya dia bilang apa gitu. Terus temanmu bales gak kamu bilang begitu? Enggak sih mah gitu kan. Jadi dia mau cerita kalau begitu caranya. Tapi kalau kita langsung, ya sudah nanti aku tak ke sekolah, nanti temanmu tuh nanti ku tanyakan ke ibunya ini nama gitu. Enggak ini. Coba, jadi kita harus kasih dia istilahnya usul-usulan. Seperti kita tuh temannya. Jadi biar dia mau cerita berikutnya gimana, habis itu gimana, kayak gitu.
1: Oke. Jadi pendekatan ke anak.
0: Pendekatan ya. Ke anak.
1: Baik, menarik obrolan kita pagi hari ini. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, ada yang mau tanya-tanya seputar anak-anak Anda, silakan saja di jalur telepon di 0811 4959 9 40, bersama dengan Dokter Dia. Nah dok, kalau tadi dokter sudah jelasin tentang cyberbullying, kemudian perundungan. Nah bagaimana nih dok, jika justru anak kita nih dok sendiri yang melakukan perundungan itu sendiri, gimana nih dok?
0: Respon pertama untuk orang tua ya, itu tidak boleh marah dulu. Kita mungkin pengen marah ya, tapi kita harus tahu apa namanya, awal mulanya itu bagaimana dulu. Kadang awal mulanya itu bukan karena anak kita ya, jadi dia duluan yang mulai, terus dia balas, terus nanti apa dibalas lagi sama temannya, terus dia balas lagi, terus dia punya backingan teman-temannya, terus dia ajak teman-temannya tuh membuli dia. Kadang-kadang itu suka gitu ya. Jadi pertama adalah jangan marah dulu, dengarkan dulu semua ceritanya sampai dia selesai. Jangan langsung menyalahkan atau menyuruh anak membalas dulu. Jadi kita harus tahu pihak di sana gimana, pihak di sini bagaimana. Sampaikan bahwa kita itu percaya sama dia. Kemudian terima kasih karena sudah bercerita kepada kita. Itu harus dapat apresiasi dulu. Kemudian pastikan keselamatan anak ya. Lihat apakah kamu terluka waktu kamu melakukan bullying. Kadang kan dibalas ya. Dibalas kamu terluka enggak? Terus pahami sebenarnya permasalahannya itu apa dulu. Kemudian baru kita kerjasama dengan pihak sekolah atau institusi terkait ya, agar apa namanya, lihat sebenarnya awal mulanya terjadi di mana. Karena kadang itu bukan karena anak kita nakal, tapi karena dia mungkin mencontoh itu pertama ya. Kedua, dia apa namanya, membalas, kadang seperti itu. Nah, cari tahu dulu. Nah, setelah sudah tahu akar permasalahannya yang betul bagaimana, jadi kan sudah diskusi sama gurunya, sudah diskusi sama orang tua anaknya yang dibully sama anak kita. Jadi sudah selesai semua, baru kita ajarkan kepada anak kita bahwa harus kita punya empati dan kita harus kasih tahu konsekuensi dari tindakannya. Dan itu harus kerjasama dengan sekolah ya. Nah, ajarkan anak-anak itu bertanggung jawab pada semua hal yang dia lakukan seenaknya. Jadi bilang bahwa semua perilaku itu ada konsekuensinya, mau itu baik ataupun buruk deh. Jadi kalau ini sekarang kamu mengganggu anak lain, nah terus habis itu kamu malah membullying dia, jadi pasti ada konsekuensinya. Jadi sekarang konsekuensinya misalnya gitu, kamu harus bersihin kamar atau kamu gak boleh main ini dulu gitu. Jadi konsekuensinya itu ya gitu. Terus ajarkan untuk minta maaf dengan cara yang tepat. konsekuensinya selain kamu kena hukuman, diskors, kamu juga harus minta maaf ya, gitu. Minta maaf itu tidak berarti kalah. Artinya kamu bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Dan kemudian terakhir kita harus tanamkan untuk memperbaiki sikapnya. Jadi kita bilang, Ade waktu melakukan itu kenapa? Begitu kan mama sama papa tidak ada yang mencontohkan begitu. Ade lihat dari mana? Jadi terus kita perbaiki dengan kita harus tahu dulu dia tuh sebenarnya lihat dari mana dulu. Kenapa kok dia bullying teman-teman yang lain padahal enggak ada yang ngajarin, misalnya gitu ya.
1: Iya, dok.
0: Oh iya, Ma, soalnya aku lihat di TV misalnya begitu. Baru kita lihat di TV ya. Yang ada di TV itu enggak benar. Kamu contoh yang baik-baik aja, jangan contoh yang jelek gitu. Enggak, soalnya kayak kelihatan keren aja, Ma. Misalnya kadang gitu ya. Jawabannya kadang random gitu, kayak keren ya, Ma, gitu kan. Ya kalau keren kan enggak perlu harus membuli. Enggak perlu harus gangguin teman. Jadi kalau gangguin teman tuh enggak keren sebenarnya, Dek, gitu. Yang keren itu kalau bantu teman itu keren baru. Jadi kita benahi cara berpikir dia. Kadang kan prinsip berpikirnya ke dia yang salah begitu kadang ya. Tapi jangan marah dulu. Karena kenapa? Kalau kita marah, yang dia perhatikan tuh bukan apa yang keluar dari mulut kita. Jadi apa yang kita sampaikan tidak akan masuk ke otaknya. Yang dia lihat adalah ekspresi.
1: Benar, dok.
0: Kalau pada anak-anak biasanya begitu. Jadi dia akan lihat itu ekspresinya orang tuanya daripada apa yang diomongin. Makanya kadang biasanya ibu-ibu tuh bilang, ini diomongin gak bisa ya, dok. Gitu. Ibu ngomonginnya gimana caranya? Coba dipraktekin. Ini cuma praktek aja, gak apa-apa di depan saya. Jadi kadang saya suka begitu, sudah dia bilang, adek, gitu. Oh, gak bisa, Bu, kalau kayak begitu. Dia akan lihat ekspresinya. Daripada itu. Jadi dia akan lihat ekspresi ibunya marah, misalnya gitu ya.
1: Justru nanti itu yang dicontohkan ya.
0: Iya, jadi ibunya marah. Terus dia tidak akan dengarkan apa yang ibu-ibu itu sampaikan. Akhirnya dia karena merasa dia tidak salah, dia ikut marah lagi. Apa sih, Ma? Gitu. Ma, ikut nyolot gitu. Kamu tuh dibilangin kok malah nyolot sih. Padahal sebenarnya bukan karena dia nyolot gak mau melakukan perintah ibunya. Tapi biasanya gara-gara dia itu tersinggung. Kenapa aku ini gak apa-apain, tiba-tiba mama ini marah.
1: Baik.
0: Begitu. Jadi konsep ininya yang dia pakai itu ekspresifnya. Jadi saya bilang, ibu kalau bilangin anaknya itu harus duduk, matanya harus dilihat, terus harus kalem. Waduh, dok, saya gak pernah kalem. Itu yang susah ya. Karena kalau jadi akhirnya kalau tumbuh kembang anak itu kalau di tempat kami di rumah sakit Fak-Fak ya, kita biasanya satu paket itu anak-anak juga kami terapi, ibu bapaknya juga ikut kami terapi ya. Jadi bisa tahu ini sebenarnya akar permasalahan dari mana.
1: Baik, menarik nih, dok, obrolan kita pagi hari ini. Nah, dan mungkin kalau tadi sudah banyak hal yang dokter sampaikan, kemudian nah, dok, sekarang kan di tengah situasi perkembangan zaman yang udah semakin ini maju nih, dok, mungkin selain ketahanan fisik, bagaimana nih cara orang tua dapat menjaga kesehatan mental anak-anak itu sendiri agar tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan saat ini, dok?
0: Memang sangat menantang ya untuk tumbuh dan besar di lingkungan yang sekarang itu. Beda sekali dengan tahun-tahun saya lahir ya. Saya kan milenial ya, 90. Jadi gak ada TV, gak ada apa-apa kita zaman dulu ya. Paling TV itu pun yang kotak tabung gitu ya. Yang isinya semua TVRI sama TPI. Nah, jadi memang menantang sekali untuk tumbuh. Jadi anak-anak yang tumbuh di era ini itu sangat menantang memang. Apalagi orang tua itu harus berpikir dengan sangat kuat untuk bagaimana cara melindungi anakku. Ini gimana gitu. Tapi memang yang paling pertama adalah dari rumah dulu. Jika fondasi rumah itu sudah kuat, maka untuk menanamkan prinsip kepada anak itu lebih mudah. Karena anak itu pada dasarnya pasti mencontoh apa yang di lingkungan kecilnya dulu. Nah, kalau keluarganya itu sudah satu keluarga ini sudah sepakat cara membesarkan anak itu bagaimana, seharusnya tidak ada masalah. Yeah. Yang jadi masalah itu ada apabila kalau bapaknya tidak setuju, ibunya minta begini, begitu. Setelah itu nanti ada neneknya datang bikin aturan baru lagi. Nah, okay. Itu yang agak susah. Jadi ada banyak sekali yang mengatur di dalam anak itu, jadi satu keluarga itu. Yang pertama adalah kesepakatan memang.
1: Okay.
0: Jadi untuk tumbuh kembang anak itu kita harus diskusi memang. Diskusi terus harus sepakat. Ini kita mau besarkan anak nih bagaimana? Gitu. Sekolahnya nanti di mana?
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita kasih tahu dia bagaimana. Kita kasih aturan gadget itu berapa lama, kapan aja, itu sudah harus ada aturan yang sangat ketat kan, dan tidak boleh dirubah oleh siapapun di rumah itu. Misalnya bapaknya, ibunya sudah kasih 1 jam begitu. Nanti bapaknya datang, ah kasihan menangis-nangis, udahlah kasih dulu.
1: Ditambahin lagi waktunya.
0: Jadi akhirnya gak jadi 1 jam, jadinya 3 jam. Terus nanti kita sudah, ibunya sudah kasih gizi yang baik ya, dia kasih real food ya kan, telur ini, MPAC ini. Tiba-tiba neneknya datang, kasih dia ciki. Ya sebenarnya neneknya pengennya biar disayang sama cucunya sih. Ya, betul, jadi dia akan belikan apapun yang dia apa disukai oleh cucunya. Kasihan loh, dia enggak pernah ngerasain ciki.
1: Ambil perhatian.
0: Iya. Ambil perhatian. Okay. Nah, itu jadinya akhirnya mengganggu apa tumbuh kembang anak. Jadi untuk menghadapi dunia dia akan bingung. Mau pilih side A atau side B, istilahnya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, jadi dari keluarga dulu diskusi. Nah, begitu dari keluarga itu prinsip sudah kuat, baru nanti kalau dia masuk ke usia sekolah atau berkumpul sama teman-temannya, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, karena dia sudah terbiasa di rumah.
1: Rumah. Okay.
0: Dengan baik. Aturan yang jelas.
1: Baik, dok. Baik. Kayak menarik obrolan kita, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Sebagai penutup nih dok, apa pesan dokter kepada orang tua dan masyarakat Fak-Fak dalam memperingati Hari Anak Nasional agar kita bersama-sama mewujudkan anak terlindungi, Indonesia maju? Silakan dok.
0: Ya. Jadi pesan saya adalah mari jadikan rumah, sekolah, lingkungan bermain dan ruang digital sebagai tempat yang aman ya bagi anak. Kenali teman-teman mereka, kenali apa saja yang di dalam gadget itu, dengarkan cerita mereka, berikan perhatian, dampingi pada saat mereka melihat media sosial, ajarkan batasan dalam pertemanan, kemudian dan jangan menganggap remeh ya, kalau misalnya anak sudah ingin curhat bahwa ia takut atau tidak nyaman. Anak itu membutuhkan keyakinan bahwa ketika sesuatu terjadi, ada orang dewasa yang bisa dipercaya, melindungi dan membantu mereka. Jadi, berikan mereka kasih sayang, berikan mereka cinta, akses ke layanan kesehatan, ya rutin ke posyandu, begitu, lengkapin imunisasi mereka.
1: Oke.
0: Jadi berikanlah perlindungan yang baik di rumah dulu, untuk kemudian mereka bisa bersosialisasi dengan baik dan tumbuh kembang baik di luar sana. Kepada ibu, ayah bunda di luar sana, selamat Hari Anak Nasional. Dengan anak terlindungi, Indonesia bisa maju.
1: Baik. Terima kasih Dokter Dia, Dokter Dia Ayu Pitaloka MKT Clean SPR, sudah bersama kita di pagi hari ini dalam Fak-Fak Menyapa Indonesia Pagi. Sekali lagi terima kasih dok, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat masyarakat kota Fak-Fak, dan terlebih bagi anak-anak, mereka dapat terlindungi, Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih kehadirannya dok pagi hari ini. Saya akhiri obrolan kita di Fak-Fak Menyapa Pagi hari ini.